Yang lagu ke di by Ika Saiful Kediri aja. Okey, lagu di kena ketengah pun ke Solo pagi wai kita ke pagi tu peninga. Bak pagi hari 3 hari tu 30 hari bulan 9 2026 tentunya kita bergulai ngau aku Imelda Johnny ke pagi tu mai ke kita topik cerita pagi kita pagi tu ianya nama pengawak kita pagi tu wai tak berkongsi ke ngau aku bak pes Facebook YFM Iban ke pagi tu. Jadi beri selamat pagi ngagai mami Nini pagi tu ku ya. Dan ni pagi terus ngulai kupi ke lalu mantai ke bala lauk rendam sida lauk ku ya. Lalu mesin gari berjembi ke gari ku ya. Pemaga ngemup nyapu nyumai lauk semua meh siap ku ya. Kak berjalai keluar dulu lipek ngak bala kaban ku ya. Nyak meh rutin kita ba rumah nyaga dapur CEO rumah tangga ku ya. Okay. Ya tadi hari Mami Nini pembaga hari Serina Senai Canang pagi tu salam hari seratu aku ya gaya hari kami di tu mana aku ya jadi pengawal pagi tu bakal selama masa radio ngemas penindu mando air kena ngagat air teh ku ya lalu duduk santai dulu seraya ke ninga radio ku ya. Okay. Habis pesan berat baru mandi ku ya. Ha, tampung baru mandi yang ke Solo pagi wahai pagi tu ni Serina Sindai Janang. Okay. Pemegah beri selamat pagi ngakai sis Lucy. Selamat pagi ngakai Noan. Berasa nyaman seput pagi tu ku ya labanan dagi jerebu nyau pedak gunung serapi pagi tu DJ ku ya. Semangat meresi bilik DJ kenuci cermin labanan rimaneh pagi tu kia udah tu nuci sida tirai ku ya sida reak ga kia minggu baru nyinila bisi semaya resri ba aku ditu kia tim kami ku ya terima kasih ngakai nuan sis Lucy serta selamat pagi ngakai nuan piamaga meri selamat pagi ngakai Nicholas layau tibu ku ya selamat pagi selamat jalai ke pengawak kia pengawak pagi-pagi beketuk ku ya selalu ya aku ngayung ucuk ke sekolah kia datai berumah ngiruk kupi udahnya nuru kumai. Kita ada tentu mayuh pengawal bak pagi hari DJ ya. Simple-simple aja. Terima kasih DJ ya Tuhan merekat kita semua. Okey. Pemaga hari Yen Will pagi tu selamat pagi Yen Will. Ko ya madah ke baru datang berupis pagi tu ku ya. Bakal selama pagi tu nyambung pengawal ngadu costing file ku 30 hari bulan seri tu closing ka monitor sale report ga lagi sampai ke lemai salah-salah hari bulan engka lawan pulai lemai tu lagi mail ku ya. Oti sejam berkenyak meh ku ya nyak meh apa mau udah closing segi sibuk hari pagi datai ke lemai sebab jalan ke pengawal ngagai nuan DJ mail ku ya. Terima kasih makan ngagai nuan Ian Will biar maga selamat jalan ke pengawak ngagai nuan ngarap ke uliah nembuk ke pengawak nuan tumu pagi tu neh Yen Wil ngarap ke pulai ngalikun maya kita ke pulai gawak lagi neh Yen Wil. Okay, mari selamat pagi ngagai peningat kita ya ke bisik nyapa maga tu peningat Catherine Robin selamat pagi ko ya selamat jalan ke pengawak pia maga Nancy BT selamat pagi benung ngupi tu DJ ko ya mana hari kami di betung pagi tu. Okay, terima kasih ngagai Nuan Nancy Betty ke pagi tu kaki peninggal bukai ke dekat berkongsi ngaku nama pengawak kita pagi tu boleh terus ngelawak pes Facebook YFM Iban dan lepas tu lagi aku dekat nampung baru macam komen kita abah Facebook YFM Iban kita berperinan dulu tu peninggal laban aku ke Solo pagi tu kita mendiang ke lagu Papadu Nyawa Ari Stewart ngau Franz Lo tu sanggup YFM pengerak pagi.

0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama meh kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Pagi Rewind.
2: Mayu kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakar dah tadi dini dengan udah kor dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak mea.
3: Antik bakar di ibu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
2: Sikinya ame bakar pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat kaku utai ke perengka berumah. Lagi utainya mudah kualiti apa mana mega? Ya standard kualiti ya.
3: Antik bakar ku dia nanya aku deh. Antik bakar tambah kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya utak narian hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku bahas kemilihnya laman aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkuah mie aja adanya dia kira penasak baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
2: nak patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
3: kalah dia pun orang cuma mie campur milo
2: engkau mai engkau ada ngaga utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
3: sekali bakai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Yang lagu ke di bai Duna Ibu Cantik, Siti lagu ke di pinta Mami Nini tadi neh, ngarap ke terperindam eh mendiang ke lagu ke di tebah kunyah tadi Mami Nini ngamaga pedinga ke bukai. Okey, kita lagi nampung baru topik solo pagi wai kita pagi tu peninga. Nama pengawak kita pagi tu wai seraya kita mendiang ke radio ya. Jadi Ari Henry Jawan, selamat pagi koya. Nanti aku koya dani pagi lalu mari mano asrama aku makai dulu udahnya baru aku ngupi ke ya. Datai ba ndo gawa atau kepala ndo gawa dia aku start meh berpegai ke sida drill, sida tukur, sida kapek ke ya. Sigi nak sebaka pen utai dikenak kete gawa DJ ke ya. Bisi mantai ke gambar perengka ke dikenak eh gawa ba Facebook YFM ni tene. Okay, mari selamat pagi magak ngagai Proteus Max Xavier, selamat pagi mana hari kami di Miri pagi tu ke ya. Baru udah ngiru pagi tu DJ kia maya ujung bulan ketuk kak berbeli ke barang kia. Terima kasih ya serta selamat berjalan ke pengawak kia ya. Okay, pemaga hari Katrina Rina pagi tu, selamat pagi kau ya serta selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Baru udah berkemas serta bersapu ke bilik pagi tu DJ kau ya. Okay, terima kasih yang kenoan Katrina Rina pagi tu. Pemaga hari Santi Louis Santi, selamat pagi kau ya. Jadi yang madah ke pagi tu ya, baru udah ngerenam lawak ke bekal kerja lagi kau ya. Kita inok tu kau ya, nada nemu habis pengawak sebeda nurun kerja gawak ke dulu ku yang gemas mautai pulai gawak lagi pen gawak baru meh baru mah ku ya. Ikinya tadi hari Santi Louis Santi pembaga seni en si nyapa kita minta tebah ke lagu hari Linda kau ati tua ku ya dikenal merindang semua peninggal White FM pagi tu. Okay, pembaga bisi Enjawil pagi tu baru dah meda sulu diri nurun gawak tu DJ ke ya. Tu benung scroll-scroll Facebook dulu ngecas tulang sebedang nyumai shift kedua nyumai kanak nurun sekolah lagi ku ya. Pagi tadi nyedia kebekal pagi sedak ya sulu nurun gawak ku ya. Selamat jalan ke pengawak DJ. Terima kasih yang agenuan Enjawil Enja Will ke pagi tu. Oh, selamat berperang buat dapur. Okay, memang kita misi Lisa Sidut pagi tu. Selamat hari Kem Lana Punan Ba ko ya. Mana hari kami di tu di Ye ko ya. Ada ni pagi lalu muka radio sebedang kerja pengawak yang ngulai kopi, manduk mi ke apa tu wai, lalu bertimun ke air. Lapan kami di tu agi ngena air sungai di Ye ko ya. Nanti bakal 3 atau ke 4 hari nada hujan kia nada air kami di tu kia paman anda tunggu pagi ni pun air sikit nak ampit air nada air kia bomba nambun ngau orang ku ya sambil mendiang ke lagu ke di tebah nuan DJ kia. Salam lelengau ngagai indai delin, selamat berjalan ke pengawak DJ kia. Terima kasih ngagai nuan Lisa Sidut ya hari Kem Lana Punan Bah. Okay, jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita itu ke bersih nyapa James Pengiran pagi tu madah ke gayari sidaya di Sibu Perencing pagi tu pemaga mari selamat pagi ngagai peninggal kita itu Syasha Amanda ku ya. Agi galik DJ kia pukul 6.30 tadi out. Jadi hari kami di Sibu mana kia minta tebah ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi dikena merindang bala kabang Facebook ya kesuah atau ke selalu ngau berpesan kia. Terima kasih ya kepesan kita serta grup PWI ngau semua peninggal YFM baka ke pagi tu. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan Syasha Amanda ya ke BC komen kita ba Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga ya. Okay, terima kasih dengan kita ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Kita ba program solo pagi Y pagi tu peninga tak kena tai ke komen kita ba page Facebook kami YFM Iban. Jadi sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ke tu lagi lagu ke dipinta Syasha Amanda beri selamat pagi dengan ke Clarence Medan untuk peninga ya. Jadi
dikenal ia minta lagu untuk peningau Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenal merindang hati diri ku ya kaban buat Facebook dengan semua peningau YFM benda barantau jalan itu DJ ke Serikai ke dengan Wan Beradio Nurul Renew Lisin udah habis timpuh tu ku ya lalu nuju Nuan DJ pesan yang ngarap ke terperindang meh ke pagi tu terima kasih ya nuju Nuan Clara Midan ngarap ke sama bela berjimat meh maya berbaik ke perengkap ngangkut au nuan ke benuang dalam pejalai nuju ke Serikai pagi tu kelimpah harinya megak peningang lagi kita peningang kebukai ia ke benuang barantau jalai nak ngira kini ke pejalai kita pagi tu ngarap ke sama bela berjimat lagi tu lagu kadi by Jacqueline Johnny Aman nanai guna ngetan lagi YFM segulai sejalai.

0: penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu kedua by Juliana Ambu, nama Rita Sulu ya. Mai jam kita dia tu pukul 8.41 minit pagi. Mari selamat pagi. Angga guys, semua belah peningai ya ke benu mendiang ke kami ba YFM ba awak pengerak pagi ya. Terus maca komen peningai kita ba page Facebook YFM iba nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peningai seraya ke mendiang radio YFM. Okay, mari selamat pagi angga jami sagai pagi tu hari kami ba bintulu panas pagi tu DJ ke udah perenceng mata panas tumu pagi udah dani tu DJ ku ya lalu mendiang ke radio minta tebah ke lagu sebarang lagu ku ya kena merindang bala peminat radio serata menua ngarap ke semua gerai Tuhan merekat kita ku ya memang kan mari selamat pagi dengan Liza Wati Abdullah panas hari kami di Julau di tu DJ tumu pagi tadi Nurun Briswalk dulu udah pulai lalu bersapu ke rumah baru bergagak ke breakfast ke atau ke sarapan pagi udahnya sambung berbasuk ke gari gak kedak hari tu kedong ke hari tu panas ku ya. Okay, terima kasih dengan kenuan Lisa Wati Abdullah Mas Diana selamat pagi nujunuan Mas Diana peninggal kita tu hari Limbang ku ya. Salam hari Limbang ku ya jadi pagi tu benung gawak tu DJ ku ya pagi tadi tumu Dani DJ nyumai air hangat ngagak kopi serapan dulu udahnya baru nurun gawak ku ya terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mas Diana pemaga kita bisi Miss Jane pagi tu mana hari ba serikai ku ya benung gawak tu sambil mending ke radio tu DJ ku ya terima kasih DJ labah udah maca komen aku lalu ya bisi madah ke tu Jakur Putih ne today is the last day of September ya I hope October will be good to us ku ya ikinya tadi hari Miss Jane peninga ya ikin mari selamat pagi baga ngagai Richa Uno pagi tu selamat jalan ke pengawak ku ya mana hari kami di tu bak jalan simpang semunjan agik gak bisik sebun tu DJ ku ya mimit aja benung ngiru pagi sambil mendiang ke nuan tu ku ya udah tu lagi kan masuk garik ke sungai laban air payip udah langkang ke air bukit dah kemarau tu tadi ku ya bisi hujan tang nada banget tu DJ ku ya thank you DJ sama-sama nuju nuari cunup ngarap ke bejimat meh maya nuan tu tadi nurun berbasuk ke garik ke sungai ne ke pendai au eki pemegang mari selamat pagi ngagai peninga kita pagi tu Boniface EP hari selepin ku ya benung ngiru kupi tu ya baka pagi tu sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu hari Rem Jana ku ya abisi maya berpuru semua ku ya okay pemegang mari selamat pagi ngagai peninggal kita ke bisi nyapa tu Alin Empanit selamat pagi lalu madah ke Gayari di Miri manah pagi tu ya okay jadi mari selamat pagi ngagai peninggal kita tu Jeniko Juan ku ya tiap pagi hari 1 hari 3 hingga hari 5 aku delisis tu DJ ku ya bertuci darah start hari pukul 6 nyentuk ke 4 jam baru tembok ku ya ikinya tadi hari Jenika Juan bisi nganyung gambau ya ba komen YFM iban dia nih ngarap ke Jenika Juan tu seluruhan diberkat petara belama nih ngarap

Kemujur belama meh pengawak ke di kerjaan wan maya ke dialisis tu tadi jenika juan ya ngarak kemujur ne. Eki pemegang mari selamat pagi ngagai Roy Kuang pagi tu. Selamat pagi Koya, udah perenciang mata panas kami Basri Aman tu DJ sambil gawak sambil mendengar ke YFM tu DJ. Terima kasih ya sama-sama dojuduan Roy Kuang. Pemaga mari selamat pagi ngagai Rini Sabai pagi tu Ari Serikai. Nanti pagi Koya bakal biasa nyedia ke sarapan pagi ngadu ke bekal bala ucuk ke sekolah. Udahnya masuk gari tindu besapu. Besapu dia nya buang sampai ah kiana berasainya dekat nyumai baru tengah hari ha. Tu tadi hari ini sabai peninga ya sikit dah berasai peninga nanti ketai ngerja pengawak di rumah nanti ketai tumu dani pagi nih dia ketengirup dah ketengirup tu tadi nak kita nyedia ke pemakai nanti ketai tu tadi sigi orang ya ke heavy breakfast kurang au berpanduk ke asi berpanduk ke lauk dia kena ketengirup pagi nih bisinya ke manuk mi kini au udahnya tadi udah ketengirup-ngirupnya nak berasai gajab dia kita itu tadi maya kengirupnya tadi udah ngin garik pelabak aku nak udah berpasuk ke garik udahnya kita itu tadi nyembi garik nyawa tengah hari garik itu tadi nih nyawa berapi nak pulai hari rapu kelebih lagi kita ya kenang ya ngemeran ke pengawak di rumah tu peninga. Ok terima kasih yang agak kita ya ke udah ngenatai ke komen bak pes Facebook YFM Iban ke pagi tu peninga abisnya siti lagi komen tu hari Nelson Iguah tu peninga kita hari Kuantan untuk peninga benar gawak pagi tu DJ kia sambil mendiang ke radio minta tebah ke lagu hari Loch Ness Empire penyayau tua ke ya. Ok nyak pelabak ku nyak tadi komen ke penudi kita bak solo pagi Y pagi tu terima kasih kaki komen kita mayu komen pagi tu bak topik solo pagi Y kita peningat terima kasih mayu-mayu laban seruran segala sejalan ngau kami 24 jam sehari mending ke YFM out nak ngira nama pengawak ke di kerja kita sambil mending ke YFM ngarap ke semua pengawak kita muju serta likun magang. Ok jadi ngau tu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mending ke berita pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai ngau pengeluar program kami nang kan ketuk lagi Y912 kita ia kediau di luar bagi menua kucing ngau serian bakal selama kita uliah terus nampung program kami tu mending ke kami ngena RTM klik ngau mega channel Astro 871 ya dikenal aku ningau ke pengerak pagi kita pagi tu peninga au duiti lagu siti lagu Hindustan lagu ke di by Sonu Nigam Karho Naho tang sebenarnya kita berperindang dulu ke lagu ke dipintak peningat kita tadi out lagu ke dibai Loch Ness Empire penyayau tua ngatau peningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita berawak ke bukai Tuhan merekat kita semua bye bye selamat pagi tucum anang kurang bye.

0: Adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru budaya syura dan adab diperkukuh terutamanya dalam keluarga, institusi pendidikan, organisasi, masjid, pentadbiran serta seluruh masyarakat. Bagi dia bertitah, kekuatan masyarakat bukan pada keseragaman pandangan, sebaliknya perbezaan perlu diurus dengan ilmu, kesabaran dan rasa hormat.
1: Dalam bermesyuarah, kita hendaklah mencerminkan adab, berkata benar berasaskan ilmu dan fakta, bertutur dengan tertib lagi bersopan, menghormati pandangan yang berbeza, serta menghargai dengan memberikan ruang kepada mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan.
0: Sultan Nazrin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI bertitah, kebebasan bersuara tidak boleh dijadikan alasan menghina atau merendahkan pihak lain. Baginda turut mengingatkan masyarakat supaya mendengar sebelum menjawab, memahami sebelum menghukum dan meneliti sebelum menyebarkan sesuatu. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menekankan kepentingan syura dan adab dalam pembentukan kefahaman umat Islam. Beliau berkata titah Sultan Nazrin wajar dihayati rakyat.
2: Titah tuanku itu harus dihadap oleh rakyat dan terutamanya umat Islam, kerana musyawarah itu bukan saja demokrasi dan arti kata pahaman yang ditonjok oleh barat, tetapi pahaman yang membawa perundingan, kesabaran, kebijaksanaan dan kemudian runding dan akhirnya tawakal kepada Allah SWT.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kepakaran perlu disertai integriti dan keberanian menolak rasuah serta ketirisan. Beliau berkata iktisas bukan sekadar penguasaan dalam sesuatu bidang. Sebaliknya, ia perlu disertai nilai, etika dan tanggungjawab kepada masyarakat. Menurutnya, pengkhususan tanpa kesedaran tanpa terhadap masalah masyarakat boleh menyebabkan ilmu kehilangan makna. Katanya kekuatan Malaysia bergantung kepada kepintaran yang dipandukan dengan hikmah. Dalam pada itu, 29 September disiarkan sebagai Hari Iktisas Malaysia, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Datuk Seri Anwar berkata, golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
3: Apa yang hebat dalam negara ini? Hebatnya kerana golongan profesional itu dari pelbagai disiplin, pelbagai kaum, dari pelbagai wilayah. Dan badan-badan seperti mana balai ikhtisas, seperti badan-badan profesional lainnya yang gabung, itu badan yang menghimpunkan semua kekuatan. Tidak lagi melihat dari sudut wilayah atau kaum atau agama secara sempit.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Sidik berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu, yang bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Dalam pada itu, dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli.
4: Ala tuju siasatan, selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
0: Siasatan awal mendapati kejadian berlaku pada malam 25 September. Mangsa dipercayai dipukul sebelum dibawa ke hospital dan disahkan meninggal dunia. Polis telah merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian. Setakat ini, 68 saksi telah diambil keterangan. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan dasar dan inisiatif kerajaan disampaikan dengan berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, kerjasama antara bahagian komunikasi strategik dan korporat dengan unit komunikasi korporat setiap kementerian akan diperkukuh. Katanya semua saluran media akan dimanfaatkan. Ini termasuk televisyen, radio, pawagam dan platform digital.
5: Kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program MySalam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah Dato' Seri Fahmi, promosi media sosial turut diperhebat bagi menembusi kekangan algoritma. Kerjasama dengan platform media sosial akan diperluas bagi memastikan maklumat kerajaan sampai kepada kumpulan sasar. Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja menjelang 2030. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Dato' Khairul Firdaus Akbarhan berkata, keperluan itu selaras perkembangan industri dan pelaksanaan projek rel termasuk ECRL. Katanya TVET penting bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan industri dan Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kursus yang bersesuaian dalam TVET untuk memastikan keperluan itu dapat dicapai. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT TVET Forum 2036 di Kuantan, Pahang.
5: Forum ini adalah salah satu forum untuk kita memastikan juga gerakan sektor TVET itu benar-benar dapat membawa impak secara keseluruhan, bukan saja kepada kepelbagaian sektor ataupun industri, tetapi secara khususnya kita membincangkan sektor rel.
0: Dato' Khairul Firdaus Akbarhan. Berita seterusnya, luar negara, lebih 100 peneroka haram Israel melancarkan serangan ganas ke atas kampung Jalut di utara Tebing Barat. Dalam kejadian berasingan di Ramallah, puluhan peneroka haram Israel menyerbu kediaman Palestin dan membakar 5 buah kereta serta mencederakan 3 penduduk. PBB mendedahkan insiden serangan yang merangkumi kes pukulan, vandalisme dan pembakaran kian meningkat. Kini ia mencatatkan purata 6 kes sehari. Dalam pada itu, 2 warga Palestin termasuk seorang komander kanan Hamas selamat dikebumikan selepas terkorban dalam serangan udara Israel di Gaza City. Majlis pengebumian tersebut diselubungi suasana hiba dan kemarahan penduduk tempatan. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB mengesahkan serangan udara dan risiko terhadap orang awam masih berterusan di wilayah terbabit meskipun perjanjian gencatan senjata telah dimeterai sebelum ini. Seramai 822 petugas keselamatan digerakkan bagi memastikan kelancaran trafik sempena dengan perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang bermula Jumaat ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazali Dato' Kahab memaklumkan kawalan keselamatan dibahagikan kepada 3 zon utama termasuk zon konsert. Akses bagi orang ramai untuk menunaikan solat Jumaat juga turut disediakan. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan mematuhi arahan lalu lintas. Sementara itu, lebih 95,000 tiket F1 GP Bahrain di litar antarabangsa Sepang terjual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, kira-kira separuh pembeli terdiri daripada peminat antarabangsa. Beliau menyarankan pengunjung menggunakan pengangkutan awam dan bas ulang-alik berikutan kapasiti parkir di litar yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. adab perlu diperkukuh dalam segenap lapisan masyarakat. 333 sekolah berasrama pasang CCTV tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

besar itu 30 September dalam tahun 1972. Sapir Menteri Besar Tun Dr. Ismail Abdul Rahman berjadi atur sistem penerbai bilun Malaysia MAS. Sistem itu diatur berindia dari pemutus penemu perintah Malaysia atau Singapura pun tahun 1970-an kena bergulai agik beratur penerbai bilun. Ianya Malaysian Airways Limited dikenal pada tahun 1971 dan udahnya diubah ke dikumai sistem penerbangan Malaysia. Sari udah bekau menjadi peraminya Malaysia penudah bisik penerbai bilun antarabangsa Iampu. Harinya me MAS terus ngeremai ke penerbai bilun yang dekat selampur serata dunia ke Jeddah, Madras, London ke Frankfurt. Dia tu MAS terus ke tinjau ngau julu dekat ngatur penerbai bilun global terus serap ke serata dunia datai ba abad ke-21. Jerana cerita lama Sarawak tu disedia ke Upis Arkim Malaysia Menua Sarawak lalu di Dusun Unit Penerbitan Rancangan Radio RTM Kuching.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Ti Berdarat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar Tukuh Peniau Jematan Tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okay, semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandaraya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur. We'll be right back.

Okeynya tadi lagu kena aku ngepun ke awak Y 9.12 ke pagi tu peninga. Ya, lagu kena baik Betty Bau yang bergetil. Ya, terima kasih ngagai Emelda Joni dah gulai dengan kita bawa pemerin bawa pengerak pagi. Ya, di penduduk ya di silih aku kita gulai ngaku main bawai 9.12. Bawai 9.12, satusun program kami nadai yang mayu berubah. Kalai jam keterubah tu lagi aku dekat terus sembilan kita ngau lagu. Biar mengga berarti ke sekedar berita kebisik nyadi di menua kita. Biar mengga sekedar info kuliah dikunci kaku gulai dengan kita bak jam keterubah tu lagi. Ya, pukul 10 pagi mari kita ninga ke tanduk program PPA tako pendiau penghidup aku gulai dengan Lucia Thomas Kasau. Gulai baru kita pada jam ketiga nyentuk ke tengah hari tu lagi bawai 9.12 peningan dan pindah ke frekuensi kita terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami bawai 9.12 lagu hari Sheryl Nina Nesal Nanam Pengerinduk.

Siti lagu Ayun Londai ni ke pagi terbawai 9.12 lagu kedua by Nixon Nick Gamal Bajia Indo Apa Nipo. Ya, SKS di Betung baru aja udah tembuh. Jadi dia tu SKS tau ke program Sarawak Aku Sayang dekat diatur di Muka. Ujung minggu tu aneh peningah. Jadi sekedar jalai ngelingik dataran Pehen Setia Raja Muka dekat ditutup. Nyari pukul 10 malam. Pergilah nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai 4 hari bulan 10. Berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di Muka. Jadi ini tiah ke penerang. Hari Ketua Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias jalai tidak kak ditutup ianya jalai Setia 1 simpang jalai Ceria ngau simpang bulatan jalai Wawasan. Jadi kira ke 10,000 kurang di Sadang datai medak pengrami tu ilah. Jadi mensia mayu ke mega dikingat ke ngambi enda parking ba endur ke tau ngasuh jalai kita jam ne lebih lagi kita ke bisik dekat ngau ngabas tau ke ngelawak sekedar pengawak atau ke program kebisik diatur ba program Sarawak Ku Sayang. Hai tajak pia mega kita ke diau ngelingi menua muka ulia parking atau ke ngengkah ke kereta kita ba menara Pehen Setia Raja upis pentadbiran perintah Sarawak bagi menua muka ngau Masjid Setia Raja ngau palan komersial. Okey nya tadi bekawa ngau SKS ke dekat diatur ujung minggu tu di Muka ne. Okey, kita terus berperindang tok lagu Ari Genevieve Lenya di Tundinuan.

Okey, lagu Kedai Baik Mawat Dayang Bintang kena merenang bala peninggal kita kagi mengkang begulai ngau kami kelebih lagi bawai 9.12. Ya, sehari tu hari 3 habis nak kita akan mendak wayang kini ne. Namun nak kita nama tips entik kita dekat membeli ke tiket dengan nak cara online tau ke mansang ngagai kini kita akan madah kios nur kita membeli ke tiket wayang jam ke dia tu. Okey, jadi tips ya sebelum kita kedekat medak wayang skrin TV besar ke kita ini. Mayuh kebenar yang pala nundur kita oleh medak wayang baiknya bak dalam mall tau kendang city pala nundur medak wayang pun. Ya nak tamak dalam mall ne. Nanti di kucing tu sikit kita nemu bak mall dang ya bisi nundur kita medak wayang. Jadi tips ya peninga kita patut beli tiket dengan nak cara online. Laban dia tu cukup nyamai culik aja atau kepedak aja bah handphone, kita boleh beli tiket kalai nur kita tu tadi milih cerita kedekat di pedak kita. Jadi nanti kita dekat beli tiket ngau rega ke mudah lagi beli sebedau pukul 12 tengah hari sehari tu hari 3. Hanya tipsnya ne. Hari 3 patut beli tiket wayang sebedau pukul 12 tengah hari. Hanya tips saya tak nguji kita nanti kita ngumai ke bola ne. Jadi udahnya pilih penduduk ke kira ke nyamai nur kita itu tadi medak wayang. Kanya kita tadi kak medak siti-siti ceritanya tadi anang milih penduduk ke kelalu semak bak mua dia ni. Kita patut milih penduduk bak tengah-tengah ke kita ni. Bak tengah-tengah tu nanti kita medak ya bisik engkah korang terkena orang ngelabel ya korang ni baka E, A, B, C kenyap ya. Nanti baka aku nur kenyamain duduk ianya tengah-tengah ianya bak E dia ni. Kami kita nak kelalu semak ngos screen. Nanti kalau semak ngos screen mata kita pedih ya, berpedih palak kita pun nyapak pedih ni. Pegok kita pun pedih nanti je kelalu semak bak mua screen yang tadi. Nanti di belakang kita boleh relax lagi ni. Tentu mega nanti kita itu tadi kak amat kejaman atau

pisit makemik ne, mana kita milih penduduk atau ke bangku ke semak pintu. Ngambil nyamai kita nak mansa orang bukai ne. Udahnya sebenarnya kita mendak wayang, apa kita patut kemik dulu, ngambil kita nak kelang kelut. Hanya tips ke patut diperhati kita yang mega. Kita kurang kagi ngirup air, mai kita akan mendak wayang. Laba wayang tu ambil lama ya, 3 jam. Bakal kami ke on air tu ne. Mungkin hari pukul 9 habis pukul 12. Kenyak menak berasai jam ne, pansu-pansu pada udah malam hari. Okey. Jadi tips kebukai anang bangai ke kaki batas bangku orang keduduk bermua kita. Nyak patut diselih ke kita ne. Kami kita berbahasa kurang bukai ke sama megak medak wayang. Maya ke ngau kita nyak tadi. Ingat sehari tu hari 3 tau beli tiket ngena cara online sebedau pukul 12 tengah hari tau uji negi ne. Okey, kita terus berperindang ke pagi tu. Feby, Chloe, aku kai Ipanwan.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Okey, kini yang lagu Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang. Ya, serat tu aku dekat berkongsi lagi tips gulai ngau kita ke pagi tu. Lapan tumu pagi, angkanya kita bisik ke interview, kak bertemu ngau orang tau ke keterubah ya. Bertemu ngau orang ke lama nak ngau kita bertemu tau ke keterubah ya kita dating kini. Kelebih lagi kita ke bujang dara ne. Jadi tips ke sekali tu, ianya tips nur kita itu tadi nyiliah ke nyawa kita bau. Tajak kita itu tumu pagi udah berberus ngelih nyu tebal lubang ngelik kena kita bisik mendua kali berus ngelik tang nyawa kita agi gak bedau bau ne. Kita akan nemu nama cara yang peningan ne. Jadi inti kita kak nyeliah ke rempu nyawa kita itu bau ianya kita patut ngunyah daun pudina. Ngunyah daun pudina pia mega ngirup air panduk mayuah. Ngirup air panduk mayuah serta mayuh kagi makai yogurt. Laban utai tu kebenar ya ulih nyeliah ke nyawa kita bau. Laban nyawa kita bau tu ukai semina ari luar ya aja tang utainya bepun ari perut kita, bepun ari ngelik kita megak peninga. Ngelik kita megak patut dijaga ukai semina di berus kita 3 kali sari, 4 kali sari ukainya aja. Ngelik kita megak patut disugu. Nama kubah ku nyebut ngelik kita patut disugu. Nah kalak aru nyugu ngelik. Cukup nadai kalak kita ninga. Bekeni kak nyugu ngelik DJ ne. Sugu ku aku tu tadi ukai kita nyugu ngena sugunya ukainya ne. Ukai sugu ngena sugu pisit. Ukai sugu kita ngena sugu jangkam. Ukai ukainya. Cara kita nyugu ngelik kita. Ianya kita patut ngena ubuang. Nyak ku aku tadi ne. Sugu ngelik kita ngena ubuang. Utai ke selepak-selepak ngelik kita pedak kita ngelik kita nya tadi ya rapi atau susun maneh ta nyawa kita bau pen nade guna ne. Sugu ngelik kita ngena ubuang. Ambil ubuang tadi berselepek ngelik kita nya tadi sugu magang-magang udahnya baru kita berus ngelik. Udahnya baru kita ngkurup ngena air garam serta mayuh kagi ngirup air pandu atau ke air nyiluk kuku. Dia ngelik kita dekat bersih. Nanti ngelik kita kendang yang bisa disemian dalam nyin pian megak bisa berlubang. Jadi cara atau kira keulih nyeliah ke ngelik kita ari berbau ianya nyugu ngelik kita pia mega ngkurup belama. Nanti kita ngkurup tiap kali kita udah makai, tiap kali kita udah makan utai, kita patut ngkurup suahagi kena nyeliah ke ngelik kita berbau. Udahnya peninga kita ulih mega ngena utai ke ngasuh ngelik kita nya burak. Laban hari utainya ia ulih nangkap semua utai kelekat ngelik kita. Kita mega patut mayuh kagi makai pemakai ke ngasuh nyawa kita bau rengut. Apakah daun pudina, ngunyah chewing gum. Nyak pun siti ari tips ke mana megak nur kita nyeliah ke nyawa kita berbau atau ke ngelik kita itu berbau tajak ngelik kita bisik berlubang ne. Ok, ana ajak mua kita itu tadi badas mandi yang dipedak dan nyawa kita bau. Orang pun nak nyamai berandau ngau tua. Mua badas udah gap tang maya berjakuk ngurang nyawa pun bau nyu berkena ke face mask pun ada 7 megak ne. Ok, nyak angka sekedar tips kuliah dikena kita ke pagi itu bawah 9-12. Sudah tu lagi dekat mai kita ninga ke program pendiau apa ngidup aku.

baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Bekas lama aku pengeluar program PPA datai baru pada itu jam. Endur aku macam kenang hari pada peningat kita. Pihak Mekah peningat, mari terima kasih awak ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia entinya mak bisik utai ke dekat dikunci kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau pada peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program Peniau Penghidup Aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari cikgu peningat kita tau dia aku dekat mic kita menikah.

Terima kasih aku lopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal keminggu tu nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadai kisi empat ikut peninga. Mina aku aja anak Indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadi bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi naik kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadi bila gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik menyekojak ke orang. Kejapan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisa lepah, bisa ke kami ngabar siap bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadi bila merek ia belanja. Dikena tu dah berbeli kutai ke digunaya serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kita peninggal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak ke madah nari kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Bekenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nari sekali kalau ngemana ke selekah jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepada sati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngaga sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kenari guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peninga, laban kami kebisik ke WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya megak menyadi aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadi aku ke nombor tiga. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemarin lebih akhir hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tengah nama kebuah, tiap bulan, tu hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, henti aku ngenang, labuhai mata aku. Tulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ya bergerak WhatsApp kami sebilik ya. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena ku jakuk. Ukai nama laban aku ke lebih hakik mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenar ya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau jeminggu, dia aku tekuir undiang. Dekat mulai kedempu kemenua ngabas inai. Kedua minggunya aku nari gawak bau jeminggu. Hari jauh aku mendak kereta menyari aku ke nombor tiganya bisik pakaian barumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nari madah ngegi kami. Paling pun madah bagro WhatsApp nyinguak inai kualnya hati aku din. Teng awek aku aja. Sangkai aku bapala tangga dia seninggi ya pansut ari pintu kak nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu deh ku jakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madeh ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ya pulai dia aku nanya inai, nama wat sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi wat ngawane ekonomi duanya meruan datai. Lepas maya ia kena regawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin serta tusu kebisik cap mayu macam keulih ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalah pungkian berbeli ke utai ngaga inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peningah. Laban sebedau tu aku udah jai runding ngaga menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngaga inai. Tiang nak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyuka datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke bersalah ngagai ya bersangan pada dalam hati. Katik aku tahu bisa rundiang kena mana ngagai menyadi diri. Aku mandi ke penyampau duit 100 tibre ya ke indai. Ngau penyampau nge kami menyadi bukai. Nadai kami kalak seberau to. Meda duit minyak ya ke ngabas indai nintiam minggu pulai ke menua. Pia megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas indai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah narai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama mengagai niang. Pemanih yang nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah kesiki orang kena munyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pergi ya nasi kena ada ganti. Inai aku sampai serito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agai di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruah nak betih nuan. Meruan ngangau kenuan siang malam. Saya udu kenuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedih sati ngangai nuan wai menyati. Narai sekali maku sampai hati ringan kenuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik kebukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal kenuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi nadai nak ke orang bercerita ke pemana. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Nebus tidak kebulai ngenuan. Lantang menuan bujang bergulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan meka udah ngagak pengingat bergulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lepas maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bergulai.

0: pendengar yang nak aku, mai kita mendengar program Pendiau Penghidup Aku. Harap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat ratai. Menatai kekenang kebuka megak kebisik diterima kita hari para pendengar. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagu kedebai Lin Hanuan nyukat ku ngau apa majia. Ya, nanti kita ngenang lekal lagunya ni. Nanti nyemak kita yang medak siku. Ada siku baji, ada siku baji. Sikit nantu meruan meh. Nanti kita tu tadi rindu ke pemaji atau ke pemanah agama aja. Ya, nyana berasa yang megak ni. Ada 9 minit udah lepas pukul 10 pagi. Hanya di berapa hari ke udah. Kita udah lenyau siku orang ke endang yang terbangkar nama. Ianya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kalau ya siku induk ke udah cukup mayuh kenang ngau legasi laban ya tu ngembuan jasa ku kita ini jasa ke cukup besar atau ke budi ke cukup besar kelebih lagi ngagai raban induk ngau nembi amit. Jadi berita pemidang niang tu peninga ba institut tungku ngau menua atau ke ba IJN kebenaran ne nya institut jantung negara nya ke udah nadai sana ne maya umur ya kemanggai 100 tahun. Kebisik di pada atau kebisik di bantai kebenderangnya aba berita baru-baru tu tadi kebisik dipansut ke anaknya ianya Tan Sri Mozani Mahathir. Mayu megak di peda aku ba media rama kalai Tun Dr. Siti Hasmah tu siku induk ke andang ya liat hati tau ke keriang hati ukai semina ba batang pengawak ke dipangkuk ya aja tang amaga siku induk ke ulih nyadi cuan tau ke teladan ke kitai nak ngira lelaki tau ke induk maya ya ke ngatur ruang bilik ngau lebo maya ya ke ngereja pengawak ke di pangkuk ya. Ya tu mega nang ya kira ke orang ke endangnya berat ke bala sidak ke induk pi mega bala nembia amian. Jadi bisik penerang ke bisik dibaca aku ba surat berita kalai menteri pemansang orang induk ruang bilik ngau komuniti ianya Datuk Sri Nancy Shukri yang megak bising natai ke penyino ati ngagai Tun Dr. Mahathir Muhammad ngau sidak sebilik berindik ari pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai ba Institut Jantung Negara ne. Hanya di Datuk Sri Nancy Shukri kalai maya nerima berita tu tadi rasai sino labannya ngenang pemanah tau ke jasa tau ke pementas niang Tun Dr. Hasmah tau laban udah kelalu mayuah budi ke di tabur kelebih lagi mayuah mantuk raban sidak ke induk ngau nembiak mit dalam menua kita itu. Akhirnya tadi sekedar berita kebisik diperhati kaku tak ke ngenang ngau ngelansak ba penglenyau menua kita ngagai siku induk kandangnya terbangkar nama inya Tun Dr. Hasmah. Jadi kita ngarap ke dudi arila nabi arba baru mega uliah nyadi uliah mega nitih ke singkang Tun Dr. Hasmah tu ngambi soran ngemerat ke kita ke induk pi mega ngemerat ke bala nambi amiat neh. Okey kita terus berperinang ke sekali tu berjam ke dua kita bergulai ba Y9 12 ke sekali tu lagu kedibai Remison G nyabak ke kisi.

0: Nanti diperhatikan jakut dalam pasal 31. Jadi pasal tu suah dibaca jadi ke teladan bak orang Indo. Nama kini bagi karakter orang Indo kebisik ditulis dalam pasal tu diulihnya di teladan ngage kita.
1: Jadi bisik ditulis bak jakut dalam tu ianya karakter kita ke Indo ianya gerai hati lalu meriutai ngage orang ti serata. Jadi itu kita berarti ke gerai hati itu yang tidak rangka. Namun teka bisa lebih bahwa ya, ianya tadi tidak rangka, ia berbagi. Ngami kebandingan dia, bahkan kebanjian itu tadi, mayuh kita kinduk turun padang. Nuluang orang kebanjian ke suntuk pemakai, lepas ketika banjir deh.
0: Nah, tegabah.
1: Tegabah, ya, nak boleh minah. Kelimpah harinya, kita kinduk kan jadi teladan, ianya ergas dalam semua pengawal.
0: Begini kenya.
1: Arti kita berarti kesudah kendo dia tu ergas. Okay, sebenarnya ergas dani kuku. Pihak yang ngadu kane ia kenurun sekolah. Pihak yang ngadu kelaki kenurun kerja. Ia mega sikal kerja pengawal di rumah. Tu ba indo ke nyadi suri rumah. Tang ba indo ke ba pengawal mega kita meda ya ke laban dia tu. Kita meda kesudah kendo tu mayua gawa dia tu laban. Tak bakal kita kelia. Jadi kita kelianya totally. Sudah kendo nyata deh nang mayu hanya di suri rumah.
0: Nang meran ke pengawal di rumah.
1: Nang meran ke pengawal di rumah. Tapi dia tu mayu wah kita nyata deh pengiduap ruang bilik mayu bawa bandal bawa pasal. Jadi bini tau ke sudah kendo ia nyak mayu gawa. Sudah yang mega argas tau ke sikal lebuah bambai kana sudah kendo mega bisa.
0: Ya pasal laban nuan ke nyebut pasal namanya orang Indo ke ngerja pengawal di rumah mega. Nang nanti kita berarti ke tu. Uli ada pedak kita beruang bilik kita ya dan nanti kita berarti ke tu dah hina itu tadi ni ke kiruah ngadu ke anak kak nurun sekolah ni ke kiruah ngadu ke laki kak nurun kawak kiruah bergagak ke air kupi kini ni ke kiruah ke dirempu kak ngias dirempunya di nanti ia nak sikal nak uliah yang ngerja pengawak atau pelabak ke
1: ya laban dia tu puan pini kita nak uliah nyak kerja laki nyak kerja bini nadai laban beruang bilik tu tadi nak kerja sama. Nah barulah pengawalnya boleh settle, barulah pengawalnya boleh dikerja kita.

Okey, lagu kedai baik Dorsika Robert Semampai Berhati hanya di kita kejam kedai Tok Pelabak Kobisi Tumu kini nurun Ari Upis tau ke nurun deka berambi ke anak pulai sekolah kini jam ke dia tu alaban ngai beskut ngau orang bukai ba jalai negi ni laban pukul 11 pagi kelebih lagi di puak bandaraya Kuching tau ke ba negeri-negeri ke besai ke bukai di Miri Sibu kita ke dia ba negeri-negeri ke besai kelebih lagi di Semenanjung Malaysia pelabak aku muak ke tengah hari tu lagi jalalun sigi ya penuh dedat. Ya pelabak aku bisik bala kita tu tadi kalau temengkang buat dalam lift ni nanti kita ngenang nanti kita itu temengkang buat dalam lift peninga pelabak aku kita jampat amat kesal hati bulak kita itu nak kesal hati hati nanti nyemak kita itu tadi temengkang buat dalam lift ni keterubah ya nanti nyemak liftnya tadi padam lalu petang tergayam ni anang lagi nanti nyemak kita itu tadi kediri nanti kalau main

Orang pun kita jampat ke sati. Bukan nama nanti liftnya terlalu penuh. Dia kita itu tadi kangiga endor kita itu tadi sebut ne. Nanti lift kalau penuh pedih nu kita yang sebut sebut. Biar mega nanti liftnya tadi kita siku aja dalam lift pun kita tentu kalat-kalat kangiga bantu. Bukan endor kita itu tadi kak mansut ke diri ari liftnya tadi. Jadi bisik kebenar ya cara ngambil kita itu tadi ngadang. Lebih maya kita temengkang bak dalam lift. Serta liah ke mega hari kita itu tadi nyandih ba liftnya tadi tau ke nyabak kini tau ke nguji deka ngeridang ke pintunya tau ke deka nyunyak pintu liftnya nanti oleh anang ne anang nguji deka nyunyak ke pintu liftnya tadi laban utainya tadi oleh ngemedih kita empu pian mega anang nguji deka nikik siling lift nanti nyemak kita temengkang ba dalam lift jadi cara ya peninga kita oleh nguji nguji ngiga signal line telefon. Lepas kita nemu nanti dalam lift sigi nadai line ne. Jadi kita nguji ngena ka ulih baiknya ngena message saja. Uji anjo ngena message saja kini message kita nya ngagai bala kita sebilik atau ke orang bukai ngambil sidak baluar yang tadi oleh mantuk kita telefon ngagai bomba ne. Laban raban bomba tu tadi ulih muka pintu lift yang tadi entinya mak kita temengkang ba dalam lift. Anang panik, anang panik nya meh tau kana jampak kesati meh anang lalu kita tadi nyau nyabak rawuh tau ke kita tadi nyau ngelingkang dalam lift ketegak kita itu tadi takut. Anang sesekali bekenya ne ngarap kita ke kalau temengkang dalam lift tau ke benuang temengkang kini tau ke ila-ila kita nak nemu ne benuang kita kan ikik ngagai tingkat 9 tingkat 10 11 12 atau ke atas kena lagi nak muka-muka lift kena kena kita nya tadi jai atau ke rusak ne. Ngarap kita anang cepat ke sati ambil telefon bincang kita atau ke smartphone uji nganyo message ngagai orang bukai atau ke bala kaman belayan apa indai menyadi laki bini kita minta bantu ori sidak ngambil sidak tu berpadah ngagai araban pengenyah penusah atau keraban bomba meh ngambil babu atau jampat lagi datai merik bantu ngagai kita ketemengkang bak dalam lift. Menyikir daripada aku tadi anang panik, anang kesati, anang nyabak, anang mega baban nikik siling liftnya tadi tau ke nyuyak ke pintu lift. Atau mega peningan tip dalam lift yang tadi kelalu mai orang. Kita yang mega nak tu boleh sebut biar mega angkanya bisik sekedar orang tadi berbaik ke nembiak mid atau ke bisik orang tua yang angkanya bisik luput kini habat dalam lift lama kita nemu nanti dalam lift yang tadi udah kelalu mayu orang badia tak buka muka lift kita nya tadi jai ngodaka ulih ambil kita mantuk orangnya tadi ne tang anang kita itu tadi nyau mejal orangnya tadi atau ke ngusak orangnya tadi nanti nyemak ia luput ne kita ingau ngau nak ke ulih mega ngidup ke ya tang ukai ngau cara mejal orangnya tadi ke benung luputnya cara kita ngidup ke ne ngana ke ulih nah okey nya sekedar hari cara kita itu ke utai ke patut diseliah kita nyemak kita temengkang ba dalam lift. Nanti uliah minta jauh meh. Nanti kita mendak liftnya dah penuh. Anangga kita nyu majak-majak-majak gak. Nama ke drimpung agak lift ku dah penuh. Laban nangi kutai ke baketu tau ke nangi ke liftnya tadi jai tau ke rusak. Laban ke tegal lebih berat ke patut diundan lift tu tadi ni ke atas tau ke nurun ke baruah mai mensia ne. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Arya Karen Nibau Dubdab. Everybody!

Okey, lagu kedepan Lucy M, bajam ketiga kita tulang besi urat dawai. Ha, lagi terus mengkam gulai ngau aku mian bawai 9.12. Ya, sebenarnya berkongsi ke sekedar berita kelebih lagi, berita teknologi kita ya bajam ketiga atau lagi. Jadi tu berkawa ngau kerjasama penabur berita antara Malaysia, Indonesia ngau Brunei majak ditegap ke dengan program Bemukun Seborneo. Jadi program tu peninga ngempuruk kebala pengari Ari Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM ngau Radio Television Brunei RTB. Jadi program tu diatur lembaga penyiaran publik RRI Yogyakarta Indonesia ke dipasu 17 ikut orang hari 3 bengkah menuanya. Jadi batu mega ndang ya sidak ke bisik kawung ngau program tu enya yang kawum pengelola program RTM Sarawak enya Andy Zarul Johan ke mega DJ Sarawak FM ngau pemantun Bemukun Seborneo. Jadi Raban RTM bertuai ke Direktur Penabur Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali nya program ke ndang ya kira ke baka begulai menyak ngagak siti program ne. Jadi recording Bemukun Seborneo tu ke sekali tu peninga mai tema tau ke kini kita nyebut tema tahun baru ngau hari raya Aidilfitri banyak tema sida ya ne tahun baru ngau hari raya Aidilfitri lalu tema persahabatan dekat ditabur terus hari auditorium RRI Yogyakarta ne banyak penama menuanya di Indonesia. Okey ngarap ke kita ila uliah medak meh rakaman Bemukun Seborneo tu laban tu kira kanya kerjasama begulai ngau radio television Brunei RTB ngau Radio Republik Indonesia. Ke sekali itu Anthony Usan, enda oleh aku ambo.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skema nyak di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Akhirnya tadi punya lagu Kedai Baik Berangkat Jarut Berpada Nyawa Ngau Sylvia G Ngirai Pengrindu. Ya, datai bandar aku berkongsi ke berita lebih lagi berkawan dengan teknologi ke Mayari. Kita selalu dengar ni, dia tu kita suhani dengan AI, Artificial Intelligence. Jadi, ke pemadu baru dia tu, kebaru ajak dilancar atau kebaru ajak dipenyadi. Meta, ianya Super Intelligent. Jadi, Super Intelligent tu peningat dunia teknologi kita, ianya Siti Ari platform AI ke baru kendang ya diungkup ke ngagai raban sidak ke ngemeran ke pengawak dagang nya guna super intelligent tu tadi neh ha jadi ngarap ke kita kendang ngemeran ke pengawak dagang tu terus berkena ke AI tu ngami ngemudah ke cara kita itu ngerembai ke agi dunia dagang kita ke lebih agi ba platform media ramah jama ke dia tu. Nanti kita meda subah orang seminak berjual tak ke berdagang datai bertunggak mua beranjung ke barang berjual bertunggak mua tang dia tu nak udah bisi AI udah bisi mayu macam media ramah nur kita tu tadi mandang tau ke berkunci ke barang ke dijual kita ngejong ke kita tadi makin agi uliah ngerembai ke barang ke didagang kita. Nyak tadi berkawang ngau platform ke dikena jadi dia tu udah bisik super intelligent ke boleh mantuk kita mantuk kita lebih agi abak pengawa dagang ngambil kita boleh bersemekih agi ngau orang bukai baiknya dalam menua kita ngau menua luar kita nganti ni untuk utai tu ialah udah dipenyadi berkeni super intelligent tu dia kita boleh ngena ya belajar anang nak belajar ke perkara baru ke bangsa tu ngambil kita boleh nitih ke singkang orang ke maju lebih lagi bak teknologi tau ke bak dunia digital ke maya hari dia tu. Okey, kita berperindang ke sekali tu. Sebenar aku berkongsi ke sekedar info tau ke berita berkawa ngau teknologi tak ke digital Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Okay? YFM Segulai Sejalai.
1: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

dengan lagu kedepan Remy Rachel Remian Amua. Lagi berkongsi ngenang ngau ngelansak ni berkawan ngau teknologi kemayari kita pelabak aku bisik megak atau ke kita bisik terpedak ke siti berita megak ni kalai siku pelakon kenang yang terbilang megak pelakon ke bom pu patah nyawa ianya Jujutsu Kaisen kalau Jujutsu Kaisen tu ia udah nyaman TikTok ketegal niru nyawa ya ngena AI jadi ia tu tadi udah nyaman TikTok laban ngena nyawa ya atau keniru nyawa ya ngena AI jadi ia tu bisi madah ke nyawa iaitu di tiru atau ke di tunda ari siti watak kenina Kento Nanami bak dalam siri anime Jujutsu Kaisen atau ke Seto Kaiba bak franchise Yu-Gi-Ho hanya ni kalau ya udah nyaman orang tu tadi laban kira kena dai pemendar meh ke ngena patah nyawa ya jadi maya kita ke berpedak atau ke medak siti-siti cerita kita nak nemu patah nyawanya mamat ari pelakon nyampu atau kena dikupi atau ke ditiru AI laban dia tu ketegal penyanggih menya teknologi kemarin hari dia tu semua utai oleh digaga baka contoh tu ni berjauh hanonya mak baka bala DJ kini berjaku oleh ditunda AI mega ni boh ke AI bala kita kenang suah udah ningar radio kita megak pelabak aku udah oleh hafal kau tahu oleh ingat nama jakok kak disebut patah nyawa ronya temu kita oh tu nyawa sano jadi oleh ditunda kita ngagai AI kita lalu ngena nyawanya tadi ngagak siti-siti program ngagak siti-siti projek kita ngena patah nyawa orang ke bempu nyawanya tadi nak nemu diri di cerita rompak kita nyawanya baik kita ditepuk kita ngagai sistem kita hanya contoh ya ne kalau ya sikok pelakon tu tadi udah ditiru patah nyawa ya bak dalam siri anime Jujutsu Kaisen ngau Seto Kaiba dalam franchise Yu-Gi-Oh kalau ya udah ngambil tindakan menya atau ke udah ngagak saman bak 188 itik video ku dah ngena patah nyawa ya. Okey, hanya berkawar dengan teknologi ke mayari sikok pelakon veteran Jepun ianya Kenjiro Suda nya nama yang kebenar ya ne. Laban nanti bakal aku ke bisik gak mansa-mansa ba TikTok tu tadi utai kenang ya pama utai bisik utai ke benung viral jam ke dia tu lebih lagi bakal cerita-cerita AI jadi patah nyawanya tadi boleh ditepuk orang dia asal ke kalak ni dengan nyawa atau kau kitai oh nemu nyak menyawa asiko pelakon kuliah ditepuk bak dalam cerita AI bakal kau dah nyadi bak pelakon veteran atau korang lama atau tadi nyak pelakon veteran Jepun Kenjiro Suda tu ngarap kau kitai nak berkenyak meh peninga kena meh teknologi tu ngau cara ke betul ngambil kitai tadi nak disaman orang bukai anang ngeja pengawak utai kena tahu di kerja nanti kita kat nguna nyawa orangnya tadi tak kepatah nyawa orangnya tadi minta pemendar ari orang ke bempu patah nyawa yang kita rindu kini dengan nyawa yang mana aman lunak kini berlagu anang kita sadar ada atau ke sebenarnya hati ngambil patah nyawa yang tepuk bak nyawa AI ok jadi kita terus berperindang baru ke sekali itu ngau lagu ari Alessandro Endak Berumban.

Malaysia, Nemu Kitab, Menua Kitan Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit du. Ngambi, ngemudah

full cubit memimit. Kita ke benung diet jam ke dia tu anak nak makan ni. Cubit memimit, nyeput memimit pun nyadi mana. Sesuap dua. Angkanya kita main timbang kini makan asik 100 gram. Makan lauk 100 gram. Nak mayuah ni. Kira kecukup minyak kempak kena kita ngenyang ke perut. Harap kita boleh diet atau kenyaga pemakai ke mana ke pengerai kita meh hanya kebenar kita itu nyaga pemakai kita ukai ke Tegal nama ni peninga maya kita itu tadi makai memimitnya laban ngai ke perut negi jampat amat pedih atau ke jampat amat sengat jadi makai memimit pukul 11 tu tadi makai mimit pukul 12 negi makai mimit pukul 1 negi makai memimit lama-lama jadi mayu hai kebenaran ni. Mesti megak kita tadi makai pukul 10 lalu makai mayuh sekali. Adanya nak makai lagi datai ke malam atau ke pagi pergi lah. Bisik megak orang berkenyatang. Mana lagi kita makai memimik.

makan mimit tengah hari, udahnya lemai ngirup teh, makan kue mimit, malam makan asi mimit, kenyak mian eh. Ngambil kita surah negerai serta uliah ngontrol pemakai kita serta nyaga pemerat tubuh kita yang punya megak pulai ke pemanah hingga kita megak peningan eh. Pelabak aku kita benung ngiga no makai jam ke dia tu kenyak ndak berbaik ke bekal kita ke berbaik ke bekalnya tadi pelabak aku nama nak lawak kita neh. Ha, berbaik ke bekal tu mana megak laban kita uliah ngurang ke belanja kita itu tadi pansut mayuah meh. Biar megak kita uliah nemu ni pemayuah empak kita impu ngambil utainya tadi nak diayah ke kita asik sesendok lawak pun sekau daging pun sekau teluk pun 2 gig 3 gig pun udah cukup neh. Okey, uliah ngenyang ke kita datai ke lemai lemai kita ngerja pengawak nanti orang ke gawak berat orang ke gawak berat berpanas kok kita sidak ya nak uli ditagang kita makai mimian neh. Patut makai mayuh agi laban mayuh berguna ke tubuh mayuh berguna ke tulang kebenar ke tubuh neh berguna ke tulang lebih mayuh sidak yang ngerja pengawak ke berat ke bagi kita ke gawak bak luar bergagak ke rumah bergagak ke bangunan kita ke berbaik ke lori atau ke berjalan jauh mega patut makai engau cukup nanti kalau mayuh makai pun uli ngasu kita ngantuk mega lebih mayuh kita ke drip alaban ke udah kenyang hanya di jam ke dia tu tentu megak kita benar begiga ke dini bala kaban dini anak kita dini pangan kita dini dari sebilik jam ke dia tu jadi bak teknologi kemayari mayuah kebenaran dor kita itu uliah berkunci ke dini nalan dini palan dini dor kita apa mega uliah berpadah ngagai orang bukain tenyemak kita dia obat negeri atau ke dor ke bisik lain atau ke arus internet jadi sekedar hari aplikasi kasih kuliah dikenak kita itu tadi bagi gak ke pangan diri ngambil nyamai nur kita nemu di nindur ya pia mega kita boleh mantu tak ke nganjung bantu tak ke nulung ya lebih maya bisik dituntung penusah sekedar aplikasi kuliah dikenak kita matau tak ke berarti kebala anak kita kelebih lagi pindai ke dia di menua pia mega kak nemu di nindur anak sidak ya sekolah bak menua orang bukai ini berjauh kita ke di Sarawak di tu ambil ke banding kita di Kuching yang anak kita sekolah bak menua orang di Semenanjung di Melaya dan kita kat nemu di Nindur ya nama te kena ya nama te depan ya bisi aplikasi kebendar ya hanya live 360 tau ke Apple Find Me tau ke iSharing Google Maps ngau Glimpse Glimpse menyak nyak penama aplikasi kuliah di kena kita bergigak ke diri sebilik lebih lagi ke jauh-jauh kuliah di gigak kita entik bisi arus internet atau ke bisi berkena ke smartphone atau ke sama berkena ke aplikasinya baka live 360 tu apa dia kita nemu di nindur nyak mindah kita nemu kini pejalaya kemari laban bisi dipadah ke badia kita nemu di nindur sangkai pian mega bak dalam aplikasi aplikasi Live 360 tu kita boleh medak berapa kilometer yang udah deriba berapa kilometer penyalaya pian mega kita uliah nemu iaitu deriba berkeni nanti kita yang kehadia ia deriba atau ke ia orang ke depan keretanya nanti ia deriba kita boleh nemu berapa kali yang megat handphone pian mega nanti bisi penusah atau ke bisi penusah berbadi berjalan alun kini dia SOS sigit nganjung kalai nganjung agak kita ke bisik sama berkena ke aplikasi 360 itu atau ke Live 360 itu peninga. Jadi kita boleh nulung orang ke dituntung penusahnya tadi lebih lagi ke diri sebilik atau ke bala anak kita ke sekolah jauh nanti kita sama berkena ke aplikasi Live 360 jadi untuk kebukai ianya iSharing iSharing tu mega mana laban ia nang ditemu kita dini indoor orangnya tadi laban bisik dipedak kita map sebab dia kini yang kebut ya berjalan pendipadah yang nak kereta pendipadah yang nak motosikal pendipadah seminak nadai di dengan nyawa aja meh laban bisi cara bukai mega nanti kita kat dengan cara ngena aplikasi kebukai di nino anak kita nya tadi kawan belayan kita nya tadi laban utai tu berguna kebenar ya laban kemayari dia tu kita nemu mayuh macam utai nyadi di menua kita ini menyebut menua orang bukai ini menua kita impu kita mayuh penangi mayuh orang jahit jam ke dia tu ukai semua hati
orang badas ni yang kalau kak bambil uliah kini bak anak kita ke sekolah jauh atau ke bak laki bini kita ke kerja jauh, jadi ngau cara ngena aplikasi kuleh mantuk kita megak nemu di Nino sidak ya, sidak oleh nganyong SOS. SOS tu nyak Siti isyarat tau ke Siti Kelai Nur sidak minta bantu hari kita ngambil kita boleh bertelepon ngagai polis tau ke nama-nama aja raban atau ke agensi kuleh mantuk kita lebih maya orang ke sama berkena ngau berkena ke aplikasi baiknya Life 360 tau ke iSharing, Google Maps, Apple Find Me tau ke Glimpse tu kita boleh ngesan atau kenemu nyidik kebenaran nyidik di Nino Rosida yang ternyemak besi dituntung sebarang penusah ngau nganjung SOS. Okey, nyak me pemanah sekedar aplikasi atau ke teknologi ke maya hari dia tu nanti dikenak kita ngau cara ke engkeman atau ke cara ke mana. Okey, kira kenaka tu dulu me aku bergulai ngau kita bawa pengelamak 3 jam bawa 9.12 udah tu lagi dekat nabur ke berita tengah hari ungkup ke tengah hari 30/9/2026 udahnya dekat terus bergulai ngau YFM Seriaman bawa ngela tengah hari lagu kita bawa Y912 kena nutup Y912 lagu hari Alex One Merampau. Ngarap ke kita nak merampau menunggu higat ke pemakai jam ke dia atau ngotok aku mien nyurut ke diri.

0: Pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hai, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita yang ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
3: Kedai makai dengan restoran, suah kita mendak, makai itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Selamat tengah hari, peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Saritok 13/9/2026 kena hari 3. Pengawak koperasi bak Sarawak patut ngena digital ngau e-dagang. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena ngerembai ke pengawak dagang yang kaum koperasi bak menua pesisir. Koperasi megak patut ngena agih belanja latih ngau atur pemansang tidak disedia ke agensi perintah menua ngau perintah besar lalu patut nyingkang nyerombak plan pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030 kelebih agih bak pengawak bertanam bertupik, industri, logistik, dagang temuai ngau energi. Arinya, koperasi ulah mansut ke Asia ngau nyadi kaban dagang bak pengawak industri kelimpah hari nyawab orang dagang bak menua tu mansut ke mayu agi Asia dagang. Ya mansut ke jakut tu bak pengrami apresiasi gerakan koperasi 2026 negeri Sarawak di Kuching. Projek nambah kekuasa Karan Kuching fasa 1 KNR1 udah manggai 21% bak substation besai Tanjung Bako ngau 30.2% bak substation besai Entingan B. Menteri Utility ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ketuk dikena negap kagik kuasa Karan bak bagi menua Kuching semarahan ngau kanang endur industri Samajaya. Tumega dikena ngisi peminta guna kuasa Karan bak endurnya. Arinya kuasa Karan 275 kV udah nambah ari Tanjung Bako ngagai Kuching. Kuasa Karan nyangka dekat ditambah ke megak ungkup industri baru, pemansang palan data bak Tanjung Bang, padang bilon baru ngau penyangkai kapal ke di perambu dekat digagak bak endurnya. Yang mansut ke penerang tu bak Facebook udah bekau ngabas projek ngaga SEB at KNR1 bak Tanjung Bako. Simulation tau ke latih ngatur palan endo ngengkah korang ke kena penusah ngenyet PPS patut nitih ke gaya penusah ke Amai Nyadi. Sapit Residen bagi menua Sibu Christopher Ranggau Untiang madah ketuk berguna bendar dikena ngemanah ke atur genap bengkah agensi lalu patut megak diatur bak menua TBC penangguh bak endur bermalam perengkau tidak diguna ngau nadai jalai ke uliah di tengah. Ia megak madah ke penerang orang tidak register tidak diregister megak berguna bendar bak PPS kelebih agi ngena sistem kod QR. Laban tu, meh nyadi ke malian lebuh merik tulung ngagai sidak dikena penusah yang kau megak merik duit tulung BWI. Nyalai, latih simulation tu megak patut digagak bermayuh bengkah penusah ngenyit baka penusah angus, bah tanah tusur ngau mayuh agi ia kebukai. Ya maksud ke jakut tu bak pengrami latih pengawak pengasih ngau simulation pengatur PPS bak Dewan MUC. Bisik 16 ikut rakyat Indonesia sudah ditangkap Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak maya op selera bak dua bengkah kedai pemakai di Bintulu. Operasi kedia tu 28 hari bulan 9 tu tadi dipejalai ke 20 ikut Raban Immigration Bintulu ngau unit pengatur korporat UPSKK Upis Immigration Sarawak ti meresa 44 ikut orang yang kaum 16 ikut rakyat hari menua bukai ngau 28 ikut rakyat Malaysia. Semua rakyat Indonesia ti ditangkap tu ianya 12 ikut lelaki ngau 4 ikut induk ti dipelabak ke ngereja penyalah bak baru section 15 bracket 1 bracket C ngau section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63. Bak operasi itu megak Raban Immigration bisi mansut ketiga itu hukum saman saksi. Upis Immigration Malaysia Sarawak endang seluruhan dekat terus nerit ke undang-undang Immigration bak serata menua tu. Siku lelaki udah parai bak penusah bebadi bak simpang punda Jalai Semunjan udah bekau sebuah kereta 4-wheel drive belantak ngau lori tangki minyak. Palan operasi Bomas Sarawak madah kesidak bisin terima kangau telefon pasal penusah tu urung pukul 4.45 minit lemai. Arinya, tujuh ikut raban bomba ari balai bomba Semunjan udah datai ngesah penusah tu lalu mansut ke tubuh niang ari kereta ngenak stretcher. Niang udah tetap ke nadai lebih diperasa upis pengerai kesama belak bisi datai ngesah penusahnya lalu udahnya niang tu diserah ke ngagai polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari ungkap ke hari tiga. Nyadi berita tu tadi ditusun, ditabur ke tengah tengah hari tu. Nyadi berita tu tadi ditusun Azarina Sabri lalu disalin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau selamat tengah hari. Jadi kita lihat tu terus bergulai ke YFM Suriaman bawa ngela tengah hari.
1: Terima kasih Puan Min Meliza di YFM Kuching.
2: Ngela tengah hari YFM Suriaman 89.5 MHz segulai sejalai.

0: Sekolah dengan kami bak awak ngelah tengah hari. YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Murid, selamat tengah hari dengan semua. Kita bala peningah. Ya kebisik mendiang ke kami jam dia tu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Labas mampai mendiang ke YFM Iban. Nyentuk ke jam dia tu. Didinga kita 24 jam sehari. Okey, sebenarnya di menua kita Sarawak sekali kenyam Malaysia. Boleh didinga megak hari menua Sasya. Dengan mayuh macam perangka guna ya kebisik jam dia tu. Okey, berangkah hari ya dia tu bala peningah kita mendiang ke YFM Sri Aman nyentuk ngagai pukul 3 lalu sari tu aku Ibin tau ke Steven tapa silai ngau kita nyentuk ngagai pukul 3 mega. Tungkup 30/9/2026 hari ke penudi dalam bulan 9/2026. Ya kita nyokak ngelengkak ke bulan 9, sari pergilah kita nyingkang ngagai bulan 10, Oktober 2026. Dikarap ke semua pengawak yang sudah diatur kita di bulan etok, bulan September, bulan 9/2026. Sama pula ngenatai ke pengelantang ngagai kita, mojur dip jalai ke, lalu piam ke lantang dip jalai ke mga. Lalu piam ke pengawak yang kedekat diatur kita, perambu-perambu yang ke... Udah diatur kita untuk bulan 10, bulan terdekat data itu. Sari pagilah kita nyingkang lagi bulan 10. Dikharap kemegak. Dalam pengelantang kita ngatur ya ilah. Mujur dip jalai ke. Lalu mai kenang ya kemanis. Mai pengelantang ngagai semua kita. Okey, sari itu lagi mengkang. Tengah kami, tahu ke dia itu lagi mengkang kami di YFM Sri Aman. 12 minit dah pukul 12 tengah hari. Harap ke penuh pengelantang kita mendiang kami sekali kenyam medak. Kami live hari Facebook Sri Aman FM, YFM Sri Aman. Terima kasih bagi kita yang kebisik. Nanti ke komen mega kita yang kebisik medak live. Lalu tetap kati kita mendiang ke YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pengujung program ngelah tengah hari YFM Sri Aman.

0: Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai Dayang Bintang disedak Mr. Mawat. Lagu ya ke udah mujur, udah menang ba kategori lagu Borneo Pemaduk Mana ba Anugerah Industri Music AIM 25. Jadi anugerah tu udah dikenatai ke disuak ke Premier Menu Kita Sarawak sampai lama yang amat berhormat Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg disuak ngagai Mr. Mawat. Dari pengagak hati dengan Mr. Mawan, lagu itu mengagaknya di finalis. Antara lagu finalis untuk SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dengan diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Berbayar.
0: Ya, segamai 3 hari bulan 10 2026 rengka hari pukul 6 lemai dekat diatur final SCSJ ke-9 Abah Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Keloningkan dibagi menua betuang Mansia Mayuah di kelalu kedatai di perangsang datai sampal lalu masuk Nadai Berbayar. Berangkat di pukul 12.30 tengah hari bakal selama Nur Pekunsi ke pesan-pesan berat diterima hari Kitab Bela Peninga sekali kena diterima hari yfmiban@gmail.com lalu pihak mengkak ia kebisik di anjung kita ngagai lumur konti yfmiban kucing. Lalu pukul 1 dalam program Ruai Kita ya bakal selama mega kami berkongsi kemayuan macam info ia kedekat dikenatai ke temuai ia kebisik data ia sarito ngagai konti. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saruran dikenang dan dengar pukul 2 nyentuak ngagai pukul 2.30 ngali hari. Lalu setengah jam ke penuh di ia bakal selama mega nada berubah Nur berkongsi ke pesan rindu hati kita dibisik di angkah kita. Dikirim kita ngagaya Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Hanya aku gaya rintai program ungkup serito 30 hari bulan 9 2026. Aku nginsiat dekat mai kita berkongsi ke report gayari Yahya kedip kongsi ke Upis Meteorologi Malaysia ungkup bagi menurut Sri Aman engkau dibagi manua betuang 30 hari bulan 9 2026. Pagi tadi ada hujan di dua bengkah bagi menua. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu muak ke ngalih hari itu lagi. Bisik hujan berserta ngoribut bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua to. Lalu muak ke lemai. Bisik muka hujan bak sekedak nur di dua bengkah bagi menua to. Bagi menua Sri Aman, engkau dibagi menua betuang. Lalu serita ribut berpuput hari, hari utara timur laut. UTL Utara Timur Laut pengelaju ya antara 10 nyentuh 20 km sejam lalu gelombang di Tasik sore itu peninggi ya antara 0.5 nyentuh ngakai 1 meter anangkan kenyatikas pengangat gaya hari sore itu bagi menua Sri Aman engkau bagi menua betuang ianya antara 34 nyentuh 35 degree Celsius ya antara 24 nyentuh 35 degree Celsius. Terima kasih ngagai Encik Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ianya pegawai UPS Meteorologi Menua Kitai Sarawak.

0: PSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dia tu aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima dari Kitab Bala Peningah. Diterima dari email yfmiban@gmail.com atau ke area lumur WhatsApp kunti YFM Iban 013-862-8422. Nyak lumur WhatsApp konti YFM Iban nur kita tahu berkongsi ke nganjung pesan berat jako gerah tahu ke jako tesau. Jadi 3-4 bengkah pesan pemati ke sekali itu dikenatai ke bawa ke terubah. Jadi pesan pemati ke terubah itu datai dari Jisil Anak Buma. Jisil Anak Buma madah ke Indaya ianya tera anak ansudin, tera anak ansudin tahu ke bini Buma anak pengiran udah nadai lemai kemari 29 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan melayan kediau ba Skayo Batangundup, Kucing, Kelawah, Selepung, Melugu, biar muka semua kawan melayan tik ngelala tera anak sudin. Tera anak sudin. Jadi pesan tu madah ke pemati, tera anak sudin tau ke bini Buma anak pengiran tu udah nadai lemai kemari 29 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tera anak sudin dekat disenggai babala mayuah lemai tu lagi. Lemai hari 3 30 hari bulan 9 2026 barumah Mary Tuba Munggok Demam Undup Seri Aman. Kapan melayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah Mary Tuba Munggok Demam Undup Seri Aman. Lemai pesan tu madah ke pemati tera anak sudin tu dah nadai lemai kemari 29 hari bulan 9 dekat ada sengai lemai tu lagi 30 hari bulan 9 2026. Kapan melayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah Mary Tuba Munggok Demam Undup. Lalu nangkan kenyata atau pesan yang kedi terima hari nuyang anak Anji. Nuyang anak Anji tau ke apa usin madah ke pemati menantu ya ianya Jonas Kevin tau ke laki yud dikangau ke mega ngau nama apa Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam nanga empit wak pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026 lalu dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datang ngagai rumah lidam nanga empit wak pakan. Jadi penerang kesilia kaban belayan tau telefon ngagai yud anak nuyang ianya bini ni yang tau lumo teleponnya 017 8037 944. Jadi itu tadi pesan yang kemadah ke pemati Jonas Kevin tau ke laki yud dikangau ke megak ngau nama apai Mila tau ke Kashmila. Udah nadai lemai hari 2 lemai kemarin 29 hari bulan 9 2026. Niang dekat disenggai bebala mayuah baru malidam nanga empit wak pakan lemai hari 5 2 hari bulan 10 2026 dianjung pagi hari 6 3 hari bulan 10 2026. Lalu pesan pemati ke nangkan kenyak data dari Camung Anak Gadum. Madah ke pemati apa ya ianya Gadum Anak Jimbu tau ke Jimbau. Disebut megah Akik Ingkuang. Udah nadai 28 hari bulan 9 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026 baru matungan nangas nuang Batang Rajang Kapit. Jadi ni yang dekat dianjung pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kamar belayan ke dia di Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Pasir Nai, Nanga Merit, Nanga Kemali, Nanga Kain, Nanga Serangil, Nanga Cermin, Nanga Dia, Nanga Kuta, Nanga Beluru, Nanga Dayu, Sungai Rusak, Kelutun, Mutuak Layar, Sungai Ipuh, Rumah Jitap, Nanga Belabut, Rumah Sekang, Piam Gak Kaban Belayan Kebukai, Kelebihan Kita Ayak Ngelala, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau. Jadi pesan tu, Madah Kepemati, Gadum, Anak Jimbu, Tau Kejimau, disebut Megak Akik Ingkung, Udah Nadai 28/9/2026. Niang dekat di Sengai Bebala Mayua Lemai hari 6/3/10/2026. Lalu Danjung pagi hari Minggu 4/10/2026. Kaban belayan kini tujuh kepesan. Kita dipinta datang ngagai rumah Tungan Nangas Nuang Batang Rajang Kapit. Jadi sebarang penerang kelebih silik berkawal ngau penusaha atau kita tahu telefon ngagai Indai Riti tahu kebini Camung. Nombor telefonnya 014-2726-520, 014-2726-520. Sekali kenyak tahu telefon dengan Sri tahu ke Inai Malau 014-5758-344, 014-5758-344. Lalu ke situ itu pesan pemati Megak. Jadi itu data dari Catherine Anak Bawang nuju Kaban Belayan ke diau ba Rumah Jackson Sungai Putung, Rumah Bayir Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Gunung Samak, Rumah Siti Paku Ulu, Rumah Wis Paku Ilek, Rumah Simon Philip Kawung, Paket A, Paket B, Paket Melaban, Genting San Undup, Sengelau Undup, Sungai Tenggak, Lubuk Jok, Rumah Miri, Tuba, Mungguk Demam, Pihak Megak Rumah Kelvin Bondak Tanjung Baru, Rumah Joseph Suat Nanga Bangkit, Rumah Lina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Rumah Kuni Panggau, Pihak Megak Kaban Belayan Kediau di Ibul Undup, dituju ke Megak ngagai Evelyn Burai, Evelyn Burai Basungai Pelandua, Nona Tuciak di Entebar, ngau semua Kaban Belayan Tik Ngelala, Bawang Anak Busang. Jadi pesan tu madah ke Bawang Anak Busang, Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tongga 30/9/2026. Lalu Danjuang pagi 1/10/2026 ke Pendam Kristian Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bawang Anak Busang. Bawang Anak Busang udah nadai pagi 29/9/2026. Niang dekat di Sengai Lemai Tong 30/9/2026. Dianjung pagi 1/10/2026 ngagai Pendam Kristian Radau Undup. Jadi penerang kesilia Kaban Belayan tahu telefon ngagai dua bengkah lumah telefon tok 013-571-3710, 013-571-3710 tahu ke 013-8125-596, 013-8125-596. Jadi kita mendiang ke lagu tu dulu sebelum nampung ngenatai ke pesan-pesan berat. Lagu hari Rambles Walter di rantai Pengingat Manis. Lagu temega lagu final ngagai finalis. Lagu final SCSJ ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dikadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3/10/2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalulingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Agak mengkam kongsi ke pesan-pesan berat yang diterima dari kita bala peningang. Kali pesan ke sekali itu, pesan sembiang kita sulit ngau ngupas entah balu. Pesan itu datang dari Michael anak abiang, madah ke pengawak kita sulit niang bini ya. Ianya niang Mira anak nai, dikangau kemegah ngau nama Lien tau ke Indah Gary. Pengawak itu dekat diatur, lemai 3/10/2026, berengkari pukul 7.30 lemai, Baching Kiong Coffin and Funeral Services di lot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Nyalai pesan tu dituju pengagai kabar melayan. Jadi kita dipinta sama belak datai nguluk pengawal tu penderang kesiliak atau telefon pengagai Michael anak abing. Nombor telefonnya 019-9484-209, 019-9484-209, tahu muka telefon dengan Gary anak Michael 0111-4066-952. Tu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngetas ulit ngau ngupas entebalu ya kedata dari Michael anak Abil madah ke pengawak ngetas ulit niang bini ya ianya niang Mira anak Nai dikangau kemegak ngau nama Lin tau ke Indah Gary. Pengawak tu dekat diatur 3/10/2026 berengkari pukul 7.30 lemai. Bak Chin Kiong Coffin Funeral Services Balot 2958 Blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan Miri. Lalu pesan nangkan kenyap, pesan ngintu 100 hari. Ia kedata dari Subdeacon Leo Anak Jembu. Madah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas ndapalu laki ya dekat diatur pagi hari 6 to 3/10/2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau bas kayuk batang sekayuk batang batu lintang undup pihak mega ya kengelala niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small. Kita dipinta datang ngagai rumah Balak Bunto, Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi itu tadi pesan ya kemadah ke pengawak ngintu 100 hari niang Kathleen Desi tau ke Ici anak small serta ngupas untuk balu laki ya dekat datur pagi hari 6 to 3/10/2026 berengkari pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke Bamlayan ya kengelala. Jadi kita dipinta datang ngagai rumah Balak Bunto, Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman ngolok pengawak to. Lalu ditentu di ke pesan ngetah sulit ia kedata dari konselor tu rumah Seli anak Judi madah ke pengawak ngetah sulit bini ya ianya niang Julia anak Nuing niang Julia anak Nuing tau ke Tatul disebut mega inai empian. Pengawak tu dekat diatur berengkah hari lemai 3/10/2026 alai mayanya nguan ulit lemai 3/10/2026 ulit dekat kertas pagi 4/10/2026 ditangkan ke pengawak ngupas entebalu tau kenyuak ke entebalu. Kaban belayan dipinta datang ngagai rumah konselor Seli anak Judi Sungai Mupuang Sibu. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kaban belayan kediau di rumah Willy Francis Nengah Singat kaban belayan semanjai batang Mupuang semanjai Sungai Lengan Sibu kaban belayan di Batang Asan di Bawang Asan sebenarnya kaban belayan ia kediau di Bawang Asan rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu Nanga Bilat Julau Nanga Jikang Julau Nanga Lasa Tekuk Pasai Siung Nanga Tulai Bekakung Mabil Nanga Semah Sungai Kedang Sebinjai Bekakap Melangan Sungai Apung Sungai Tebelian Sungai Bidut rumah Dang Nanga Ijit Julau Nanga Asap Belaga pihak mega rumah Langan Ulu Sebetan rumah Spencer Biju Ulu Sebetan.

Kelantan serta semua kaban belayan bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal kata sulit, niang Julia anak juing, tau ke anak tatul, disebut mega indah impian, pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai 3 bulan 10, 2026, alai mayanya diatur pengawal nguan ulit. Jadi ulit dekat kertas, tumuh pagi 4 bulan 10, 2026, ditangkan ke pengawal ngupas Entebalu, tau ke nyuak ke Entebalu. Kaban belayan ke dipesan, dipinta datang ke rumah konsul Sli anak judi Sungai Mupuang Sibu. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ia kedatai berkawal dengan pengawal kata sulit, lalu berantu ia kedatai dari Rama anak Berindan. Madah ke pengawal kata sulit lalu berantu anaknya niang Alistair Engkaman anak Rama. Pengawal itu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 2 bulan 10 2026, kalai mayanya dekat diatur pengawal nguan ulit lemai hari 5 2 bulan 10 2026. Ngetah sulit niang Alistair Engkaman anak Rama dekat diatur tumuh pagi hari 6, tumuh pagi hari 6 3 bulan 10 2026, berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan kini pesan dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Jadi pesan itu dituju ke kaban belayan kediau di Batang Oya, Batang Pakuah, Ilek Oya, Batang Bunau, Sebindang, Bekikiak, Nangas Kuau, Skim Gemporok Sekuau, Setapang, Tamin, Dijiah, Selangau, Pasai Siung, Pasai Kabang, Tekuk, Tuah Kenawin, Nangas Jugam, Nangatubai Buah, Pedanum Pakan, Entabai, Lasik, Betuang, Lubuk Antu, Lubuk Subuang, Jalai, Bukit, Tanggi, Sepur, Pihak Megah, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Jadi pesan tu madah ke pengawal, ngetah sulit Niang Alistair Engkaman, Anak Rama. Pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5, 2 bulan 10, 2026, alai mayanya diatur pengawal nguan ulit, lemai hari 5, 2 bulan 10. Ngetah sulit ni yang tau dekat diatur tumuh pagi hari 6 3 bulan 10 2026, berengkah di pukul 5 pagi. Kaban belayan tik dituju pesan, kita dipinta datang ke rumah Rama, Rantau Dangiah, Batang Oya, Selangau. Penterang kesilih atau telefon ngagai tuai rumah Rama anak Berindan, nombor telefonnya 011140005213, 011140005213, tahu muka telefon ngagai pengajar Jelai anak Berindan 012 872 7492, 012 872 7492. Nya pesan-pesan yang ke bisik diterima kami di itu, jadi kita yang ke dekat berkongsi ke pesan, tahu anjung ngagai yfmiban@gmail.com, tahu mega anjung ngagai lumur WhatsApp konti YFM Iban 013-8628-422. Lagu hari Cikgu Dara Halena kedekum by Proud Men. Lagu temuka masuk ngagai rengat final ACSJ ke-9.

Sayangnya tak ada lagu hari Darah Lena kena kembali perahu men. Selamat ngalih hari ngagai kita ya kebisik mendak kami live jam dia to. Selamat ngalih hari ya selamat tengah hari megang ngagai kita ya kebisik mendiang ke kami jam dia to nak milih dini nur kita ditamo kini benduang berbaik ke perangkap pengangkut kini pulai nganjong anak ya ke dekat tuition ngambil anak hari ya sekolah nganjong bekal ngagai ya selu hati lalu nang kira dekat bebelah di mayo macam palan andor makai tengah hari di pasar bisa penanggol nada oleh berapi nalu lompara di rumah di ruang bilik dire asuah kita ya miliah ngetu tengah hari di pasar kita yang lalu ke menatai tau ke meri terima kasih yang agak ya kita ya kebisa medak kami live kelebih hage di Facebook YFM Sri Aman kita ya kebisa udah menatai ke pesarin wati bekas tidak ada yang jega Astarina Sendai Janang Monica Giman pihak mega Sulan Cia Patrick Alex Del Tabina Wata Barau lalu pihak mega Dilang Andin Yulan Bunga Sales Shah Ganyun pihak mega Magnik pihak mega Roy Kuang Sinun Edi Ros Lago pihak mega Dara Liana lalu pihak mega Tok Puan Rinya Wellington nama berita Puan Tokenio. Selamat tengah hari kuya panas samai kami jam dia to ko Puan Rinya Wellington benuang di kebun jam dia to. Dininya kebun tulang tau ke kebun ulu sekarang. Okey ngagai peningan bukai terima kasih alaban natap kati kita milih YFM Sri Aman. Ngau kita nyentuh ke dia to nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi. Kita muka bisik nyendia ke lagu hari Mr. Tau Ketuan Johannes Sana Johnny Aman. Lagu kena kumpai Nuan Bisa Intan di Kembuan ia maka jadi siku hari finalis ACSJ ke-9 main lagu Nuan Bisa Intan di Kembuan ACSJ ke-9 dekat diatur 3 bulan 10 2026 berengkar pukul 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang.

0: bergulai dengan kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.
0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang bak awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ia meninggal sebenarnya mendiang ke Ruai Kitai, program Ruai Kitai. Kita mendiang ke lagu Rawan Masterpiece. Ia megaknya di finalis, Asiko Ari finalis. Raban ia ke masuk ke gaya rungat final SCSJ ke-9. Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, jadi ya, mereka sama dengan Arif dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita apa program baru ai kita ngali hari itu. Sari itu nyari tiga. Jadi apa program baru ai kita ke ngali hari itu peninga. Ku apa gulai ngau siku temu ai ke di baik ngake konti YFM Sri Aman. Jadi kita terus ngelalu ketemu ai kita ngali hari itu. Ianya Mr. Jerem Giman anak Geraman ya. Sidari ya unit pengerai pengawak ngau rampak menua. Rupis pengerai bagi menua betuang. Ngelalu ke penatain wanto Mr. Jerem.
2: Selamat tengah hari.
1: Nak berita sehari itu hari betuang saya, nah.
2: Hari betuang.
1: Terima kasih yang kain wanto laban uli yang limpang kemudian pun boleh ngau kami bawa FM Sri Aman kalai ke tengah hari itu ranau tua tu tadi ngenang bekawul ngau gayari ke balat angat jam ke dia tu tu kira bakal jakok lalau nuju semua orang ke benar yang ketua ba awak rawai kita yang ngali hari itu, nah. Awalnya di hari angat tu tadi peningan, nah. Mai penanggul guys ke daur orang ngujuang ke sekedar orangnya tadi sakit lalu pian megak bisik gak bebadi ke Tegal gaya hari ke Kaluangat tu tadi nama nak penanggul ke Tegal hari ke angat tu ngakai tubuh kita mensia tu jadi minta menerang ketuk tu tadi ne.
2: Jadi hari di Kaluangat meri penanggul ngakai tubuh kita serta uliah ngacau pengerai kita hari peringkat sedang mile ko jako bahasa Inggris nantu du ngakai peringkat ti uliah naban ke sebut kita mensia Siti hari penanggul ti suahnya di lebuah hari yang ngatuk ianya pengangat isi terlalu tinggi atau ke stroke haba atau ke heat stroke. Pengangat isi itu boleh nyadi jemaah pengangat isi kita ini ke ngau jam 4. Contohnya datai ke 41 darjah Celsius atau ke lebih hari pengangat tubuh normal kita mensial. Utai itu nyadi ke Tegal kita kena panas atau ke pengangat sehari-hari lebuah ngadu pengawak di kerja kita. Utai itu megah nyadi laban tubuh kita nada cukup air ngau garam.
1: Aba utai itu tadi, siapa orang ke pemadau ia tahu boleh penanggul lebuah hari ke Kelaluangan itu tadi, nah?
2: Semua orang tibisik kena leban hari itu angat, tahu boleh penanggul kena penyakit berkait dengan pengangat. Tajapan pihak, bagi orang bakal ti disebut aku tahu lagi, kebenarnya tahu boleh penanggul hari penyakit itu bisik berkait dengan hari angat. Keterubah, nemiak berumur baru 5 tahun. Kedua, orang tuai ti berumur 60 tahun ke atas. Induk ti ngandung tak kebenung nusu ke anak. Keempat, orang ti ngerja pengawak berluar, berpanas sehari-hari, bakal orang ti bumai, kuli kerja kasar, orang gawak berkebun, atau ke orang ti gawak bernur ti angat, contoh ya tukang kamuah.
1: Oh, jadi nama tanda-tanda orang ke kena atau penanggul langat atau tadi tahu kadi kumai kitanya muntang jadi sebuah orang dia tahu nya stroke haba.
2: Oh, jadi tanda orang ti kena penanggul tu tadi atau ke stroke haba kalau angat isi atau ke heat stroke ke jako English tadi. Pengangat tubuh niki kalau jam 4 datai ke 41 darjah Celsius. Kedap jantung laju hari selama, tusah ke enseput, tekanan darah turun, tubuh berasa rangkai ngau angat, tubuh berasa tidak nyamai, bisi asai pedis isi atau ke lemik tulang, berpetir atau ke petang utai daripada, sebening pala, asai jeluak atau ke mutah, sawan ngau luput.
1: Oh, jadi bukan ni ke cara kita itu tadi dekat ngerai ke penanggul stroke haba tu tadi tahu ke bisik nak kini cara kita ngubat ya. Nanti kita hanya bisik ketemu ke orangnya tadi kena stroke haba tu.
2: Utai tu boleh diadu kita benung berendur tu nyadi ianya pindah ke orang ti sakitnya hari kena pancar mata panas ngagai endur ti celap atau ke lindap contoh yang endur ti berperabung baru pun kayu ti lindap atau ke endur ti bisik aircon. Bab tubuh orang ti sakitnya ngena kain basah atau ke imbur ngena air celap. Beri angin bersih, tumpu ke kipas ngagai orang ti sakitnya nyemak nadai kipas, tau puput ngena kertas, bub ti mipau tau ke daun ti pesai. Nyemak orang ti sakitnya udah ngeledah, asuh yang ngirup air celap. Telepon ngagai klinik atau ke hospital ngau nangkap pengelengkas. Intinya mak udah buat hospital, orang ti kena penanggung pengagatnya tadi dekat diperubat. Sidak doktor dekat merasa tika sekedap, peninggi darah, tika seput ngau peringkat pengeledal. Nyemak orang ti kena nyabisi asai bakal tangkap karang, cara berubat ti dalam lagi dekat diberi bala doktor. Sidak doktor dekat merasa darah ngau putai bukai nitiah ke pemedias orang ti kena penanggung tau tadi.
1: Nama nak kini cara ke kena nyiliah tau ke utai ke uliah diadu ke dikena siko-siko kita nyiliah ke pemedias ke Tegal stroke haba tau ke hari ke kelaluangan tau.
2: Kena nyiliah ke hari kena stroke haba tau ianya anak ngadu pengawak kasar lebuh kita berasa lelak, lapar, ikat tau ke awus maya baruah pancar mata panas. Ngirup ayam mat mayuah 3 ke 4 liter sehari. Makai pemakai tim mai pemengerai. Anang kalau ngerja pengawak baluar kalau benar, nanti uliah kena ketanggui, tapu atau payung serta ngena gari tegerah ti nyamai dikena. Mandi atau ngena kipas angin ngambil ke tubuh berasa celap, belelak ngau benar sepengudah ngadu pengawak kasar. Kita mesti nyeliah ke air ti bisik kefin, bakal air kopi pekat, air tonik, air bisa ngau air ti mayuh gula. Anang ngelak ke orang dia bak dalam tukar ti padam, ti bertutup jendela. Anang bermain baluar lebuh hari hangat.
1: Kita dia tahu nyata deh. Nanti kita berarti ke gaya hari kita itu kelimpah di ke musim hangat. Tak menua kita mereka jam ke dia tahu benar bersebun. Tajak apa kita minta habis saya ke hujan bak semangat di tahu beberapa hari tahu nih. Dan hujan tu tadi hendak ngelenyau ke sebun tu tadi. Jadi sebun tu kat itu mai mayuh macam penanggul bak pengerai kita. Jadi minta menerangkan nama bagi penyakit kuliah. Jadi ke Tegal sebun tu.
2: Oh, penyakit tau kena berkaitan dengan Tegal sebun tau ianya keterubah, pedis mata, mata berasai pedik, gatal, asai peleman serta merah. Kedua, URTI, ko cakap English, Upper Respiratory Tract Infection, ianya pemedis bak hidung tau ke rekung, ketegal tersintak ke angin bersebun. Tau ngasuh kita gatal tau ke pedis rekung, batuk, sendat hidung, berinsak tau ke engkasih. Ketiga, ya, pemedis buat dalam lempuang ianya sengat, sendat seput, pedis dada atau ke seput bisik berbunyi.
1: Awalnya dia kelimpah di ketegas sebuah nama utai bukai ketau ngasuh tiga itik penyakit tu tau nyadi tu tadi.
2: Kelimpah hari sebun, tiga itik penyakit tu tau nyadi ketegal igi penyakit, bakal penyakit rengak influenza, COVID-19, tak ke igi penyakit bukai ti tau ngasuh kita rengak, pedis rekung, tak ke pedis seput. Kelimpah hari igi penyakit, angin ti kamah tau ke berdebu pan tau ngasuh mata kita impleman, berinsak tau ke sengat.
1: Di suah lagi orang ke bisik asma tu tadi, bisik mah penanggul ya, pak tegak sebuan tau ni, pak pengerai sudah ya. Jadi ya, bisik orang madah ke asma tau ke sengat tu tadi, penyakit puriah tu tadi, kati amat tau penyakit puriah tau ke ukai.
2: Au, bisa orang sengat tu endang penyakit puria. Bisa mega orang boleh penyakit sengat tu hari allergic. Bakal pemali gelatoknya tangai buat dalam lempuang. Contoh ya ketegal bungai, bulu jelur tupi, ama debu, asap, angin tercelap, angin kamah, kena rempit penyakit, atau ke tubuh kalau gemuk tak kalau besar
1: dah. Jadi selalu orang medak tu tadi ente si ke orang yang sebiliak ngau orang ke sengah atau ke orang ke bengih tu tadi ne. Lalu sidak sebiliaknya pedak kita bakal ke bengih maka magang tu tadi ne ence jarum. Nama ke buah tetonya di lalu nama utai ke patut digagak sidak ke sebiliak ngau orang ke bengih tu tadi tau ke sidak ke kena asma tu.
2: Mayuh ke buah ke benar ya. Bengih tu siti tanda bisik pemedias dalam saluran pernafasan ku jako Melayu. Nanti bengihnya tau berampit, bisik tanda bukai bakal nak nyama isi tau ke tabin. Reti ya, bisik igi penyakit berampit hari kesuah nyawa orang ti ngemuan igi penyakitnya tadi. Bisik mega sida sebilik tu bengih ke Tegal, debu dalam rumah, bungai, racun, baja, bisik nupik jelu berbulu dalam rumah bakal kuih tau ke mayau. Cara nagang tau ke ngurang ke bengih tu ianya meresih rumah, mersi no diau ngambil ke nadai debu. Anang nupi jelu berbulu halus bakal mayau teku kue dalam rumah. Anang nanam pun tipu bungai semak ngau rumah. Sidak ti mudah bengih. Nak tahu nak berkena ke sekabung mulut ngau hidung. Lebuah nampan tu sikal ngai ke tersintak ke debu teku asap berjalan alun. Lebuah ngerja pengawak ngeracun teku majau tai tanam. Lebuah musin pun berbungai. Ngetak besi teku nyayat kayu. Nunyau semin lebuah teku ngetak semin. Nanti uliah beli penapis angin, air filter, tau pasang dalam rumah, kena ngurang ke debu terbaik dalam rumah.
1: penyakit atau kepatu di kerja kita, nanti kita ngasai ke si kuari orang ke bisa ngemuan penyakit asma awak kena ngelampit orang bukai atau tadi nek lebih ke kita sebilia. Pedias ku mata saya tak kena tau ne lebih ke luar maya musim bersebuan tau. Jadi jarang kita meda orang ke bengih atau tadi uliah gerai 100% tau tadi ngancik jarang. Tapi dari segi perubat tau uliah gerai ke sedak ke bengih tau nanti diperubat kita ke hospital aku tau tadi.
2: Bengih ti nyadi ketegal penyakit berampit uliah gerai 100% nanti berubat ke klinik atau ke hospital. Bengih ti kena ketegal allergic atau ke darah nak nakal. Ketegal utai ti tau ngasuh bengih. Segi ndak gerai sagi ya. Agi bisi kena ke utai ti tau ngasuh ya bengih. Bisi cara ngubat hospital sedalu tu dekat meri ubat ni tiak ke pengudu bengih siko-siko orang ti bengih tu tadi. Nanti ditemu ke buah bengihnya sedalu tu dekat madah ke nama utai ti tau ngau ndak tau digagak kena nagang ke ngurang ke bengih ya tadi.
1: Okey, jadi lama lah kini jago tangkan ngepesan ngekai ya semua balap ningak lebih lagi menuju rangka udah tua umur bab karap ngerai tau.
2: Jadi ngekai semua balap ningak nyamak kita bisa tanda penanggul bakal memetis ketegal hari kelalu angat tambah ngel sebun tau ngenyawah kediri hari pengangat bab kain basah atau kecelap bertubuh kena kipas kena nyelap ketubuh irup air tiap 15 minit dari paun ngagai klinik atau ke hospital nyamak penanggul ndak boleh diseliah ke tiap ikut hari kita sebilia atau ke orang beribun kebenaran bertanggung pengawal dalam ngemata ke pengerai diri sebilia serta ngebicara jeliah atau ke berjaga lebuah gelombang pengangat di niki kelebih lagi sidak tituai kita ndak tahu ndak ngemata ke pengerai sidak serta asuh sidak cukup nyampau air dalam tubuh asuh sidak ngirup air amat 3 liter sehari. Ubat nak tahu nak diambil ni tiap kejam ti udah ditetap ke sida klinik atau ke hospital. Kelimpah harinya, kita mega nak tahu nak nyaga pemakai sida yo terjapan demo orang tua itu. Kadang-kadang ngai makai, ni tiap kati sida yo. Jadi, kita tahu meri sida yo makai buah semangka, oren atau ke buah ti ngembuan air temayuah. Ambil ke tubuh sida yo semampai cukup nutrition ngau penyampau air. Nuju semua peninga, nanti lebuah hari tika luangat, ditambah ke sebuah tu, irup air mayuah, kurang ke pengawak kasar berluar, anang nak berkena ke tanggui, tapu teka payung, beberapa pancar mata panas terit, seperti mudah kena penyakit, ndak tahu ndak berkena ke sekabung mulut, ngau hidung, lebuh ngerja pengawak berluar. Nyajak hari aku, jerem giman anak geraman, hari unit pengerai pengawak, ngau rempok menua, upis pengerai bagi menua betul. Terima kasih ya.
1: Ya, jadi ya, terima kasih makan kainuan tu, Mr. Jerem giman anak geraman, ya aku udah kunci ke Siti hari topik ke cukup mana, lebih lagi patut diperhati ke kenap ikut kita ke benar-benar ke wifi masih aman ke ngali hari itu, kita ke bisa penanggul, lebih lagi lebuah maya gayari ke angan pihak mega gayari ke bersebuan jam ke dia tu jadi ngarap ke ranau kami dua Mr. Jerem ngali hari tu tau mulai ke penemu lebih lagi bagi kita ke benar-benar ke wifi Mas Riaman jadi bertemu baru kita bak maya kebukai. Terima kasih mayu-mayu.

0: Okey, nyata kita meliang ke program Ruai kita, Nur kita meliang ke Randa Puan Insin Engau Encik Jerem Giman Graman dari Pusat Pejabat Kesihatan Bahagian atau KUPIS Pengerai bagi Menang Betuang berkunci ke penerang berkawal engau info lalau ariangan engau bersebut. 22 minit dah pukul 1 ngali hari. Ketibaan kita jam diatur agi mengkang engau kami. Nama berita kita jam diatur. Dini Nur kita jam diatur. Arab kes mampai lantang mendiang ke YFM Sri Aman. Balap ninga bak main kedai kumai Asian Game atau kesukan Asia ke-20 ya kebenuang diatur bak Aichi Nagoya Jepun. 2026 ya ke benuang diatur berengkah hari 19 hari bulan 9 nyentuh 4 hari bulan 10 2026 tu ilah menua kita Malaysia nganjung 352 iko atlet ngagai main to Asian Game tau kesukan Asia ke-20 lalu ngau ba 30 bengkah bangsa main TBC di pertandingan ka. Lalu nitya ke penerang hari Menteri Demia ngau lomba PM ke main menua ke Malaysia yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari. Yang berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, tim Malaysia berambu dekat tuliah ke 6 pingat emas. Sidak target 6 pingat emas, lalu dia tu sidak udah mujur nyapai target tuliah ke 6 pingat emas. Ya, beri pengagati ngagai tim Malaysia. Tim Malaysia ba main Asian Game atau kesukan Asia ke-20 menang diatur hari 19/9 tu tadi nyentuh 4/10/2026 ti dekat datai. Jadi nak pukul 9 malam kemarin 29/9/2026 menua kita Malaysia ba penuduk lumur 11/37 buah menua. Lalu tulis ke 6 pingat emas, 5 pingat perak, 9 pingat engkerajo, semuanya bisik 20 itik pingat. Jadi kenang ke 6 bengkah, 6 itik kebenaran, 6 itik pingat emas yang sudah diulih. Tim menua kita Malaysia, tim araban atlet Sukan Asia 2020. Sukan Asia ke-20, okay, 2020. Sukan Asia ke-20 diatur ba Aichi Nagoya Jepun 2026 tahun 2026 tahun to. Nyalai ke sekali lagi merek pengagati ngagai sida ia ke udah mujur datai ba target ia ke udah ditetap ke udah mujur tuliah ke 6 pingat emas. Dikarap ke megak ia ke 4 main ia ke ba Atikas final ba acara-acara yang menung di pejalai ke mujur mega ngenatai ke merek pingat ngagai tim kita pingat emas pingat perak sekali kenya pingat engkarajo. Lalu nitya ke penerang naka pukul 9 malam tadi mega Cina lumur 1 agak ba penuduk lumur 1 menua Jepun ba penuduk lumur 2 Korea Selatan ba penuduk lumur 3 agak Asia Timur megai 3 bengkah penuduk tu tadi 1, 2, 3. Lalu semengkan menua hari Asia Selatan Uzbekistan bab penuduk lumur 4. Lalu Asia Tenggara menua sitik menua hari Asia Tenggara bab penuduk lumur 5 ianya menua Thailand. Bahrain bab penuduk lumur 6 Asia Tengah biar mega Asia Tengah semengkan menua Asia Tengah mega ianya Iran bab penuduk lumur 7. Lalu nomor 8 ianya Kazakhstan, nomor 9 Korea Utara, nomor 10 India, Asia Tengah, Asia Selatan kebenarnya India, Asia Selatan. Lalu Malaysia bab nuduk nomor 11 nak pukul 9 malam tadi 29/9/2026 Malaysia semengkah hari menua bab Raban Asia Tenggara ASEAN. Hanya aku kaya info berkawal ngau ASEAN Game Sukan Asia ke-20. Benong diatur nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Kita mendiang ke sitel lagu. Lagu hari Dayana Shini. Dayana Shini megak jadi finalis ba anugerah carta sapa juara mesin ke-9 yang megak mai lagu kedai kumbai lagu Singkang.
1: Mari pengagati.

Ya, lagu hari Dayana Sini, Kedai Kumai Singkang. Kita kenang sebengkah berita moga ia berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. Ujung minggu tu ialah berengkah hari 2 nyentuk ke 4 hari bulan 10 2026 dekat diatur program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua muka. SKS bagi menua muka diatur bak dataran Pehen Setia Raja Mokah. Lalu sekedar hari aktiviti dipjalai ke nyerumbak program tu ianya bakal sukan ikan rakyat, street soccer, 3-on-3, pihak mereka wall climbing, pihak mereka pekit berbatak tali, pihak mereka bisik lumba, kedekumbai saluin lukut, pihak mereka pemerintah atas pangau bakal konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak, pihak mereka bisik diatur mereka e-peraduan. Ya ke balat narit penatai Mansia Mayuah. Dengan kaya Sarawak Ku Sayang lama tau. E-peraduan. Jadi itu sebengkah platform perintah menua Sarawak kena ngenegap ke pihak mereka ngenyemak ke direk ngakai rakyat menua itu. Lalu mayuah agensi pihak mereka ofis perintah menua kita Sarawak kelebih agi sama ngawak ngemujur ke program itu. 50 buah agensi lalu 170 bengkah servis disedia ke bak program SKS 2026 bagi menua buka dipenyadi 3 hari bulan 10 2026 9 pagi bak ndur ke dikumai dataran Pehen Setia Raja bagi menua moka. Yang menang ke lagu hari Datuk Zamri Amira ngawa Raban Kedikumai One for Charlie. Geran hati dekat bertemu.

Kita di Selatan Menua Sarawak, pihak bukan dua rebukai yang kuliah mendiang ke YFM Seriaman jam dia tu. Harap kesemampai lantang mendiang ke kami, nyentuk ke pukul 3 lagi. Lama lagi banyak berita dekat di perkongsi ke sekali itu bala peninggang lansa SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang yang kudah diatur ujung minggu tu tadi. 25 hari bulan 9 nyentuh ke 27 hari bulan 9 2026 tu tadi. Jadi nitya ke penerang lebih hari 95,000 iko mensia maiwa. Udah direkod ke data yang ngulup program tu mayanya lalu sambut ia kecukup mana tu hari mensia maiwa. Udah ngelawak 47 bengkah agensi perintah. Tidak disedia ke lalu nyendia ke 156 bengkah servis hari upis-upis perintah. Ba SKS Sarawak ku sayang bagi menua betuang ku dah diatur 25 hari bulan 9 nyentuh 27 hari bulan 9 2026 ba komplek lomba ngemain bagi menua betuang ujung minggu tu tadi. Lagu Arika kerekomen Nadai Agi Pengurindo masuk menggagal ronggat final anugerah carta sapa juara ke-9 yang kedekat diatur ujung minggu tu ilak 3 bulan 10 2026, berengkah hari 6 lemai Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keluningkan dibagi menutuang. Terima kasih hari Ika Saiful Nadai Agi Pengurindo.

0: CSJ ke 9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke 9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke 9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Sekali itu malam ninga aku Ibin ngenang sebengkah muka berita ia kebekawal ngau pemansang perkara pelajar menua kita Sarawak kelebih hake. Jadi sebengkah berita tau ke info ia kedepkunsi ke sapit menteri perkara pelajar innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Anwar Pa'i Mada perintah menua Sarawak dia tok kuya benung ngenegap ke perkara pelajar anembiak sekolah di menua kita Sarawak itu nengah pengawak berkena ke sebengkah persa yang kena kumbai ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak UPDLP, ujian penilaian Dual Language Program Sarawak yang ke udah masuk ngagai tahun yang ke kedua udah dikena, tahun kedua udah dikena tahun 2026. Jadi apa program tu bala peningat bala nemia hari tahun 6 di sekolah-sekolah perintah sekali kenyap private di Sarawak ia ke udah dipilih ya, ia ke udah dipilih dekat nape persa bahasa Inggeris matematik sains engau dui bahasa ngena dua jako banyak kenyap jako English engau bahasa Malaysia lalu nangkan kenyap nemia tahun 4 dekat nape mega persa nape persa kena kumai ujian ujian matrik pembelajaran tahun 4 ia kediatur kena nyendia ke sidaknya sebedau betapi engau persa atau UPDLP ujian penilaian Dwi Bahasa Sarawak ia kediatur sidak di tahun 6 nembiak darjah 6 lalu ia kediatur dulu lagi ianya program kedekumai ujian matrik pembelajaran tahun 4 ungkup sidak tahun 4 dikena sidak ya nyendia ke direk sebedau nape persa UPDLP lebuah sidak ba tahun 6 ila. Nya berita ya ke bekawal ngawah perkara pelajar pemansang perkara pelajar di menua kita di Sarawak itu. Kita meniang ke lagu hari Doni Lang kedai kumbai anak muda aku lengkap. Lagu temaga lagu hari Doni Lang ya ke sama muka datang dengan Renggat Final SCSJ Anugerah Carta Sapa Juara ungkup ke-9.

Lagu kena kumai nama dah aku lengkap. Siti hari berita kedip kunci sebelum kita nguyang ngagai jam ia ke ketiga pukul 2 nur berkunci ke program lagu-lagu lama saruran dikenang atau berita ia ke berkawal ngau regata Batang Kayan 2026 ia ku dah diatur ujung minggu tu tadi bak lundo. Jadi raban pengayuh perau ia kena kumai raban Landas Saga Sebuyau udah mujur nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata atau Regata Batang Kayan 2026 sepengudah mujur tuliah kelumur satu bak kategori lomba perahu bidar 30 pengayuh lelaki. Lalu kelumur dua ianya Raban Bujang Sigat, Raban lomba perahu yang dikumbai Raban Bujang Sigat. Lalu tuliah kelumur tiga ianya Raban lomba perahu dikumbai Raban Landas Cahaya Elang Tasik. Nomor tiga, Raban Landas Cahaya Helang Tasik. Jadi mereka pengagati ngagai Raban Landas Saga Sebuyau ia kudah nyadi juara. Nyadi Raja Sungai Regata Batang Kayan 2026. Lalu tu bekas bengkah gerah ia kedatai dari Komiti Pengatur Teknikal Sarawak Regata 2026 dituju ngagai Raban Lomba Perahu di menua kita dito. Ia kedekat ngau Sarawak Regata 2026. Jadi pengawak register tahu kenganyo nama ngau lumba perahu tau dekat dipejalai ke berengkah hari 1 hari bulan 10 sari pergila. 1 hari bulan 10 2026 dipejalai ke nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 kereka datai diatur ba ibu pejabat tau kopis ke dikumai ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai tiga ngali hari maya jam opis terbuka. Tu tadi gerah ia ke pekawal ngawa pengawak ngerjista nyangka bisik Raban Lomba Perahu ia kempai ngerjista ia ke dekat ngawa bak pengawak Lomba Perahu Regata Sarawak Regata 2026 pengawak ngerjista nganyo nama Raban-Raban Pelomba Perahu menua kita dito tau ke menua belukai ia ke dekat ngawa Sarawak Regata 2026 pengawak tu dekat di pejalai berengkah hari sari pergila. 1 hari bulan 10 nyentuk ngagai 15 hari bulan 10 2026 diatur bak pupis ke dikumbai ibu pejabat Lembaga Sungai-Sungai Sarawak berengkah di pukul 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngali hari maya jam pupis terbuka. Kita mendiang ke lagu hari Pobi Chloe ke dikumbai di Empu Nuan Siko lagu temenggak datang ngagai ronggat sama ngau renggat final SCSJ ke-9 anggunah anugerah carta siapa juara ke-9.

0: Dengarkan program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat nak lagu-lagu lama, dengar ke program Seruan Dikenang Bak YFM Sri Aman berengkak hari pukul 2 ngali hari. Setiap hari 3 seminar Bak YFM.

Ya, lagu keteruah kita dalam program saluran dikenang ke Skeleto 30 hari bulan 9 2026. Lagu yang kedatang dari Stephen Kanang, lagu kedekumbai Ati Asa Kena Jayau. Jadi bila peninga Stephen Kanang bisik di kangau kedatai mega merindang mensemayuah ia kebisik sama sampal datai ngagai program final SCSJ anugerah carta siapa juara ke-9 tidak ada atur Badewan Sultan Sri Datu Amar Stephen Keluningkan di Betung 3 hari bulan 10 2026 tidak ada datai 6 lemai. Jadi bunyi kuah kuah tadi Stephen Kanang atau ke Mr. Stephen Kanang bisik di kangau kedatai yang merindang kita mensemayuah ya ke belak datai bab program tu ialah final SCSJ ke-9. Nyalai kita ya kerindu ke penanyi-penanyi lama nan di perancang mega sampal datai ngagai final SCSJ ke-9. Dekat diatur bab Dewan Tuan Sri Datuk Amar Stephen Keluningkan dibagi menua betuang lemai hari 6 tu berengkah hari 6 lemai 3 hari bulan 10 2026. Jadi di perangsang data itu mu ngambil ke kita tulis ke penunduk ya ke pemanduk mana nur kita tahu medak final SCSJ ke-9. Atau mega lagu dari Stephen Kanang. Jadi ya berpadu nyawa ngau Regina Saloma lagu sedua ya kedekumbai aram tua bapa.

Ya, terus kita berkongsi ke lagu-lagu lama yang kebukai. Kalau ke sekali itu, Mike, kita mendiang ke lagu dari Andrew Uka Alo, kerekomai Ati Asai Sayat Semelok.

Ya, Siti, lagu sino ya ka desada ka Andrew uka alo lagu kada kumai ati asai sayat semilo. Uka semina padis lagu tu menggap ngenyino ke ati. Uka ngenyino ah, ngenyino ke ati. Jadi balap ni nga Mr. Andrew uka alo megak bisi di kangau kedatai semana ada penanggul dekat datai merindang kita mensemayuh ya kesama belak dekat datai ngagai final SCSJ ke-9 dekat Datuk 3/10 Badewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Keloningkan berengkari pukul 6 lemai 3/10 2026. Atau bukan lagu dari Mr. Andrew uka alo lagu kedekumai buah ati jawah di mata.

Ya, cukup sino lagu dua bengkal lagu dari Mr. Andrew Okaalo. Siti tadi ati asai saya semilo nangkan kenyak lagu kena kumbai buah ati jauh di mata. Ngatai kedua bengkah pesan rindu ati bari balap ninga ya kebisik dito bisik minta lagu-lagu lama. Siti to datai hari induk kenawit. Jadi kuya selamat ngalai hari, selamat berjalan ke pengawak agai Nuan di konti dia, gaya hari kami di Kenawit, jam dia tu panas serta bisik bersebun mimin. Bahawa tu aku minta lagu lama, saya pemaduk saya, hari penanyi Gloria Andeng dituju ngagai semua yang ngelala di Facebook. Kaban-kaban Facebook, ngau semua peminat YFM Iban. Lalu si kau tu ianya Joshua Budin. Selama ngalih hari minta main ke lagu Sulu Temawai Lama Ari Andrew Lantiang. Jadi semua bisa awak lagi dia dah kami gunakan uliah natai ke peminta kita bala peringah. Jadi serak tu kita ya berkongsi ke dulu lagu-lagu lama. Kita mendingan ke lagu hari Roslin Jatibiang ngau Raban Kedekumai Dibayang lagu Kedekumai Break Pengerindu ke aku si kau.

Mimpi. Ya, munyi ke aku tadi belap ninga ba malam final SCSJ ke-9 dia ada RTM atau ke YFM Iban bisi mai penyanyi lama. Jadi siko area ianya Roslin Jati Biang ya ke sama ngau Mr. Andrew uka alo ngau Steven Kanang ya ke udah berinang kita tadi. Jadi kita mendiang ke baru site ari lagu mega ya ke dikenatai disada ke puan Roslin Jati Biang nyadi lagu to ke dikombai lagu Terang Bulan.

Ya, lagu kena kembali terang bulan. Kedua ke penodi, jadi lagu ke penodi dalam program seruran dikenang ke sekali itu. Lagu hari ya, Niang Michael Jemat, Maya Pemisi bertemu baru. Jadi dikharap ke kita ya kerindu ke lagu hari Michael Jemat. Lantang meniang ke lagu itu, lagu temenggak dituju ngagai ya. Pengajar Benedik Anyi di Sibodian ya kebisik ngirum ke pesan minta lagu to benuang dalam kereta pulai hari sekolah ko pengajar Benedik Anyi. Selamat ngalih hari pengajar, nama berita Arab Kelantang dalam pejalai pihak menggap mujur dalam semua pengawal.

lagu kena kembali Arisa di sadak Raban Tanah Berenyang. Raban Tanah Berenyang maka jadi finalis SCSJ ke-9. Lalu lagu yang ke dipasuak ke ngagai rengat final lagu Arisida Tanah Berenyang ianya Arisa. Okey. Jadi kita dia tu belum ninga bas setengah jam ke penodi nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati ari balap ninga. Terus aku ibin kau kita berkongsi ke pesan-pesan rindu hati hari balap ningai ke bisik di berkongsi ke ba alai komen Facebook Live Sri Aman FM YFM Sri Aman. Jadi itu Mas Diana keterubah data dari Mas Diana pesan dikenatai ke selamat berjalan ke pengawak genuan di konti ngali hari itu salam hari hospital Limbang koya. Minta tebah ke lagu Deli Amira sambut salam ngau pesan aku dikenak merindang dari empu ngagai emak ya, ngaujang ya di Sabah Din, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony ba Thailand, ibu ayah ba Lawas, Christina Anthony, Juliana ba Paris, Wati Koni ba Melaka, Mariana di Hospital Kedah, Peter di Eskuau, Benung Gawak Jam Diato, tuan rumah Clement Midan di Pakan, Rodison di Miri, ngau cukup pesan, harap kemujur dalam semua pengawak, salam sayang. Salam lelengau belama ari Mas Diana nuju megak ngagai semua balap ninga YFM. Lalu Alex Delta Bina Watabarau selamat ngali hari ari rumah Johannes Laja Pentiak Barung Kelili benong ningan wan ari Rubang Ribut Curung Radio. Ko Alex Delta Bina Watabarau minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock dikena merindang semua peninga kelebih lagi peninga yang bernama Annie Mead di Selulap Betuang Bulan Pengerindok di Batu Kawah Ripin Nyandang Alexis David Biju Wellington Imai Richa Unup Roy Kuang Indok Kenawit Mike Cagat Morgan Batai Libas Lebin David Alu James Pengiran. Engkau semua kabarnya di Facebook. Jaku pesannya, salam sayau, salam meruan lelengau, salam Malaysia Madani, serta salam kesejahteraan dinikmati. Ko Alex Delta Bina, Watabarau. Nangkan kenya pesan dari Ellie Spencer. Selamat berjalan ke pengawak. Seminang natai ke pesan, panas hari kami bak paku sepawah dito. Ellie Spencer, selamat alih hari ngegawaran di paku sepawah. Ali Malang. Minta main ke lagu Ngarumban Umur dari Stanley Pua kena merindang bala security kerja gawak serito ba SK Nanga Macan di Kenawit. Kita nyedia ke sitel lagu hari finalis SCSJ ke-9 ianya Winnie Albert lagu ya ke data dari Winnie Albert mega ianya Aku Ukai Lulung nyadi lagu ia kesama masuk ngegerengat final SCSJ ke-9 dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betuang 6 Lemai 3 hari bulan 10 di dekat datai.

Ya, game kunci ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peningat bisa dianjung ngagai Facebook YFM Seriaman atau data dari Kawi Kurus. Jadi kuya pesan ya ke ngali hari itu merek selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti Seriaman FM. Harap ke nuan dia dalam pengelantang gerai-gerai pihak mega ceria belama minta lagu Bungai ke Tanah Tua Ari Gilbert Gawang dikenal yang merindang semua peminat setia di Facebook yang ngelala Kawi Kurus barang nur kita dia harap ke rindang tepe lantang hati mendiang ke YFM Seriaman. Lalu Tonita Sapit Kandau, selamat berjalan ke pengawal Bak Konti, panas kami Bak Seluai Sebuti. Minta tebah ke lagu Walter Bana, dikena ia merindang semua ikan lala, kelebih lagi di Facebook. Nangira Jawah tau kesema pesan narap ke teperindang ngaliah hari itu. Nya aja ke Nita Sapit Kandau. Lalu ke sekali itu datang dari Senia. Minta lagu sebarang lagu dari Linda ditujuk ngagak abak ya, indah ya, bala menyadik ya, ngau bala kawan, ya kenglala, bala kawan ya kenglala, harap kesidak ya gerai belama. Senia. Lalu untuk Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawal Aris Samarahan, mana hari kami, perincang mata panas, jiru udah langit. Syukur tau ke puji Tuhan laban kita dia tok nyawa majak nadai nama tok penusah semua nasab kita di menua kita di tok lalu semua pengawak kedatur kita di perambu di luar jam dia tok muntang tau ke mujur di pejalai ke ngau nadai nape seberang penanggol kelebih hage ari sebun asap. Jadi kuya nyata ada nyampung pesan dari Catherine Robin minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agak Julia di Nangasan Undop Seriaman pihak mega kawan Facebook yang kenglala harap ke semua kita gerai pihak mega lantang belama. James Pengiran semina ngenatai ke pesan selamat berjalan ke pengawak genuan ko James Pengiran terima kasih ya. Lalu si koto Boniface Ipiah hari selepin tengah hari itu minta main ke lagu hari Wadlock. Oh, kaban sampai mati. What rock, kaban sampai mati. Dikena merindang orang yang kenglala. Tuai sekali kenyabia, Arab kita merindang buak ke ngalih hari itu. Lalu ke situ itu, Jeff, selamat berjalan ke pengawal di Konti Seraman FM. Minta nuan nebah ke lagu Aku Tetap Sayang Riduna. Dituju ngagai kaban Facebook yang kenglala. Semua kita yang bisa mendiang ke radio, bisa mendiang live Seraman FM. Ngal

Ya, hari itu nya ajak ku ya ngau jako pesan Arab ke semua kita terperindang mujur kita sori besari sarito ko Jeffrey Jeff nya tadi pesan-pesan ya ke dip kunci ke ku dalam awak kedua kita nyendia ke siti lagu ari What Rock lagu kriku mai Turabai What Rock maganya di finalis SCSJ ke-9 mai lagu Turabai dalam malam final SCSJ ke-9.

Yalah gori what rock ni kumai terabai. Okey, ya udah 12 itik lagu ya kebisi masuk ngagai renggat final SCSJ ke-9 mujur diknatai ngagai kita. Mission accomplished. Okey, malam ini ingat pukul 3 bakal selama Nur Penudu atau di suak baru ngagai kaban kita di YFM Kuching. Terus ke program ngau program sidak di Kuching rentak ngali hari lalu pukul 3 megak di Perkhidmatan Kayan Kenyah dekat di Dinga kita hari pukul 3 bak YFM Miri pukul 3 berengkah lagi. Nyanaka kami di YFM Suriaman berkongsi ke macam-macam berita ngau kita, berkongsi ke lagu tebal lagi hari lagu yang kemasuk ngagai rengat final SCSJ ke-9 dikenatai kita dek 12 itik lagu dah dikenatai ke di pegulai kemegang ngau sekedar hari lagu-lagu lama biar muka lagu-lagu ia ketau ngelantang kati kita. Dikharap kami sampai kita lantang mendiang ke kami sepanjai program tu dah dikeluar kita dek. Lalu terima kasih kita yang kebisa berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati di Facebook YFM Sri Aman. Ngau nak ulah ada berkongsi ke semak ya ke ndak ada berkongsi ke tadi. Anak Rino Ati bisa awak bukai nur aku tak berkongsi ke pesan-pesan Rino Ati ada kita bala peninga. Menyalai aku Ibin tau ke Steven tapasilai madah kendirian mopuak dulu. Bertemu baru ngawak. Ngau kita bawa awak ke bukai. Babulan kedekat datai. Kita pergi lah nyingkang ngagai bulan 10/2026 ngawah. Pengharap hati ia kecukup besar ngarap ke semua pengawak kreator kita ya mujur magang nyentuh ngagai tahun ke dekat datai. Kita bersurara ke sekali teman yang ke lagu hari Mr. Prem Jana kerikumai pulai ke sarang.

Ya, jam kita nak berasai. Udah 1 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Ya, terima kasih guys Steven. Kau dah mulai opening kita. Bawa anglah tengah hari. Jadi, Ida lari kami, hari YFM. Alah, bulan kita baru. Bawa awak rentak ngalih hari ini untuk ngalih pukul 6. Lemai tu lagi peningai ya. Kalau aku dekat berkongsi sekedar info tau katul pengawal lagi. Kelimpah harinya anak-anak ingat menti sigi ya. Hari kapit dekat berkongsi berita. Kau kita bak berita Batang Rajang pukul 3:30. Lalu pukul 4 kita berpantun wayau. Sedia ke dulu pantun kita. Sambil kita mendiga kami. Sedia-sedia ke pantun lami. Kita bisa bertiba pantun lagi au. Lalu pukul 5 ninga ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak 5:30 tanduk randau ruai. Ke udah disedia ke Monica Midi ya. Kenyak ke tusun program. Ungkup hari 3. Yang harap ke semua malah peningat kita gerai magang sehari tau. Berita mana agak ne. Alaman gaya sebuah kita makin kurang gak. Nak sebakar. Bakar ngelamak tau. Bapun bulan tau ke bulan yang tadi akai. Mbak pediah. Sebut pediah. Kelebih lagi maya lampu yang pecah mayanya ya. Laban gas dari lampuangnya. No, no boleh sebut lah saya. Ini bau gasnya, terlalu bau. Aku lebih lagi kita kampus. Ya, nyak tadi ngenang. Lebuah sebun balat amat nyadi bau menua kita ya. Jadi sama-sama kita jaga rampak menua kita. Lebih lagi kita ke benuang kak bertunuh. Jam kedua tu tagang-tagang now. Tapi kita ngai ke nyerarai. Ngangus ke kampung ya. Lalu ngagai bala peningan kita di menua pesisir. Nama pengawak kita wai. Pelawak aku buat sebelah ruai gini bala peningan kita. Bisa yang nyawat aku. Nemu aku kita bisa nyawat aku. Benar galek ku kita. Buat ruai. Ya. Galek mu wai. Sambil ingat kami buat wai fam. Lagu ke terubah. Kena melinang kita setiap lagu rancak ya. Hari Jacqueline Joni Aman.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Semalam anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, peniga mayo dan tentu kita akan mau nama kini berita bala sidaknya kemarin ke betuang bala tim YFM ke dekat ngatul final anugerah carta siapa juara yang kita lekat nemu nama kini jam kedai tok pengawas sidak sebuatnya legek Matthew Abu dekat berkongsi ngau kita atau pengawas ke benuang dikerja bala pengelola program kita kena ngemujul ke final anugerah carta siapa juara di betuang ya. Urangnya pukul 3.20 minit sudah kita mulai dengan Menteri Sigi ya. Di kapit pukul 3.30 tu lagi. Jadi tu peningan mayuah gerah ya. Kelebih lagi kita ke dia di muka atau ke dekat nguluk. Pengerami. Ke dekat dia tu di muka kalai sekedak jalai ngelingik dataran pehin setia Raja Muka. Dekat ditutup pukul 10 malam pergila. Malam tu ya kebenar ya. Nyentuk pukul 6 lemai 4 bulan 10 lah. Berselimai ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Yang ini dia ke penerang hari Ketua Polis Pelilih Muka, DSP Muhammad Rizal alias. Ya, berselimai dah ke jalai ke dekat ditutup. Yang nak jalai setia satu. Pihak megak simpang jalai ceria ngau simpang bulatan jalai wawasan ya. Kira 10,000 ikut orang disandang dekat medak pengerami itu ilak. Jadi kita dilalau ngejakau ngamik nak pakiang dua ketau ngasuh jalainya skut. Dan saja pihak kita uliah pakiang bak menarap Pehin Setia Raja, Upis Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua muka, Masjid Setia Raja ngau Palan Komersial. Hanya dua kita engkeh ke kereta pengangkut kita ya. Ya kita berperinah ngau dua itik lagu sebenarnya kita bergulai ngau Matthew Abu hari betuang ya ke dekat berkongsi berita ngau bala peningap berita sidak ya hari betuang.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Ya, nyata tadi lagu ke di Bayi Maria Senim. Nyari munyi kaku bapun program tadi peningan mayu lah. Baru telefon kita dengan Tek Me Tuabu. Tau ke dukun cinta ke dekat bunga langai ngau kita semua. Madah ke nama kini berita tau ke pengawak ke benuang digagak bala sida sebuat. Aba betul. Nyari kita ngau ke Matthew. Halo Matthew.
1: Hello, Gabby, Gabriela, Dikonti. Selamat ngalih hari.
0: Ya, selamat ngalih hari. Nama berita kita, Dian?
1: Mana kami sebut tu? Menang ke Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkat itu.
0: Kau, terus ke ngau report Nuan Dia, kan?
1: Okey, terima kasih, Gabby, Dikonti, Wifan. Selamat ngalih hari ini semua peninggal. Nama balik kita ke sikit semampai dengan kami. Okey, terima kasih. Jadi, hari kami di Betuang, laban ke nyedia diri dengan Tur Anugerah Carta Safa Juara ke-9 ke Dajat Tur kena ke-3 hari bulan 10. Jadi ya, hari itu kena ke-30 hari bulan 9 pagi tadi kami sebuah kiraya sempat bertemu dengan Datuk Zamrian Merah si korang ke Bisi Melanja Baju Ungkup Kru ke bertugas Maya ACLJ ke-9 tu. Jadi simbolik menyuak ke baju tu mujur diatur pagi tadi ya pasar Betung itu. Muat ke ngali hari pukul 1:30 tu tadi dia bak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan bisa diatur hanya khusus imbangan muzik dan pengkaryaan muzik kreatif berasaskan warisan lisan masyarakat Iban. Jadi khusus tu atau kos tu diatur ke anjuran Persatuan Alumni Dayak Universiti Melayu Padum yang kerjasama UPS Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Pemegang di Sukurang Sapi Pemerintah Sarawak dan YFM Iban. Jadi diatur secara itu untuk ya khusus itu ya satu kos itu berarti 3 panel terubah ya panel 1 ianya kenapa ya kan Encik Eugene Clifford Tuboh pemuzik RTM Sarawak. Panel 2 kita ianya Encik Kuple New Pagi Presiden Padum dan Ahli Majlis Tertinggi Dayak Chambers of Commerce and Industry DCTI. Jadi kreatifnya pelabak aku kan kita hanya oleh Nina bunyi ramban kita dalam Dewan dipenatai ke Encik David Ekime yang menjadi kunci tentang penerapan warisan lisan dalam penulisan lirik dan lagu Iban. Kira ke panel ketiga kita ungkup ke lemah itu sudah kita mingkang negai pengawak Nur Bikadi ke kostu. Ngali hari lagi, satu lagi, dekat di penyabi, ianya yang berusaha Puan Roslyn McGill, Sekretari Politik Negeri Premier Sarawak Tindari ke Yang Berhormat Datuk Seri Dan Lawan, Sampai Menteri Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak. Selama bisa datang, ngau kita lemah itu lagi, ianya yang berbahagia Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden Badi Muda Betung, Pemegang yang berusaha Tuan Laga Kueh, Tuan Dio kita Badi Muda Betung dan yang berusaha Encik Kuple Nipa Aji Presiden Padum dan pengurus YFM Iban Encik Monica Midi. Jadi tembuk lagi buat pengawal perasmian dekat nyuak ke sertifikat dengan tidak ke saman dan guluk kos ke diatur kita ungkap ya nanti hari itu Pak Dewan Tuan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan. Malam lagi urutnya pukul 8 malam dekat peringkah dan pengawal Riasol nyamia antara pengawal atau ke aktiviti kami sebuat untuk tiap pagi engkau nali hari itu betul itu bersama engkau pentas final ACSJ ke-9 kedekat diatur kena ke-3 hari bulan 10 tahun 2026. Lepas aku ingat berita ke Universiti Pusat aku kira ke merampas jam 6 minit ke PKGB di Konti.
0: Terima kasih ngagai Nuan Dia Matthew yang harap ke semua pengawak kita sebuat muju dia ne.
1: Ya,
0: okay, jaga pengerai. Okay, nyak tadi okay. Pengeluar program kami Matthew Abu ke berkongsi ngau kita nama pengawak atau ke benuang dia tu sida badewan jam ke dia tu Melaka Uliah sida tu ngemujual ke Pekin Anugerah Carta Sapa Juara ya. Udah lagu tu lagi ya kita dekat bungalai dengan Menteri Sigi ya.

0: Ya, Sita lagu ke berentak joget ke di baik Maxwell Franklin Saran. Jadi tadi kita sudah dengar cerita Sita di Betung. Dia tahu kita dengar ke berita nama kini ke dekat di Kenatai ke Menti Sigi hari kapit balak arus telefon kita menganti Menti. Hello, Menti.
1: Ya, hello Gabi. Selamat malam hari.
0: Selamat malam hari. Okey, kini gaya hari kita di kapit.
1: Kami di kapit sari itu panas manas ti au jebun sebun tu nadai ke tu nah
0: nadai kita dia
1: udah au nadai udah mulai mana au kati bakal kita di Kuching
0: di Kuching pen bekenya na ngeluai ari 100 ne ngarap ke nada ge me
1: au ngarap ke nada tai ge
0: nape ya ngai ko ngai ge bekenya data
1: nah sanggup
0: lah sanggup kok.
1: Ya, ya, udah sanggup.
0: Okay, terus nggak berita kita di Kapin.
1: Terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Sebenarnya mereka peninggal mayu ah, mereka selamat kali hari. Selamat bertemu baru Pak awak kita ikhlas sekali itu Pak berita Batara Jang Ariaku di Kapit. Jadi ya tok peninggal mayu ah ke Terobatuk berkongsi ngau bala peninggal berkawo ngau program jualan ramah medani ke bisik dekat dia tu di pilih menua kami ke bisik udah dipansut ke sida ari upis KPDN bagi menua kita di Kapit. Jadi ya ke Terobatuk peninggal mayu ah kena 2/10/2026 hari 5 ke dekat ratai dia program jualan ramah medani dekat dia tu bawa koperasi Song Kapit Berhad hari pukul 10 pagi ngagai pukul 4 lemai. Jadi nya ungkup orang Song sekali lagi 2/10/2026 bawa koperasi Song Kapit Berhad. Udahnya 3/10/2026 hari 6 dia jualan ramah berani bergerak dekat dia tu pak rumah Semingkat Anak Singki Sungai Lajan hari pukul 10 pagi yang kayak pukul 3 lemai megak tu megak berpalan pak tunggak ke menua kita di Sung jadi nyak peringat mayu lah. Duit palan ke udah dipilih bak duit hari ke nasabaka jadi ngarap kita ke semak nur ke disebut natai krempu ngagai nur tadi nya koperasi ngau mega rumah Semingkat Anak Singgi Sungai Lajan Suang lebih ke datai selalu mega aku mesan anak ingat berbaik ke plastik di rempu berbaik ke bakau jadi kena kita berbeli ke parang jadi ambil peluang tu bak program jualan ramah medani ke bisik dia tu dari sida upis KPDN bagi menua kita di Kapit. Lengkap kenyak peningah bahas tentang pengawal jualan ramah medani agi mega berkongsi ngau peningah mayu berkawu ngau kita ke bedau ngeregister derempu ba program i tani. Jadi itu untuk peningau ke diau di bagi menua kita di Kapit selalu mega aku berkongsi ke tok peningau tanto agi mengkang anak baru yang ke kita ke bedau bisik awak kini bedau bisik hari tau ke bedau nemu berita tu awak ke kita sama nemu tau ke kenapa ke berita tu ngagai kabar melayan kita ke bukai lebih agi sedak ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupik jadi anak ingat tentu ke kita register rempu jadi itani bak sistem itani Sarawak. Jadi kita nak nemu tahu mereka bertanya lebih lagi melebuh maya upis bekerja hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai bak pejabat pertanian daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri. Jadi sebelum kita ke register rempu mana mereka kita nantinya mak kita bisik Sarawak PAS sebenarnya ngambil ke kita ke register derempu jadi itani itu megak muntang di register out. Berkongsi mimit ngau peninggal mayu megak kalai 7 itani itu ianya dikumai kita dikena ngumpul atau ke namanya ambil kena mu pangkalan data sidak ke bertanam bertupik ngisiknya ngau betul lengkap lagi pihak mega ngemudah ke sida upis perintah tu ngelatai ke bantu tau ke khusus kini ngagai sida ke bertanam bertupik pihak mega ngambil ke sidak tu diberi peluang lebagi ngatai ke beri panggil sidak ya tau ke beri khusus kini tau ke ngajar sidak ya begini cara berjual ke pelatai pemisik sidak ya berdanam bertupik. Hanya berkau ngau itani sistem itani sekali lagi kita dikapit tahun natai kerimpu hari Sabtu hari 5 pukul 8 ngatai pukul 5 lemai pejabat daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit tau. Jadi ba utai ke bukai di bagi menua kami di Kapit tu gebi ngam-ngam peningan mayuh pada bisik berita ke bukai dan tajak pihak musim buah kita ba market dia agi mengkam bisik bisik buah rian, buah isu, buah rabai utai ke bekerja deh. Bisiknya yang di ente ente bagas tu lah tu tumu pagi kia mana nau teh dulu ya nek. Gebi ngam ngam peningan mayuh lah bagi ba ujung minggu. Selalu aku berjalan kia ujung minggu penuh dia orang. Aku berjalan kia lebih lagi market lebih bisa duit market kami tu gebi ni market terabai ngam ngam market tersang bapalan barunya. Okay, ya gebi ngam ngam peningan mayuh berita kering natai kaku bawa berita batal aja kita ke sekali tu. Boleh baru ngenuan di Konti WFM. Yeah. Terima kasih ya.
0: Ya, yeah, sama-sama. Hanya tadi berita ke di baik menti ya. Hari Kapit ya. Mari hadiri pengawal di atur di menua kita. Yukas menak di bertuang ke dekat di atur hari 6 tu. Atang mega di Kapit. Pihak mega muka ya. Jadi ya pramu pejalai kita engka kita ujung minggu tau dekat ke betuang kini ke kapiat kini atau ke kemukah kini ya. Ya kita ya terus berperindang.
2: Frequency YFM di Kapiat 94.3 FM.

Ya, nak berasa jam kita 49 lepas pukul 3 ngalih hari. Jadi ya peningan mayu pukul 4 bunyi kaku tadi kita dekat bergelai buat program Aram Berpantun. Nyalah yang harap ke kita di TC Radio, kemudian lagi kita ke dekat Berpantun bertundik ngepangan diri ya. Sedia ke dulu pantun kita nak nagang bangsa bukai mereka tahu ngau berpantun tuai biar ya ngamik ke ricah lagi program kita bakal ke lemai tu. Jadi ngai kita ke benung berjalan ke pengawak jam ke dia tu, selamat berjalan ke pengawak nak ngira kita ningang ke kami ba upis-upis perintah atau ke upis ukai di kuasa perintah ba rumah atau ke barantai jalai kini ninga kami ngena radio Astro atau ke RTN Klik. Terima kasih ke sukuang semua bala peninga kita ikut bagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi ya bisa bisa ina peng ninga kami atau tuan rumah ina cuan. Pihak Mega Nurin lama nak ninga berita Nurin ya. Nyapa bala peninga kita dulu. Surau melinang kita ngau lagu dan nyak kita mulai buat program Aram Berpantun ya. Lalu pihak Mega ngagai kita ke benuang buat kedai-kedai kupi. Tak kegawak buat palam-palam beli ke barang. Selamat berjalan ke pengawak bala inai-inai kita ibu-ibu bak sebelah tamu anak ngantuk wak ya jam ke datuk mudah nak kita mengantuk wak lepas mudah pukul 3 lebih ya dengar ke wifi nak kita ngantuk wak lebih lagi sila buat program Aram Pantun sama-sama ngau kami berpantun lagi okay.

0: program Aram Berpantun YFM.
1: Manyo amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang. Anak ngasuh putus teberusai. Jalai malam nadai bulan. Bulan keman mati di sisi. Tapi dalam sanggup menyelam. Laban ku sanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat. Rarap atap labuah tersesai. Seribu kereta anang tak berjiman. Jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Hujan panas menyeng-nyeng, hujan batu berkesetek. Nama si dendak seneng, nyabek kakunya pantut insek. Buah betik, buah melaka, buah hulu, buah kuini. Lama dek udah duda, nama kebuah dendak berbini. Anak manuk masih bergantung, dibaik orang menceng kemiri. Ukai nama mata dengai dinduak, susah hati kak berbini. Anak milih makai ruti, puyah bingka nyamai-amai. Anak milih ngigak bini, indok janda apa mama wai.
4: Okay.

0: pagi ngi Sabtu kuyuang salah hari se urang dicapi doang.
1: Ha, pui dicap. Ai ciro di nangar seribas. Ukai aku nak malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah. Tok ya tuas spring 16. Ya.
1: Yeah. Akai jap dia jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, haram meh ninggal ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.

Ya, kita masuk jam kedua lah kita dekat berpantun ya. Kalai bala peningah di serata menua ke ulang mendiang ke kami, kita tahu telefon ngagai konti 082-258-634. Ngau sitek ge nolumul ke udah disedia ke ungkup kita 082-258-634. Harus tipun dibuka dia tau. Nak ngira kita di Menua Sarawak atau ke di Semenanjung Indonesia, di Menua Tasik ke ulih mendiang ke kami jam ke dia tu sama belak di Perancang atau ke ngau kami berpantuan ya. Tuai biak nak ngira bangsa. Tentu ke kita sedia ke pantuan ya. Ngambil ke kita uliah berbalas pantun lagi ya. Kita mulai ngopeningah kita ketelubah. Nak mujul, nguci baru lagi.

Ya, pendengar-pendengar kita terus telefon gagai konti ya 082-258-634. Kita mulai dengan pendengar. Hello. Nak mujur ngarap ke nguji baru.

Ya, 082-258-634 atau ke 082-258-633. Yang harap ke bala peninga kita di serata menua. Tahu telefon bukan semina di Kuching aja ya. Kak Ninga bala peninga kita. Arifakan, Noropakan. Pihak menggari serikai. Orang Julau. Oh, orang Julau. Nak munyi orang Julau. Lalu pihak mereka orang Kapit. Mia udah buat Kapit. Harap kemayu lagi cari untuk Mia. Bala kita di Kapit berpantun. Di Bintulu, Miri. Orang Miri bisa ningat ke YFM. Orang Song. Bisa sikau orang di Suang Landiak berpantun ya. Pihak mega kita di Semenanjung ya. Jospin udah telefon. Yang agak pada peninggal ke dekat pantun tahu berengkah telefon dah tahu. Takkah kita berperindang dulu kini? Lepas sampai bisa bala peninggal kita telefon.

0: Iya, nya tadi lagu ke di bayi aklamayan band nuan barulah ya. Ya kita mulai ngopeninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Iya, nak muncul. Jauh ke mimit dari radio kita au lepas nangkap. Sampai kita berjalan lau ngaku. Dia nyawa kita gembal ngau radionya. Ya 082258634 082258633. Ya begulai peningat kita. Hello.
2: Halo, selamat ngali hari.
0: Ya, selamat ngali hari. Siapa punya watak?
2: Ye, ucuk deh tok. Akik jabut.
0: Akik jabut. Oh, nama berita.
2: Nah.
0: Oh, nah. Nadai bersebuan kita dia.
2: Nadai.
0: Oh, nama pengawak tadi.
2: Nadai si pengawak tu.
0: Dekat berpantuan lah.
2: Oh, rindu, mari rindu dengar, rindu bertunik.
0: Oh, tunik dia mahbala peningat kita. Okey, terus ke dia.
2: Ya, ya, pantun itu. Kira ke pantun lalau lah tu.
0: Oh.
2: Ya, tumbuh pagi nurun ke kebun, dari kebun nanam semangka. Kalau gagal bala tika berpantun, dia tusun ke pantun, ngau belurun, ngambil ke manahnya main di dinga. Ya.
0: Okey, bisa.
2: Nah, dahnya aja.
0: Okey, terima kasih yang lama pantun. Nyak tadi ke dekat di Kelala ngau akik jabut ya. Nyak tadi peningat kita. Pantun lalau. Ya kita nguji nyaut kangau. Hello. Nak muncul.

0: Ya, kita ingat ke sekali itu. Hello.
1: Hello. Ya, selamat malam, Nancy.
0: Ya, selamat malam. Siapa yang aku beranau?
1: Terus liau, terhebat yang taksi.
0: Terus liau. Lama-lama nak berpantuan, terus liau, ne?
1: Bok, lama tu kan dah tahu dia mau berpantuan lagi dan ditampun lagi. Kalau peningau.
0: Ni,
1: ni ingat ke pantuan.
0: Ni tahu nak nemu lagi, akai.
1: Baiklah,
0: lama
1: dan
0: sekini
1: ingat
0: ke pantun. Okey, pantun kita.
1: Tunggu ke mana pantun? Tumi lo, tak apa kilat.
0: Okey.
1: Tunggu malah pantun lama tu dah.
0: Tahu.
1: Tak punya lah bang, mada ke nama danau nak bisa nak bau.
0: Tunggu
1: ni ya.
0: Tahu.
1: Tum lo. Berima semuda kampung galau, lepas babah akal kemudang. Danau bisa yang nadai nabau, anak ngarap ke cerita orang.
0: Nadai nabau ni? Mm-hmm.
1: Wah, nadai. Yang ngarap ke cerita orang.
0: Ngamai.
1: Tak kuat dia.
0: Ngeman ke dirimpau pun tau.
1: Nak kuat ke dirimpau. Jadi, betul ketuk. Lima itai semua di je.
0: Kadang nak lipuang tak peda aku main nak bau.
1: Ya. Puyan.
0: Ya.
1: Puyan tumlon.
0: Mata itu peda lipuang aku main nak bau.
1: Nak bau. Merah sama beli kau. Jadi kedua tu nujau ya. Nitin tali tuai kelia. Empalai tatai nujah tintin. Manuak sabuang buriak kesok. Sehingga berjuluk, biar yang menanda yang.
0: Okay, mana nak bunyi pantun?
1: Tuh, pantun diri je. Sikang jarang kaki tangga, jengkau lalau alai berpegai. Nak nyangka rantau jadi payok, selalu undul alai nubai. Tempat tunjam dalam tiang tungkat, tak berlebak tanah kebiang. Baka ikan uliah pukat, baik pulai lalu di panggang. Tuk malas pantun bujang sinu ngenang. Tuk malas apa tu nanti mau ke malas tu. Lepas ianya tak buka kerap tu bok. Pantun kedua kerap. Tuk punya bujang sinu ngenang. Harap kedai tepan tu berik. Tak jahit je. Ambil aja ke empat barisnya.
0: Nama.
1: Yang dia subok. Subok ni bakal tengok ada penyangkai ni.
0: Ada alang lah.
1: Dia menada yang tu nemu. Tumau pagi nurun ke kebun. Hujan yalak mai celukai. Ndak tu nemu aku malas pantun. Bakal perahu nadai penyangkai. Ya ni si.
0: Ya.
1: Harap segerai selalu.
0: Terima kasih lah seliau. Okay.
1: Sama-sama.
0: Ya. Si kau hari orang ke pandiak mabak pantun ya. Kelimpah hari... apa kilat sikot ke Los Liao pun sikot ke nemu nguna.

0: Ya, hello.
1: Hello, sama lemai.
0: Ya, sama lemai. Siapa kau ke beranau?
1: Buyo.
0: Oh, alni no sebuyau.
1: Biau.
0: Au, nama berita cerita.
1: Mana?
0: Au, dekat bantuan menuju siapa? Okay. Ya, ngarap ke nguji baru au telepon putus adik. Ya, kita terus nyaut kangau. Hello.
2: Ya, hello. Sama lemah DJ.
0: Ya, ni siapa ngau ku beranau?
2: Petrus DJ.
0: Apo? Benar kami tok ngau kedek Petrus. Dua bulan baru buliah.
2: Ya, ya, ya. Mesti kalau aku ingat pantunnya. Kadang ni ada hari gak.
0: Napi ya?
2: Kalau ingat tang naulinya, nama ada sempat nari awak malas ya deh.
0: Awak
2: malas kira ya.
0: Okay, terus ke dia.
2: Terus semula situ aja dulu DJ. Menguji orang lawan nakal orang lama dah orang deh.
0: Apa ne? Oh.
2: Iya, iya, iya. Ya, tu aja menuju balas semua. Okay, menuju malah peninggal semua ke kalak ngau pantun.
0: Mia udah ngika deh.
2: Iya, Mia neng. Menuju Mia enggak neng.
0: Neng Mia, neng mana Mia?
2: Tuh, nak dari pantun Cina, dari pantun Cina aja dulu deh. Nak Cina pergi belanja di si cepedak di kedai Tami. Nama berita kita semua, lagi kita ingat ke kami. Kiranya aja dulu je. Lagi ya. Malas baru tak?
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih Petrus. Ya, 08225864, 08225863, lagi dibuka ngakai bala peringat kita. Ya, kita berperindang dulu.

0: Ya, nya tadi cerita lagu ke cukup rancak, ngarap ke lagunya tadi kita terperindang. Ya, agi tubah jam tu peringan ngai kita ke dekat berpantun lagi dibuka ngai kita 08225863 08225863. Ya, kita terus mulai ngau peninga kita. Hello.
1: Hello DJ, selamat yeah. lemai.
0: Ya, yeah. Siapa yang aku beranau?
1: Mia di kafe tau.
0: Mia, tak ada bisa ninga, tak ada Mia, ninga Petrus.
1: Bisa. Oh. Kami di tak Petrus.
0: Petrus, nyapa teman Mia.
1: Ya, ya kan nanya berita di gerai
0: ya. Ah, ya.
1: Mana namanya DJ, Serikat Kungsi bisa pansut cik.
0: Apa?
1: Laman sidang nyanyi
0: mal ke pihak tu kengkak tu dah tuai Pak Ayan lalu mal
1: pihaknya tuai yang ada ya
0: ngom beri jako
1: sidang siapa nyaya ke Basria mas apa nama ya nyaya ke
0: Rahim
1: aku kena kapal perang ni kapal jet ke bukan ni nyebut ya aku minta ambil yang kapal selam ni rasit ke siapa
0: ya
1: siapa nama ayahnya nadeganya DJ ni nak berani lagi ya beri aku pantunya takut engkau sampai tembaga kapal selam ya air tu dah mesti ke kami macam rajang tu tau pantun ke situ aja DJ pantun nanti diri tu lebu berjalan ke pasar baru anak nak beli jengkol ibu mana ke orang ke baru anak mada diri nyesal simbangannya DJ nyok me dulu okey ke
0: ya
1: nyajak me DJ
0: ya
1: kumpul pantun tu
0: okey ya nyak tadi peninga kita ya. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, Petrus, sana?
2: Ya, Petrus baru ke DJ.
0: Udah, bisa ninga Mia, sana?
2: Bisa.
0: Ya, kalau mah kurang ke kita. Ke Kak Kayan,
2: ya,
0: nah.
2: Ya,
0: lagi lah, betah ke kedek lagi, Petrus.
2: Tu, kenuju Mia baru tu. Kalau saya bisa ningar.
0: Ya.
2: Gitu, ya. Ningga mana, Mia? Buah manggis dempak jelu buah manggis dempak babi dambik betambis jelu selka kanadai ana milih nyegak laki boleh aku pama mehuai hanya jalur dije
0: iya
2: dije pantun baru gak
0: iya nyak tadi hari menyadik kita hari Indonesia ya. Ya, 08225864 08225863 hanya diagit dibuka ngakai kita peninga kita mulai ngop peninga kita. Hello.
3: Oh, ineno rimuke atau?
0: Baru nanti cinua tau ineno.
3: Nah, tau. Aku kak malah pantun tanya ya nanya ujian ino ngeneng nanya ke berita. Bagai ni kumatih kan, au ngitau em. Buat nak bela doa, buat saya beli bermakian. Nuan nanya ke berita, aku tu agak sakit.
0: Agak sakit, patut nyawanya ragu mana?
3: Nyawanya jadi je.
0: Ya, okay. Sama nak jaga pengerai. Ya, kita terus nyawut kangau. Hello.
4: Hello, DJ kesayangan.
0: Okay, Jessica. Nasib nak tinggal bas Jessica, ne? Oh,
4: hujan betul, beribut.
0: Iya, mayu menua kita hujan. Bak meluan pun hujan julau dien. Okay, terus ngau pantun, ne?
4: Okay, kan hujan Petrus tu. Mada kita Petrus baru ayam,
0: ne? Ngau.
4: Okay, menitu, au. Cukup mana kalau bunga teratai? Saya utumah bertanah kerapa. Udah lama nuan tak datai. Kini lama tu bertapa.
0: Okay. Dini bertapa ke Jessica. ngarap ke Petrus nyawet ya dekat nemu dini penungak yang lama tau ya. Yang agak malam peningat kita 082-258-634 082-258-633 lapan pukul 5 telgi kita dekat ninga ke berita di Kuala Lumpur ya. Ya, kita terus nyawut kangau peningat kita ke sekali tu eh. Siapa kini? Hello.
5: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ku beranau? Okay, putus. Putus wae au, nguji baru au. Yang agak balap peninggal kita, 2IT arus telefon dibuka ya, 082-258-634, enggak 082-258-633. Ya, nyadi bangsa bukai mekak di perangsang mekak ngau berpantuan ya. Ini no kayaan kita, kayaan kenyahnya. Sehari berkelalan, saya kalak berpantuan nama narai gemunyi. Ya, ngarap kaya berpantuan melegi. Ya, ge sekolah sejalan kami buat program aram berpantuan. Nyadi ngakai balap peningat kita di sebarang alai kita diau. Kita tahu telefon ngakai kami di konti dia tu ya. Kita terus bergulai ngakai peningat kita. Hello.
6: Awo. Salah DJ. Halo DJ, ku Mia baru. Kamala pantun siapa? Petrus tadi.
0: Okay, terus ke dia.
6: Nama ya? Boleh kah ku pama mau wai ko ya dinga de bujang ke dinga iya ini de tok belako irok ai kelapa tuai ai diruk asai pandan aku tu udah tuai nada boleh hagi bepangan nya balas tu ngaya Petrus
0: apo Petrus apo ala nya ba Petrus dinga de tabet nya okey nya tadi sarut Mia nyawa Mia tok mana na baka orang ke bumua 20 lebih Mia tok membuat pasal nyawa ke cukup mana haruah ya dipuji orang nemu belagu ya nya tadi Mia bala peningat ya.

0: sulus jalan kami ba program maram bepantun. Jadi bala peningat terus telefon ngagai konti ya. Kita terus nyawat kangau peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello. Mina Remiri tu.
0: Okey. Siapa tadi?
1: Mina Remiri tu.
0: Oh, Mina. Baru dah ni tinu atau Mina?
1: Mina.
0: Minda. M-I-N-D-A lah. Okey, Minda. Okey, selamat ngalari.
1: Ya.
0: Ya, pantun kita, Wai.
1: Amun itu pantun aku. Tumu pagi, kau ngero kopi. Kau ngero kopi nadai campur gula. Dalam hati selalu berai. Ngenang nuan jauh di mata.
0: Okey.
1: Tuk Siti, ah. Ikan bekut, ikan betutu, pula nyabu si baru batang. Raja anuan jauh beribu batu, dalam hati masih ku kenang.
0: Apa ne, iya.
1: Ya jadi je.
0: Iya, oke. Sama-sama. Nyak tadi Minda, peninga kita ya, Mimiri. Ya jauh direk, orang-orang Miri bisa ninga kita ya. Coba aku ninga ngena RTM klik tau kak.

0: ya, peningat-peningat kita ke bisa mendengar radio halam memarah-marah-maram kita berpantun wai. Ngamik kapur sekali kita ya, tinggal 20 minit lagi. Lul kita segelas jalan berpantun berpantun. Ya kita bergulai ngau. Peningat kita ke sekali tu siapa kini? Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa?
1: Aku baru ni, Encik.
0: Ayah.
1: Rasliau.
0: Ayah, Rasliau. Terus ke pantun anda?
1: Tanya, pantun terus pada.
0: Petrus, dengar.
1: Nanya, harap ke Petrus macam ni. Saya nanya ke berita semua kita tadi.
0: Oh. Sawat, Nuan, Rasliau?
1: Oh, menyitau sawat, Petrus. Sempalai lemai nebah lagu. Lagu dia pasang, tak susah-susah. Menua kami ada adik je rebu. Berita hari Sarawak cukup mana. Diajak DJ.
0: Okey.
1: Harap ke Petrus bisa dengar meh.
0: Ya. Yeah.
1: Kita nanya ke berita.
0: Okey. Nyak tadi peningat kita eh. Peningat hari muka. Orang muka sikit. Landik berpantun. Yang ni janeng apa? Lama nak pantun dan janeng. Ya, kita mulai dengan pendengar kita. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya.

Yang ngagai bala peninggal kita 08225863 08225863. Bayarnya kita di rumah ya, atau ke di tanah. Kita bisa mendiang ke kami atau nguji berpantun ngambil ke ngecah kari atau ke program kita itu ya. Sebelum kita mendiang ke berita nasional pukul 5 tu lagi, 5:30 ninga ke Tanduk Randau Ruai. Kau udah disedia ke Monica Midi. Bala peninga kita di serata menua kita lagi nganti bala peninga kita telefon ke konti ya. 08225863 08225863 kagai bala peninga kita kagai dekat berpantun ya.

Ya kita berperinang dulu ngau lagu ya. Berau ku nyawat sekedar agit kan ngau. Lagu ke dipinta ina peng? Lagu ke di sada lakuang adeng? Ibu tapang bekumbai.

0: Ya, bajik bakal bini gemenol lah. Kelega mak bini gemenol lah. Ya. Ay, hanya tadi cerita dalam lagu ya. Dipinta peninga kita. Ya, kita terus nyawutkan ngau peninga. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, apa ya lu? Ngari Bintulu.
0: Orang Bintulu. Apa-apa aku ketubah ya ngau kami berpantuan, wai.
1: Aku terubah ya.
0: Okey, wai. Pantun kita.
1: Pantun tu aja tu, wai. Aku. Kena ngerambil lem, wai. Okey. Monsek bo atas batu. Umbang dibuang ke dalam lubuk. Nanti siang malu kaso. Nanti malam begulai tinua. Katanya, ai pasang budiah ke ulu, ngampuah ke Tanjung, ngampuah ke Titi, ngampuah ke Tanjung. Apa takut jadi sedadu, kain baju perintah tanggung. Awalnya dulu,
0: Iya, terima kasih, wai. Ya, okay. Ya, tadi peninggal kita di Bintulu.

0: Ya, kita lagi yang nyawat kangau peninga kita. Hello.
1: Hello, sama lemah DJ.
0: Ya, sama lemah Petrus. Terus ke ya, pantunan Petrus. Out terus
1: ke dia. Malas pantun ni, mata diri dah tua tadi ni.
0: Terus ke dia.
1: Ya. Malas nanti Jessica nak beda usia malas, hilang malas juga. Nanti minggu baru nyila kan.
0: Ya, benar berundiang ni.
1: Malas pantun ni dulu. Ni tu yang ni. Sama mata diri dah tua tadi ni. Muka ikan niga ikan seluai dan sungai kenapa muka berlari boleh wai tidak tuai nada yang mengawak serikat kami nada yang milih minyak dia
0: saja ya iya iya tadi peningan hari ini naik ya Petrus. Ya kita terus nyaut kangau. Hello.

0: Telas ya DJ.
1: Okey.
0: Okay. Malas pantun Petrus tu.
1: Okey, dengar mal mana?
0: Telaboh ya bisa dengar, melama udan dah.
1: Ya, man.
0: Okey, begitu Petrus, dengar. Lemak manis buah dabai. Nanti dipandu begulai ngau ikan daun. Semak aku tu bisa. Semak aku tu ulih terbai. Sanggup aku niti tuan ke Indon. Hanya ajak mi DJ. Terima kasih ya.
1: Iya, sama-sama. Nyata DM ya.

Suspek ko jam kita tinggal 10 minit lagi. Agak habis tahu dua ikut lagi dengan berpantun saudara ko. Ngujung ke program Aram Berpantun kita ungkup cerita ya. Ianya 30 hari bulan 9 2026 hari ke penudi kita bak bulan 9.

0: yang harap ke bala peningat kita terus telefon ngagai konti ya kita nyawat kangau ke penuri ya saiku spek ku ya. Hello.
1: Hello, selamat malam,
0: Mai Dara. Hello, Robina. Okey, kumai ku nada ada tarik Robina. Nak kalat
1: dulu ya. Orang ada yang ingat merti lau kita beri peluang lagi orang.
0: Ni tahu bekerja, nada berpeluang peluang kita rebut peluang. Nemu dek.
1: Oh.
0: Okey, Robina.
1: Maya Rami bagana raya dalam bilik ngirup kopi. Anang nuan baka buyah naba kedere ngagai api.
0: Okay.
1: Terima kasih, Dara.
0: Mm-hmm. Okay. Nyak tadi peningat kita. Robina ya ke bisa bulan kita bakal kelemah itu. Hello.
2: Hello.
0: Iya. Okay, terus nge pantu anak ke penuri.
2: Iya, saya cari dan lagi. Tu pantun tanya ado, pantun namanya, nanu pantun apa lah? Ini tu aw. Nyagam kerumboi bak sungai, boleh sedisian baik pulai. Baik bertemu apa inai nuan inai, ingka bisi amai utai di kelalai. Okay.
0: Ya, hanya tadi peninga. Ya nak kata aja aku bukan kita bak program haram berpantun ya. Sabar pukul 5 terlegi munyi kaku kita dekat ninga ke berita. Hari bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kejap gulang aku baru denyak kita mulai bak randau ruai ya. Program tando untuk minggu tu. Jadi gagal kita ke benuan driba bak jalalun angkanya kada bambaik ke anak atau ke bini kita pulai gawak jimat ya. Kelebih lagi kita ke nengah jalai ke skut. Lawan jam ke datuk mudah maskut. Peningal lapan nyokap pukul 5 nyok pulai maganggu orang ya. Ya ngagai bala peningal kita kaki mendiang ke YFM. Citek lagu. Dituju ke ngagai ucok tuan rumah ni. Bisa ucok-ucok tuan rumah kita jam ke dia tau. Harap ke bala ucok-ucok tuan rumah. Bisa di TC Radio. Ya, ya terima kasih ngagai semua bala peningat. Kelebih lagi kita ke berpantuan tadi. Ya, kita dekat berpantuan baru minggu baru ya. Mulai ngaku baru. Encik Narai penanggul. Ya, sedia ke dulu mempantun kita ambil ke bisa dibaca atau ke ambil ke kita bertimah pantun ke minggu baru. Oh.

0: sikit.
1: Ya, peningat main mana kat tu ajak aku berkelan kita bawa rentak ngalih hari ungkup sarita. Lagu duitek lagu ke penudis sebelum kita ninga ke randau ruai kena melindang bala peningat kita. Terima kasih semua pulang aku baru pergilah antena dari penanggu bawa senonai kita dekat pulang ngau DJ Dennis Stephen ngau tok mupuk laku bye bye.

0: Mama beritahu kita udah. Ini mana yang kita tuh? Kau kenyang muluat. Lama muda kenyang makan gunung. Jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nyauco. Kami berkawai berkumpul makan gunung jani sangau. Akai kami serumah balat gagal. Ukai kalah uco. Sekarang gaya ngai merik mama tau. Dari semari jaminya udah ni yang baru ya kak magi kak meraih ulama kai jaminya ya mama kebuah jamin sangaunya mati ujau alam ninga kerana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tu mu bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Jadi aku selamatkan ke daun cangkuk bertengah mandin dulu. Selawak bekas pula baik di lagi.
1: Eh, antuk. Mau jani nak kotor nurun sekolah lagi ni. Eh, ini merupakan upah ku meri jani makai begitu uji pada dengan aku dulu. Jadi nanti upah ngai ku lagi. Nanti mayu mimit mama kena ku beli roti bersekut bersekut lagi.
0: Eh, upah deh, main bekal kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi tu, nemu dia jam buat. Nah, ibu minta upah ke buka eh, meh. Alah, jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai ke ben kincuang yang datai. Jumpa aja. Itu kadang janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Limit aku ngai sekolah. Udah bersaing ngai nandai kerja. Okey. Dan itu. Nyo, beri pagi apa gitu, beri jenis makai. Ada guna guna. Nanti kerja kotor. Nya. Untuk apa kita kerja ni? Jani makai merah merai. Hehe. Nya makai kenyang kita kerja ni. Waktu orang cepat kimsai. Makai ni sanggau punya. Kulir ke sayap, mengkuang tiang tu ilah. Rumah gajah ni tau. Maka kena cun aja tu pedaku. Rumah tu ni nilai kekurang mimit gajah ni tau. Satu, dua, tiga, empat. Yang sembilan nyom nyen sembilan kas boy ko kaya ni kumpai ni kita ko salah kirap ini salah kirap koto tau hitam mitiak koto bisa salah mit nyen dua tiga lima nyom si ko kemit nyen sembilan. Oh, hari sembilan. Entah sikit sembilan ni. Oh, kena ikan ni. Ini kusang awal tu. Lari. Aku ngemik ke kulit aku mahu. Mama, aku main ke kulit aku lagi. Terkendang ikan ni tu. Mau tai. Ini amai bangam aku tu. Itu ikan ni tu. Nyongau ke kulit
1: Lebo, maya nembiak pulai sekolah, dengarinya.

0: Eh, Manuan. Laman tu kadinya bakal kebisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, gebenuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Mama aku buat kereta buat muanya nyenyik brek biar. Nanti mesti driver bakanya. Azwa belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya, mangau. Ya, nyenyik meberiak tadi. Aku nyenyik meh. Sama belat kenyik minta indah jani memesainya mansak jalai. Namun dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya? Uji itu residen lah banyak. Percuma berbanding apa mai bala nembiak lagi dalam kereta, urap pulai bambit nembiak sekolah.
0: Amai nak meleti ulang kenupik janiknya. Uji kekurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah, ni nak nadaya ke lepas?
2: Sejauh udahnya.
3: Kangau kini dia jabut. Ini dia jabut lah kangau kelah. Aso ke muar rumah. Tu rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada porden. Nyumai buan tekai. Gulai daun cangkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai nuan. Nama dia nyoga gesah nuan. Nama ke belakang pilek tu rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nenek nemu dek banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri manggang tadi banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ya ke nampung keretanya tadi. Aku nampung ya di belakang. Tu rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ya baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyokak ngasuh kami sidian tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke sidian dah me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang ada. Baka janik sangau ko ya. Aku tu nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangau nya. Nyin. Pedak di atas pilak tu rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak. Pedak rimu mesainya.
1: Nai. Nama janik sangau nya di kandang yang magang di nuan. Kati kenyak tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan untuk minuat. Nu tergeseh ngangau. Nanti bisa mai makai janik panggang. Ah, ha. Baik makai serumpuk makai kita serumah bak luai. Lagi. Lama agak-agai.
3: Bisa sangau bisa ukai mimit nama dek. Ukai setibang nama dek janiknya. Nyin siku janik nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudik tu. Minut. Ha? Bapak dia gerak jari. Bapak dia nak bam ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sempat kempur janik tu. Belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar kenyoknya lagi.
0: Apa besar janiknya tuan rumah namanya panggilan kita selama itu gini dia meli nyak tuan rumah nama janik tu janik sia orang pihak Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi ambil cat milah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak belakang janiknya, bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang puluh dia. Nya tulis hangat tulis jawi, ngambil ke janiknya mai kala aku ya. Bukai dan mu, kai je sanggau nya bisa sekolah, sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi.
3: Apa wanto bisa cap es badada janik tu, Sabrina sanggau. Patut di ngelala jani ia ke rumah. Nek hati ketutak lepas angau.
0: Hah? Nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tu ke jani ke diri kalau ke laman kunci yang hilang. Tu ke jani ke bumbana besai. Sesikit pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Kita belum deh.
4: Nama nyai-nyai, nama termat sabak deh. Sapa-sapa keparainya.
0: Pernah di pegawai di jamuan. Di kekembali jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah di jalan semuanya lepas kena langgar kereta. Tunggu jari ke pemandu di kesayang kaku sama pemandu pesai. Tunggu mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya teriak.
4: Bini laku nemu jani di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah aku turun ke belakang beri jani ini makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang rasul di beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dia jani nemu di. Aku mari jani tadi penyut tini kan palak jani tadi nyo masuk alam kerumpang babi nomri makai ni kaki aku nyo tu dua bajani aku nemu di nyo terujuk sida aku nari pada utai ukai ni nama bak kita nang suara mri jani lagi petang ukai ni pada utai nya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia bangat cadik kucuk dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun cadik kenbiak. Haruh tu sanggau sanggai ngebadu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dulan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya.
4: Okay, namanya ya terumah. Pagi tadi ya kepansut keluar kin. Tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin, ngagai ben sekolah kin. Laban kebisik cigo-cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya tadi niang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nore

0: Bukan minta ganti rugi dengan keuranting langkahnya. Sekilo janik dia tu RM60. Paling-paling janik tu siko kerga RM5,000. Sampai orang kan ngantak janik aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
1: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukup duit. Nemu dia sangau.
0: Nah, kata tahu bekerja minum. Ulah ke munua janik aku nyak ngelantak janik aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngelantaknya. Pun sayang aku begitu minum.
2: Aku madah ke dek sangau. Dek, kalau ningak kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar orang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuk kengasuh kereta orang belantak tau ke orang isidin bebelah jalai belantak jelu ken tupi kita yang sesegau bebelah jalai kalau ningak tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu apa kenyap ya?
3: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida yang sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inyak perengka pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kan 5,000 kum dia nyak nemu dek.
2: Nanti jelunya sesegau. Ngerusak utai tupi, kebun orang, sayur orang kini. Tau kan ngasuh orang berbadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut. Ke diguna mesia mayu pun, kita boleh dihukum merasa gau. Nemu dek. Nanti majlis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya. Ngai kedai nak nemu. RM250. Kesikuk jelau. Erti ngedeknya. Nanti. 10 ikut. Kali nge 250. Pikirannya. Kumai dia nak mayuanya. Dik maya duit. Maya tak nyampau nyak pun. Ngkasih mai jengka aku. Anak ke macam-macam ngundang.
1: Nyak baru hukum mimitnya sangau. Enti orang ngempu janik. Enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Baka kami sida tu rumah petiang tadi. Dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan. Tahu ke hukum duit 2,000. Tahu ke 2 sekali.
2: Bedau lagi ke bangunan tak ke janiknya dulu tadi. Udah dibaik sida sepetak kenyuk ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedi nak nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anang kak bermain dengan undang-undang. Kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadin tadi ngantak jelu ketupi kita nya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: ampun nanti bekenya jabuannya masalah lah bak ya aku ngelupa kejaniknya pagi tadi ni tahu nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur. Asal dia beri janik makai. Dia kena hukum. Nanti dia nak ada duit. Jual aja emas dia kena mayar. Nanti tak cukup emas dia. Nanti punya masuk. Ngakai kandang janiknya. Ngambil kurang jual dia. Pemama. Kena nambah mimit. Pemama.
5: Ya, bekenya apa cerita sila mata mahuai kanyua carinya ucau. Saya umai kejanik sangaunya. Tanya mata lagi sikit udah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lek sesegau. Nentua ke ngacau utai tupi orang. Ngangujuan ke kereta orang belantek. Nasihatnya tak berbalik banyak laluan. Nyalai balak kita ke

tik jelu tupik ucu ala ngelak ke jelu kita lepas gaga rumah ulang ala ngelak ke jelu kita lepas gaga jalan besai besai upua mia ucu ingat kita nya ucu buka pendiam kita ucu ngamik ke kita merti lagi kejelu ngintuk ke jelu tupik kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau ni si manggai. Jamuat ngelukur rumah peti yang merini di band. Banuan melati badi, rumi nuat menikah midi. Program melanda ruai.

Okay, selamat tinggal ke YFM segmen Sadar Lemai bergulang aku Daniel Stephen hari 30 hari bulan 9 2026 serta menggang lalu ke kita peningat di Miri Limbang Lawas ke baru dah bergulang kita ba YFM segmen Sadar Lemai serta lalu ke kita peningat ba radio ngam gaba RTM Click terus bergulang kami udah tu lagi dekat kursi ke info serta megak macam pesan berat 6.5 lemai tu lagi. Okay, berpindah baru kita ke skeleto. Cuma main lagu dari Ricky L, Ukai Langkau Arawah.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

Air racun pengrindu Jacob Reza terus bergulang kami bawa YFM segala sejalan 24 jam sehari. Okey, nyebut berkawan dengan sebun eh. Okey, di sebun ke sehari tu mana man? Di Sarawak tu, di kita berarti ke Bapims tu. Tau ke UPS serampak menua, website sedaya. Bisa madah ke, tau ke penerang tu madah ke semua nur di Sarawak gadung magang. Magadung mana banyak ni? Mana? Sedang ya, sedang ya. Biru ya ke pemadu mana? Dan tu sikit dah mana tu udah boleh tu kita berjalan lantang ke hati bak luar lalu ke Bukai tu kita berarti ke Semenanjung. Semenanjung baru ke Bisi ngerikut nak mana ke Pengerai Kuning. Kelebih lagi di Lembah Kelang ba Johor ngam megak sekedak di Pahang ngam megak siti di Terengganu. Jadi sebunnya tadi nyo balat lagi tunggak ke Semenanjung. Jadi bagi kita udah lantang spot kita itu ngarap ke pergilah mana semana meh ngambil ke nyamai ke kita berjalan ke pengawak kita ba luar rumah ke mai anak berjalan ke taman pan boleh mega kita mampu ke berjalan atau ke brisk walk ke sesaya ke juga yang bertaman pan boleh mega nadai penanggul enti sebun tu nyam majak mana semana ok ke sekarang tu kita dekat dengarkan lagu Bujang Rikon Aridiana and Beli Kau Sarah Lemai YFM.

Kita ke pesan berat, kena tanya ke pesan berat kita ba YFM, ya ni ba Facebook, okey ba Facebook ba email yfm@gmail.com serta mega WhatsApp 0138628422. Dah terlebih kurikan macam pesan berat kita semua, kena tanya ke dia tu nyentuk ngagai pukul 7 lemai terlebih kena tanya ke pesan berat kita. Okey, lagu ke sekali tu Johnny Aman ngau Angela Latajua sama nyimak.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari nuing anak anji tau ke apai usin, jadi pesan madah ke menantu ya, Jonas Kevin tau ke laki yud udah tau ke dikangau apai mila udah nadai kena 29/9/2026 ianya hari 2 lalu ni yang tu dekat di Senggai ba rumah lidam nangam piat wak pakan kena hari 5/2010 lalu dikubur ke ba pendam kena hari 6/3/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke ngalah ni yang tu. Lalu ni antuk dekat di Senggai ba rumah lidam nangampit wak pakan. Penerang ke silik telefon ngagai yud anak nuing 017-803-7944. Nandu isi berita pesan madah ke Jonas Kevin. Jonas Kevin tau ke laki yud tau ke megak di kangau apai mila. Udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai ba rumah lidam nangampit wak pakan kena hari 5 2010-2026. Niang dekat di Anjung kena 3/10/2026. Pesan angkan kena pesan atas ulit dari Kaunselor Tuan Rumah Seli anak judi. Pesan madah ke bini ya. Pesan madah ke atas ulit niang bini ya. Yang niang Julia anak nuing tau ke anak tatul. Ya ke undang-undang kena ya ko dan aga udah nadai empat lama jadi pengawal ngetas ulit yang kena 3/10/2026 lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kebagi kawan belayan ba nanga singan rumah Willy Francis kawan belayan di Batam Upung Sungai Dengan Sibu Bawang Asan kawan belayan ba rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Sibu nanga Bilat Julau nanga Jikeng Julau nanga Lasak kawan belayan di Tekuk, Pasai Siung, Nangat Tulai, Bekakung, Mabil, ngau kawan belayan ke Bukai, di ngelala Nian Julia anak nuing, atau ke Indai Empiang. Jadi pengawal ngetas ulit, ianya kena 3/10/2026, ulit dekat di Wan, lalu dekat di kertas pagi 4/10/2026. Jadi kena ke pesan ke diterima kami bawa YFM lalu nangkan kena tu pesan dari Gisil anak Boma. Jadi pesan madah ke Indaya tera anak Ensudin tera anak Ensudin tau ke bini Boma udah nadai kena 29/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Undup kawan belayan di Kuching Kelawah Selepung Melugu ngau kawan belayan ke Bukai. Semua kawan belayan ke ngelala niang tu. Jadi kita dipinta datang ngagi rumah Mary Tuba, Munggu Demam Undup. Lalu niang dekat di Senggai. Sari tu 30/9/2026. Nyapsan pemati ke diterima kami ba YFM. Okey. Nangkan kena pesan semayang tau ke mereka regang serta semayang 100 hari. Ke niang ex-konselor Nancy Frida John. Jadi pengawal bersemayang tu ianya kena 3/10/2026 kena hari 6 pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery Seburan. Pengawal dekat diatur megak merekat regang pukul 9.30 pagi bak perutan Anglican Cemetery lalu pukul 7 malam bisi bersemayang barumah Nian Tumpu rumah nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Jalan Stampin Tengah Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kebagi kawan belayan di Kuching Seratu Kerian Roban Batang Air nanggap api lubuk antu ngau kawan belayan ke Bukai. Nerang ke silik telefon ngagai Jo anak ngindang 019-827-5215. Okey, ni pesan ke diterima kami. Datuk lagi, nampung baru macam pesan ke Bukai.

Okey, lagu hari Jackie Chun udah selatan nasib diri. Okey, jadi ke sekali itu lagi macam pesan. Pesan dari Mai Cagat, jadi pesan madah ke empati anak sambang. Empati anak sambang udah nadai kena 29 hari bulan 9. Kampung Mawang Lama, Jalan Simpan Semunjan, Balai Ringin di Serian. Jadi ni yang tu dekat dianjung kena 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Semunjan, Sebuyau ngau kawan belayan kebukai ting lala niantu. Jadi niantu dekat di Singgai Saridom laban niang dekat dianjung gila. Lalu penerang ke silia telefon ngagai 013-787-9789. Pesan angkan kenya, pesan sembayang 100 hari ngau merekat kubur, sembahyang merekat kubur. Jadi pesan dari Evelyn anak biju madah ke sembahyang 100 hari kenia biju anak kana, lalu ditangkan ke ngau pengawak sembahyang merekat kubur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu ba rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, dobo antu betung, kucing, sibu, miri, bintulu ngau semua kawan belayan ke bukai. Okey, ni pesan semayang 100 hari. Pesan angkan kenya hari Olivia nak jerukan tau ke dekat ngau bia, pesan madah ke ngetas ulir. Ni yang apa ya? Ianya ekster rumah jerukan anak bom tau ke apa bia. Nguan ulir 3 bulan 10, lalu ulir dekat di kertas pukul 2 dini hari, 4 hari bulan 10, ba rumah Henry Junior, Sungai Tise, Ulu Sebawah, Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Sebawah, Serikai, Bintulu, Tatau, Sibu, Miri, Kucing, ngau semua kabar belayan ke ngelalani antu. Nerang ke silia telefon ngagai Olivia atau ke Bia 012-897-9985. Ini pesan ke diterima kami. Ini pesan atas ulit. Sida lagi pesan atas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Pesan pada ke atas ulit Niang Matthew Manggi anak Nuang kena 3 bulan 10 2026. Nguan ulit nguan ulit 2 bulan 10, lalu ulit dekat di kertas 3 bulan 10 2026. Lalu pengawak dekat diatur bak rumah Ian Nanga Germai Kenawin. Lalu pesan dituju ngagai kawan belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nanga Bunut. Kawan belayan di Rasan, Miri, Kucing ngau semua kawan belayan ke Bukai. Telepon ngagai Elizabeth tau ke Indai Dunstan. Nanti dekat nombor penerang ke Silia ianya 016-8962-565. Ini pesan ngetas ulin. Okey, ke sekali itu untuk pesan pesan pemati Ari Elina anak Sujeng. Jadi pesan madah ke nyambar anak kasih, nyambar anak kasih. Udah nadai kena 29 bulan 10 2026. Lalu niang dekat di Senggai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Lalu niang dekat di kubur pagi hari 3 ianya kena 1 bulan 10 2026. Tinitih ketuk kai pagi hari 3, pagi hari 4 ya, 1 bulan 10 2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Panjai, Tekuk, Pasai, kawan belayan di Siung, Sungai Asan Sibu, Tanjung Bekakap, Seratu, Sekuau, Durin, Selangau, ngau kawan belayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai, bak rumah rumah Yempu, ianya rumah Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Penerang ke silia telefon ngagai Elina 010-9756-302. Okey, nandu batam berita tu. Tau kan nandu isi berita, pesan madah ke nyambar anak kasih. Nyambar anak kasih udah nadai kena 29 bulan 9. Lalu dekat di Senggai Barumeh Matthew Maja, Rantau Panjai, Igan Sibu. Malam tu ni yang dekat di Senggai, lalu dekat di kubur Pegila 1 bulan 10 2026. Okey, ni pesan ke diterima kami Sarito. Okey, jadi udah tu lagi dekat macam pesan ke Bukai ke diterima kami.

Stephen Pin, laban ya Nuan. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke diterima kami ba WhatsApp. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan, ke lebih lagi kaban belayan Barumah Ampi, Bajau Asal, kaban belayan Barumah Tayai, Tinting Kelampai, Rumah Kambing, Abu Bengang, Rumah Anaun Tebu, Rumah Bansa di Sikup, ngau Rumah David Mega di Sikup, kaban belayan di Selambung, ngau semua kaban belayan ke Bukai, ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan dari Rua Anak Limpiang, pesan madah ke anak ya, pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu ni yang dekat di Singgai, Barumeh Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10-2026. Lalu ni yang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Selia, telefon ngagai Unwe atau ke Tuni 014-236-7616. Okey, Nanduk baru isi pesan. Pesan tu madah ke pelat anak cendang. Pelat anak cendang udah nadai kena 29-29. Lalu dekat di Senggai Rumah Uje Nuing, Bajau Keranji kena 1-10. Lalu niang dekat di Kubur kena 2-10-2026. Ini pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anak amal. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari, niang tendai anak amal. Tau ke Indai Caking.

kena setiga hari bulan 10 2026 kena jalan semayang pukul 7.30 lemai. Baru Mahcaya Anak Langkup Kampung Rayu Iban. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan di Nangga Setapeng, Nangga Mengiling, Nangga Mengkak, kabar Melayan di Nangga Tutung Ulu, ngau kabar Melayan ke Bukai. Jadi ini pesan untuk 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Okey. Terus bergelang ngau kami ba YFM, lagu kita ke sekali itu hari ni yang mai ke jemaat sayau-sayau buah kemayau.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Okey, lagu hari Johnny itu antara remanggau langit. Okey, jematan sejingkat dekat dibuka berangkah 30 hari bulan 9. Dah berangkah Sarito. Banyak dah berangkah Sarito. Okey, Sarito. Dekat berangkah dibuka 5 hari bulan 10. 5 hari bulan 10, 2026. Ianya berangkah hari 1, pukul 10 pagi. Okey, 5 hari bulan 10, hari 1, pukul 10 pagi. Jematan sejingkat tu pemanjaya lebih 1,200 meter pemanjaya. Ianya digagak, dikena nyambung ke Kuching Ngau Semerahan, kira ke nyari jalan alternatif Kuching Semerahan kelimpah hari jalan ke bisik dia tu meh. Jadi jematan sejingkat tu ianya merakak Sungai Sarawak, kira ke mayuh lagi meh jalan Kuching bersambung ke Ngagai Semerahan yang tadi kelimpah hari jalan ke bisik dia tu ngambil ke dikena ngorang ke jam panjang diri lebih 1 kilometer. Pemanjai jematan sejingkat tu bersedia meh kita ke suah ke Ngau runnya bisa meh run atau ke fun run ya ke dekat diatur atau ke maraton kini ke dekat diatur meraka jematan sejingkat tu ila. Okey, pengerami berjadi yang mengapan apa hari ke sama meh 5 bulan 10 kena atau ke berengkah pukul 10 pagi. Okey, dan ingat ke Jenny Janet ditinggal pergi.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Ok, Josie Menti joget kunci sabun Asian Games Aichi Nagoya nak ke dia tu China atau ke kontijen China tu tadi pergi mengkang bak tangga ke madu atas 150 mas Jepun tangga kedua 49 mas serta Korea Selatan tangga ketiga 24 mas. Malaysia kemarin tangga ke 10 dan ke Saritu nurun ngagai tangga ke 11 udah ke Korea Utara boleh City agi middle mas Saritu kalanya ngujung ke Korea Utara Niki ngagai tangga ke 10, Malaysia nurun ngagai tangga ke 11. Dekat ke dia tu Malaysia agi mengkang ngumpul 6 medal emas, 5 perak serta 12 medal angka raju. Okey, sudah terus kita pula ninga ke berita di tabur terus Ari YFM. Lagu ke skeleton Natala, aku ungkup nuan.

0: seberai.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Lama-lama dia tu kami nabur ke berita Rewire FM. Terubah tu batang berita. Pokok ti diperanak ke di Sarawak ke tahun 2016 di sadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawa ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun engkabang FDS Labuh kertas pansia nyau kat tembu. Lalu tu isi berita. Sarawak ngadang penyampau pokok ti direkod ke dalam tahun tu dekat ngelui hari 16 bilion ringgit bakal ke direkod dalam tahun 2025 subah. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke nakak ke Diatuk Sarawak wadah ngerekod ke pengawak meranak ke pokok ke boleh 11.2 bilion ringgit. Penyampaunya disadang dekat majak nambah buat datai buat ujung tahun tu berduduk hari pengingin company ke Diatuk Kebisinian dekat nambah ke pokok ti diperanak ke sidak. Penyampau ti majak nambah kenyam megak dan berpun hari pokok batu dekat diperanak ke lalu tu nyeng kaum Tayo Yudan ke disadang dekat meranak ke pokok kira 600 juta ringgit barengga tikat data itu ilah. Pengawal libat urus bergulai ngau sekedar company terdekat meranak ke pokok megak sama bisik diatur. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke Jakarta buat pengawal dong lancar ke OACS Mintrade 2030 buat palan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangganya upis pengatur pengawak berpilih SPR. Udah diasuh nyernih tiap petisen tau ke bantah pasal notis ke ngatur baru sita pengawak berpilih. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke prosesnya patut dipejalai ke ngau rurus serta ngira penemu ngau petisen ari raban orang ke bekawal. Ia maksud ke Jakarta lebuah kengenang pasal hari ke penudi nur ngenatai ke bantah pasal pengawal SPR ke ngatur baru antara sita pengawal berpilih. Lebuah ke ditanya pasal bantah hari gabungan parti Sarawak GPS ia madah ke diri nadai penerang ke siliak pasal perkara tu. Tajapa netap ke bantah dan bisi udah dikenatai ke. Nyentuk ke bulan 12 tahun 2025 tu kemari, Gerempung Koperasi Malaysia udah ngerikut hasil dagang semak 82 bilion ringgit. Chairman Upis Koperasi Malaysia, Lieutenant General Dato' Ahmad Norihan, mada ketuk ngayan ke sektornya bisik potensi yang dipenyungkat ekonomi rakyat. Yang mada ke pemujurnya sama disukur 16,468 koperasi ke bisik 7.33 juta ikut kaban di selampur Malaysia. Koperasi megak patut ngeremai kagi kawal kerjasama sidak bab perkara ngada ngau ngelaku ke barang serta teknologi. Kelimpah ritik ngada ke pelanja ngau akses ngagam market ngambil ke ulih bersemekiah. Ia megak merangsang koperasi ngambil ke samanya di kaban strategik ngau kaban dagang. Ia masuk ke Jakarta buat pengerami apresiasi Gerempung Koperasi 2026 Sarawak di Kuching. Projek sistem tagang bak sungai dapur udah dilancar ke kena nyaga serta ngatur ikan sungai ngau cara di meruan. Sapi Menteri Berupis Premier Sarawak, Dato' Gerawat Gala, madah ke inisiatif nyemegak dekat meri penguntung ngagai orang mayuh bak kandang menuanya. Kelimparinya projek sistem tagang tu megak oleh nyawam ngada ke pengawal agro dagang temuai bakal pengawal ngintik berjalan meresak kampung serta berjalan dengan sungai. Projeknya megak oleh muka peluang penantai pemisi ngagai orang berkandang menuanya ianya di pengawal di muka palan homestay nyedia ke perahu kena baik kena mai bala temuai rawan serta nyedia ke pengawal malin temuai. Dato' Gerawat Gala maksud ke Jakarta berpengawal untuk ngelancar ke projek sistem tagang sungai dapur. Berbangganya, Pengurus Besar Sarawak Forestry Corporation, SFC, Abang Arbi, Abang Imran, madah ke sungai dapur dipilih laban bisik lubuk ikan di dalam, serta manah dua ikan ngaban,
ke mana dikena ngetan ke pemayuh ikan asal. Atur berjalan ke sistem tagihan temegak setipat ngau projek PCDS 2024 dibekawa ngau program ekonomi dibeplasar ke komuniti. Kita datu menung meniang ke berita Ari YFM. Duit RM607,400 sudah diagih ke nengah projek Med Menua Pesisir MRP Fasa 2. Ungkup Sita Konsel Negeri Kerian kalai 77 itik cia. Sudah diserah ke ngagai mayuh bengkah gerempung ngau institution ba sitanya. Kaban Konsel Negeri Sita Kerian Friday beliak madah ke projek pada ke duit MRP-nya patut dikena ngatur program titau nguntung ke Mensia Mayuah. Yang mana ke tiap penerima duit MRP-nya patut tentu ke agih belanja ke orang Mayuah, patut dipelanja ke ngau mana serta rurus. Penerima agih belanja temega patut nyedia ke report belanja di Silia. Freda beliak maksud ke Jakarta udah ke berjadi pengawal nun nyerah ke cek MRP Fasa 2 bak Dewan Upis Pelilih Menua Serah Tua. ...1,168 ikut orang ke bisik kebun sawit ngau lada ti nak besai di pakan udah boleh penguntung hari program bantu baja ungkup pekebun mit sawit ngau lada BBKSL 2026. Kaban Konsel Negeri Sita Pakan Tan Sri Datuk Sri William Mawan Ikum madah ke programnya di pejalai ke berenggan-renggan. Kena ngurang ke ugus pengawak berkebun serta nambah ke hasil utai tanam. Pengawak ngadu ke jalai kebun megak sama di kemeran ke kena ngemudah ke orang ngelawak kebun tau ke ngangkut hasil. Ya madah ke jalai penamak di mana dekat nentu ke tanah kagi puang boleh dikemansiang ke ngambil ke oleh merik penatai permisi. Dan Sri Datuk Sri William Mawan maksud ke Jakarta bahas simbolik pengawal Nur nyerah ke bantuk baja BBKSL 2026 Baupis Pelilih Menua Pakan. Kertas pansia ke bekawa ngau penusa bilun kabang servis dotur terbaik FDS Kelabuh Terempas di Miri ditetap ke nyau ka tembok. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sida udah ngulih ke penerang hari sekedar saksi yang kawam bala saksi ke bisi bandur ke dipansa bilun engkabangnya sebedau bilunnya ke labuah. Yang madah ke polis nakak ke dia tu nadai udah tertemu ke sebarang kelai tingayan ke kebuah kebenar penusahnya kenyadi lalu penangguh teknikal diasai kenyadi sebengkah hari kebuah penusahnya kenyadi. Tajak pihak kebuah kebenarnya semina oleh ditentu ke hari pansiak biro pemansiak penusah berbadi langit. Datuk Muhammad Zainal maksud ke penerang tu. Bak gemporuk nintiang bulan Komisner Polis Sarawak di Kuching. Berbeza ngonya nakak ke dia tu 10 ikut orang ke dipelabak ke bisik kawal ngau kes nono kedai serba neka bas kedak nur di Sarawak udah ditangka. Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke pemayuh orang ke ditemu ngerja penyalah tu nyangka dekat nambah ia nyak melalau ke Asia Pansia. Polis megah udah nuku ke bagi suspek di dipelabak ke ngerari ke diri ke menua luar lalu dia tu benuang minta sawub kena ngigak sidanya. Pansia nakak ke dia tu ngayan ke kesnya di pelabak ke nyadi ketegal ti berebut kepalan nur berdagang lalu madah ketuk nang penyalah keberat. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Pukul ti diperanak ke di Sarawak ke tahun 2016 disadang ngelui hari 16 bilion ringgit. SPR diasuh nyernih bantah ke bekawal ngau pengawak ngatur baru antara sita pengawak berpilih. Penusah bilun kabang FDS Labuh, kertas pansia nyau ka temu. Tunaka kami nabur ke berita Ariwai FM, berita di dusun Azrina Sabri, lalu di salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching.
Salam Malaysia Madani.

Dekat.

Okey, lagu hari Jenari Nojraki style ke Maya Ari. Okey, itu berita di Lawas. Berita ke Bisi Mega Pansut bah Facebook berita RTM Sarawak kalai polis Lawas dekat Mansia City kes berkawan dengan siku anemit di baru ada, anemit lelaki di baru ada di Sundar Lawasnya tadi sedang yang dekat Mansia kesnya. Jadi anemit ke baru ada tu udah mati kira ke pukul 10 malam ujung minggu yang kemari, lalu report polis sudah digagak berindik hari penusahan yang tadi. Jadi report polis digagak hari 1 tu tadi. Jadi ketua polis Lawas DSP Leong Tindang madah ke dekat Mansia Sili Agi berkawan dengan kesnya. Berita ke Sili Agi tahu daripada kita berita RTM Sarawak di Facebook.

0: Okey, lagu hari Pretty Nina Tincin Tunang. Jadi sekali itu kita tinggal ke Main Asal. Main Asal kita ke sorry itu ianya Main Asal Pantun, Pantun Puji. Ianya pantun berkawal dengan perangsang orang Indo. Orang ke berpantun ke kita malam tu ianya pengajar Marilyn Asir.
1: Renyuang hasa harnyuang nadae nak ngamadasnya bukiat daramiat tampuruang jayuang sapia tampak sapia linuang kasiah du daku mae tu bua lempuang aku ngalinuang tampayuang.

Uji anang guai mamunyi makita akak ku tempan besi tali tenuang. Aku kan bah ke kita sangah dilah tangku ruang batang war kuang. Aku kan rantiang ke kita suliang rudiang seluang kadamia lagi kanya diarar nguang.

Tubuh aku mak, aku ingat kita orang inak. Aku kanusi beradi dengan luang kalempuang. Dia subak luluang, nama dia subak deserak kasludang mawang. Kancuang buah tamaruang, niti takang berserak kepsi bini nabau berkiluang. Nya tempat penguak karuang kameduang, betua dari kita orang inak, betua ada bulan nuntuang dah kembuang. Dia ada marusuat dari peruat tampuang buntuat mutiang la geluang. Ninga nyawa kita darah ada kekela nyariah nyemampuang. Nyembah tanpa yuang nyak kumang.

Dia bumak pemanggok dengan puak kumok bali balung buang lekak kepedara lima piring tepuang. Ada sasingai beradai apai megai terabai mesai kayo bawang petangkian keladian besi anuang. Dia ada desani inai dengan batiak bali balung puang. Baik kepedara lima piring tepuang dia tujuh pemanggok kita nuanok. Pintu apudok munyi dengok guntuar bati buang. Tukang kekaruang penimbang, pintu tapang, tatiang timbang, ujuang garunuang. Datai deruai, sungak nyangai, suah nua orang tuai, duduak gawai panduang. Nsuruak teruto atap, tinggang singkap, papan balampuang. Datai datanya nuan jamuk pandang dengok bulan kembuang suruak tali marau. Kaki tau mang kemana jauh langit lanuang turuan kita urino. Taguan tangga betampuan bangat darnguang. Kena

Datai di nyematan rapak suah nuaru ranyua kejangka galang barang uang. Datai di tengah laman terlebat nuan engkane span babi kampuang. Mansa suka sabang bakuang mansa puan nangka lamuan buah berayuan na tuntuan na punguang. Datai di penai mangkile wai manyade ngariang rene baya beratuang. Ada ada same inai dae letasiah ngagrunuang tesap ai liat munyi kedap ikan bawang leka kepengua padara lima piriang tepuang bae apae desnapang patah ninggang sarwah babi kampuang Sungak kampu di kulu gayu adari ditu batu galang raranguang sungak ram karuang penyimpan. Dato dian rarah nyuruang ka kemuang sungak penimbang dekes berang ninggang tapang naban kemidang madu marnguang. Sungak kesebrae singa nyangai tumbang mikai nyalau nyelutuang. Sungak sadang dakumang kebatang rajang teguran kayan malesuang. Sungak pengimiat dekelangiat rarah ruiat bintang medunduang. Ada begau segado ucok megok manang lamuang tau nampuang tulang apungguang.

Dia dah terbaik, nak pandai ngelekak ke selepai remang mensapuang. Terengkah di penaik, mangkilek asih menyadek buntuat lepuang ada-ada bamah. Kita urai nak ngabuah pinang kedunuang, semuar kita ngocekuar pemantuak. Buruang atiwang, dia ada lisa mua dekumang darah. Bakal senaya.

Kadang metubah lemek, aku lagi lengau menyadek tau nyumar dek muji nuan. Gak kita tok dukumai kami apa mau mendek tok jamo api dian desadang. Tubuh rempam aku badas memelan mandiang kaleman.

Gada tok di kumai aku pandi besi dan menti anau jamatan tan di tepan. Nalah bagu yang ribuat bapupuat kaya beguntam guntuar semepuar sariang memeram. Hari jaik kudek lengau menyadek labuah beranyan ngerarah ketandaan kita sidan.

Katim aku tolgek dengau menyadek muji dek nyumarwan. Dah kita tok dah kumai kami ne antu game sige ngelek tinggal di geman. Belakang bungkua ada tekam tanua nyerngorurua kepucua galau parawan. Antu telansat medeto daramat ngeruat kemangkalat perugan payan. Perugo betuang medeto kumang luluang lumpuang betemaruang di tengah menalan. Dan tatipan ujuang tatensa.

Kita tok murang telbak bepawat nyekumang muguat dengah lubang ribuat. Mesai kukuat kuku nyalipan telbak mangkanyuang nengah papuang. Langit lanuang munyi sayap garunuang guang gilan. Urai no bantang medetok tiang maligai no anuas tepuas nyundai. Nyuntai no ginti kepala panai. Sebakang ngau ino dipangau libau nat biau takang isang. Ino dikeluang patek nakuang nyingiat nyinguang nak merangang ino panai. Mede tewai terlebak niri kelebuar rapi di tengah padang. Ino nyayang mede temu tiang garaji tajam nyimilok tisi pang hari kepayang. Renam sepagi munuah hari puah ngerarah kenyumbuar kampuang kusi. Utai nadai ketimbang, meretok kumang, temu memagang.

Bangan albu amat berada karuang penyimpan kumang ayam nganuat dengan peruat tambuang lampuang. Berpenti kedes tengah mati apa dan tahu munuah serenti babi jaluk belang gada tok kumai aku kumang dedayang basi pemadok jakok detampuan puji. Orang inok cukup berani nungkat hari nepan detikai pandan. Nya orang terlebak merauk nyekumahang jamuk nengah pupuk gelombang bersimpan. Terlebak bertangga kambuan bunsa sekalik nata labuah bernyan. Orang inok nangira nyawa dan empu layak lesi berbadi padam berani tan. Ngelaban lelangan nyarak kelengang nyata dek kumang.

Gas kuat resubah kumang bangat mu juara dari pemberi satu sampai kaniba city. Pas badas di dalam persang ambil diploma buliah masta sampai PhD gadek tok murang ino patut kejako kura laki nyelintiang hari na bado. Kerja di kumang darahnya di orang berguna tanpa rita jelai nama. Pangkat terjat di kumang jimat na tinggal orang gak penau di kumang jamok ni buat kejako. Sige sidi medeto kumang asi luak tunjuak jari pemegai. Uliang dah buliang mata panimpai sirok da jako nemu adat. Serta ngau basa ngetan ke jako iban ngelaban lalangan.

0: Gandanya mak bakar rintah berjalan ninga de kumang Jawa sikit dek mengambil nangkan. Ndai bakar merauk kita luluang jamok kita tok metau dulu kepala luan. Ndai bakar balanda akak kumang lentak. Sikit kita ngenak dulu datai diadan luluang gerempuang rumah pangkulan. Madah kurang laki jalai pemansang nyelak sawak lunang. Ngatur apa mansang ayah nakak pengunduang-unduang minai de gendar ngayuang mesai kedai jawai wai nalbudu ma berada karuang beradi apai de nupe dari miat sampai besai gade to muraino tau debre pejuluak limau manias di kula tawau. Ucuang juang minyak jayau selalu merek hati orang laki berai kam peruji hati yang paraja mata. Dato metau gresemak kangau niang dato terazinanya sigai no iluak letunjuak. Jari butang uliang debuliang mata pemanang panai runiang terbaik ngira pengawak. Kedekat datai tawan kedudi. Dah sadang tu buah harami kami hati. Kami berani hati nyarak ke segi guntur rabatingang. Ayang kalepu lempuang tu buah belak dilakak kumang lentak. Dah suara nyarak kermang muda. Mesai singkap pingai gegeri yang kat tu buah mekang. Dilak kumang dayang debai orang layang. Gerugok bintang teman betuang tinjian betangi. Angka tubuh imuan dilanduan da suara nusuan ae ambuan nalis tagi. Uji mantai kati berani kumang menti angka dilak da suara ngabas tisi. Tasia ae halgang. Ayang kadila lengau menyadek bisa diberik orang kelamek baju tangkari. Dasuah rumah suak kasuat setukian kaki nangkian jam penata malam penyukat hari. Anang sekalik metu buah ruri kita kumayang menti ngaga derempu nak betul dati. Angga dailah debai orang berbagi ke negeri pemansang nyak kumayang ngatur pemansang.
1: Statistik mandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu dari Melissa Francis, Ilan Wan Berai, lagi bergelengar kami bawa YFM segmen Sada Lemai tu jam ke penuh di. Kita bergelengar bawa segmen Sada Lemai. Okay, tu bukan dengan Stadium Taha Arifin. Kalau Stadium Taha Arifin tu kebenaran Stadium Negeri Kesubah dan dia tu nyatari tukar dengan nama Stadium Taha Arifin. Okay, jadi Stadium Taha Arifin tu dekatnya di Stadium Kuching City FC bermain. Kalau dekat diatur ACL 2 atau ke Champion League 2 ke dekat diatur di Kuching nanti bisa main dekat diatur Kuching yang di home nya tadi dia meh Kuching City dekat bermain. Jadi penduduk udah diingkar dia kerusi ya, udah ingkar dia sebenarnya tu kita yang ada mendak kerusi bah Stadium Taha Arifin tu yang ke diatur nya tadi udah diingkar orang kerusi. Lalu sistem yang megah dekat ditukar dekat lain lagi ke sebenarnya tu nya tadi barang aja no duduk boleh aja dan kedai tu nya tadi bisi nombor buat penduduknya nya ke buah bisi sistem ya dekat ditukar jadi udah ke dipos tidak ya kerusi atau ke penduduknya tadi bas stadium dia stadiumnya oleh align door lebih 17,000 ikut orang datang meda sidak ke bermain bas stadiumnya tadi. Jadi pengawal tinggu uji ke sistem tu dekat diatur Maya Kuching City FC dekat bersatu dengan Sabah FC pergila. Jadi itu friendly match dekat diatur antara Kuching City FC dengan lawan Sabah FC. Okey, jadi ni buka dengan Stadium Taha Arifin dan ke Stadium Negeri Subak ya kau dah ditukar dia tu berubah gamaya nya berubah maneh lagi meh nya bajet lagi ke gama Stadium Taha Arifin tu dah ke dicat serta mega dah digaga utai ke patutnya tadi tahu kau dah di repair mega. Okey, ke sekali tu harap kita tinggal ke Swilling Nelson Nero. Anem baca-baca.

Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Kes culiak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tik ngumpan sedak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jahe, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat baka nombor tinggi, hari pengada atau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ahmad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hanya merindang kita ngau lagu hari berangka jarup ya, bisi ungkup diri. Lagu dikena mungka lawak pa merindang malam ke malam tu. Baka selama malam hari tiga, kita bergulai ngau aku Sam ke malam tu. Hari ke penudi kita dalam bulan 9, bedau kita ke nyingkang ngagai bulan 10. Pergilah ya. Apakah selama awak pemerintah malam hari tiga kita bergulai program ke nang dianti bala peninggal kita ianya program ngenggam semangat andor kita ninggal ke cerita ri bala peninggal kita ke deka nusi sidak ke kala napi penusa ngujung kenyau ke bergenggam semangat ya. Kita ke kala engka berpadi berjalan lun karam penuh sehangus ngau muka cerita-cerita buka ya ke kalau di tapik kita tahu dikongsi ke program kita ke malam tu anak maka selama muka arus telefon ke di sedia ngagai bala peninggal kita 082-258-633 ngau muka 258-634. Udah kita berperindang ngau dua buah lagu tau lagi. Aku nyawut akan ngau hari kita ya. Harap ke udah nyedia kediri TC Radio ngau muka ba arus telefon kita ke malam tu. Okay, lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ngiga pancar panas malam.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM.
3: Oh ya, udah berengkah kita iba program ngegam semangat ke malam tu peningah. Andur kita yang tadi ninga cerita ri pala peningah kita ke udah kala betapi ngau penusah. Macam-macam eh penusah ke kala ditapi bunyi kaku tadi kita ke angka angus kini. Labuh kini ri pun kayu bisi sekedar madah ke benua niki buah labuh macam-macam cerita ninting malam hari tiga. Jadi kita nguji beranau dulu ngau peninggal ke terubah kita malam tu. Ya halo, selamat malam.
4: Halo Sam.
3: Selamat malam Imbros tu.
4: Imbros tu.
3: Anda ura ke terubah lama Imbros tu ne.
4: Aman lah.
3: Aman. Okey, terus awak kini hari kita dia mana?
4: Almai to sem bisa hujan sem di to sem.
3: Oh, bisa hujan eh.
4: Ah, bisa tapi nak lama bisa setengah jam aja.
3: Oh, amat kena bayar banyak aw. Kena muai sebun kita ya.
4: Ya, piam ya.
3: Okey, terus awak nak cerita malam tu?
4: Cerita to sem. Cerita dalam tahun 19 2005 tu ba.
3: 2005. Bergenggam semangat tu ne.
4: Ngenggam semangat tu Sam.
3: Okey, tahun 2005 tu ba.
4: Beritahu ke Sam. Jadi dalam tahun 2005 tu ba. Mayanya tu ba. Aku lagi kerja cibu dia Sam. Kerja ngau yang macam nya ngau kerja kontria.
3: Kerja kontria menya au. Ba pasar cibu dia.
4: Pasal sibuk dia apa Sam? Jadi laban ane aku kaget sekolah de menua kami di to de kenawi di to de. Sungai bawannya Sam. Sungai bawan. Beras sekolah bala ne aku mayanya suba. Bisik meri 3. Bisik meri 5, bisik meri 6. Bala ne aku. Jadi aku buatnya siam, mayanya tadi pagi saya aku. Ya hari Minggu tadi siam lebarnya tadi pulai ke nama asrama deh. Lanjut aku di situ nyen. Lanjut aku kena tanya siam, lanjut aku kena motosikal deh.
3: Kena motosikal.
4: Kami ke depannya tadi bisa 4 ikut kami menyana.
3: Mayuah na.
4: Mayuah apa aku sebab siam. Balanya aku.
3: Tangannya agak berkeringat mayanya ne.
4: Jadi ane aku kelakin tadi. Aku dah nadai ni yang kunya aku dah nadai tadi. Nyaman dengan aku. Jadi mayan tadi hari tak tiba-tiba sim. Mayanya apa jalan salim dia dari sim. Salim setabau dia. Aba bisa basten tanya dia tadi kati ku nyebutnya basten aba rumah birai dia deh. Nau lihat tu nuan kaku jang nau lihat tu jang kaku menuan ya madagan ya aku. Laban hari tu jai tu nyukur aku deh wanita nita parai kita ya. Ya kaku madagan balan ya aku. Ngetum aba ngetum sudah anu aku. Ngetum aku dia sem. Udahnya tadi sem kak. Kan aku bini aku kebetulan tinggal di Sibu dia lah yang nak memakai motosikal deh. Kan aku ya aku dia nemu sim tanya aku nya deh ya mayanya subah deh sim dalam tahun 2005 subah deh lagi mayanya apa aku mayanya sim
3: ya baru pun ya telepon ayan mayanya
4: piam sim jadi udah nya tadi sim. Nah, ngetung bah kita eh. Pihak aku balan ya aku. Lepas nemu ke balan ya, nemu bijak kau. Ngetung kita bah. Jadi ngetung bah pasti anda tadi. tu basah megang baju kami punya ni semua biak sirak ya garik sirak ke pulai ke seramanya.
3: Oh.
4: Ah basah megang sim.
3: Oh.
4: Nau dia ko ah jang ko ngono ni ko ni yang ko kudang nadainya.
3: Mm-mm.
4: Udah nyata dia lu ngetu bas tem dia tadi. Kang ko bini ko ku sim.
3: Oh.
4: Ah udah nyata dia amai aku telepon ko sim.
3: Oh.
4: Telepon Sony Arisen aku nya.
3: Mm-mm.
4: Ah damai ko ari tau. Beraku hidup, awak hidup. Kang aku bini aku.
3: Aau.
4: Nita lalu muni deh sem. Nita ngaku kukuknya.
3: Aau.
4: Boleh balat lembungnya sem.
3: Aau aau aau.
4: Udinya tadi. Udinya tadi sem.
3: Aau.
4: Benua aku tanya tadi. Tahu dulu metuk. Telepon aku nya sem.
3: Akai pangkat nitar.
4: Pangkat nitar sem.
3: Akai.
4: Telepon ah tu ni arisan aku nya.
3: Aau benua nuan telepon.
4: Abno ko kang ko bini ko di sibur ya.
3: Akai. Au dah nya.
4: Udah nya tare sem.
3: Au.
4: Udah nya tare aku. Aku lalu tikau ko pia ketia ko pia sem. Pergi amat jahi. Aku pai kita ne aku ketia aku. Nya ngawas telepon ko nya de.
3: Akai. Pendiang.
4: Udah tare.
3: Apa pendiang nuana?
4: Lain kami udah nya sem.
3: Apa pendiang nuana ngos?
4: Lah benar ko kan umpia lagi pendiang tau tare. Ya pernah ko lu bahasa telepon ko. Tikau kupian.
3: Akai.
4: Nita belum muni sem. Belum muni. Belanai aku. Naren mau tu dah alam agen mien deh.
3: Aman.
4: Agen mien.
3: Aman. Akai.
4: Upai makita itu. Alok tikau ku. Lu ini aku senyap. Telepon ku nya. Telepon ku nya. Lu ini aku tadi. Pecah meriah sem.
3: Aau ah. Nadai mien.
4: Aau. Udahnya tadi sem.
3: Aau.
4: Udahnya tadi. Mupuak kami mien naya tadi. Mumpua udah nyapa nak mana aman nasib maya nyasem kau bola bola udah itu.
3: Aau ah.
4: Ah mumpua kami menyenyak dinyata tadi. Tu curi curi mana curi kedai. Kau sem lapan aku suba mal kita minsia aku deh. Lapan suba aje tu ngau orang berup ke langkau aku suba sem.
3: Aau aau.
4: Aau suba nyasem.
3: Aau bisingi ruap maya nya.
4: Aau benua aku agi biak mama benua kan kiwang maya nya mungkin kau. Tapi tunggu berbini.
3: Aau. Okey.
4: Udahnya tadi sem. Udahnya tadi. Pala aku nyengelu deh sem. Nyengelu. Berapa bisa udah kena.
3: Aau pangku.
4: Kena utai minyak deh.
3: Aau.
4: Pala betul betul sem. Besenteng ngol. Besenteng ngol ternyata tadi sem. Besenteng ngol luri hari ini yang tadi. Pet pet ko lurinya. Luri yang mulai pasil. Pet pet pet. Pala yang kita abak. Ko aneh aku. Anak aku nyat bak yang aku dia lebih besar gay. Dengar tadi aku yang kena sih aku lu sedar nih nyawa anak aku nyebut perai kita pak kau nyebut luri ya pak kau yang nak kau aku yang tinggi minyak minyak dah aku sen
3: bahaya amat
4: kami minyak empat kau pai magang
3: wah bahaya gede itu Emrus subaknya kau
4: deh balat aku kehop subak sen balat aku subak sen
3: oh ah oh dia tahu dah ketuk ya.
4: Dia tahu aku ngai kan ngomai deh. Tapi aku ngihop ai beka ke udu dempa orang bala orang ke beka bala ke make gaji deh. Make kemanya, make minit bila perlu aja.
3: Oh.
4: Nah beka aku subah sem.
3: Au ja. Nyo tua.
4: Ya me. Ya mengan mar ku menya sem ku deh. Pai kita ne ane aku. Udah nyanyi ya ke dulu pai. Pai ya kena sidian ke mana aku. Kena sidian apa jalai tanya ketih tanya buat apa jalai nuduang dia ne apa nama orang apa orang apa dia.
3: Anak tuai nuan ni bros.
4: Nak nak tuainya kira ya para maya ya ke nada itu kemarin.
3: Aw ah.
4: 17 tahun umur ya sem.
3: Oh kasihan nak ne berpadi.
4: Aw.
3: Oh.
4: Nanti nada ya mati mak kami menyenyak suba. Yang nyuya esidian tadi lantai area langgar larian ya aneh aku nyesem.
3: Oh, yang enak nama?
4: Enak untuk si kau, itu hanya coba deh nemu.
3: Aau.
4: Bala ina ya di sengan dia tadi bisa orang gawai gawai lelabi banyak menyuku kita. Nah orang anak nego nego kurang naya.
3: Aau.
4: Main lo main lo minyak kurang naya. Minyak nego ya nyau kan ngebas gaji deh empu deh.
3: Aau ah.
4: Bukannya aku ni aku kan lepas gaji lepas aku main duit main kedua dia yang aku konten dulu dah terima aku mana ya
3: awak
4: apa ya
3: oh
4: kalau nak tempat ya ambil duit aja
3: kasih nak ni
4: awak ni aku apa jadi mana siap konsep mayanya
3: kalau kalau dah empat bini banyak tadi lagi biar ni
4: Au, pihak mi Asim.
3: Au ah, oh kasih mak.
4: Udah nak aku tinggal perlu saya Asim. Nya muni pakai mulut dia bisa cerita aku dulu harinya tadi. Aku kayak angus, angus baju aku kayak nunu.
3: Umai.
4: Nunu umai lebihnya deh.
3: Au ah.
4: Au, lapan bala sih dah nya tadi. Alu bisa. Agak aku kaya, aku bisa drone ni ada. Tidak ada, aku masih ada kuasaan tanya. Ya aku pada yang sebab Sam. Kenapa aku tanya tadi, nanti mayu cerita aku tu Sam.
3: Okey, umas semuanya. Mana mak cerita? Au.
4: Au, okey Sam.
3: Okey, Imrus, sila bertemu baru, minggu baru.
4: Okey Sam.
3: Okey, au, selamat malam Imrus.
4: Okey Sam.
3: Okey, hanya peninggal ke terubah kita Imrus. Lebuh ke bertelepon tangkap nitar aku ya nyak meh nanti mayari ke jahit tadi anang megai telepon ya lapan mayuh ke seorang ke namanya tangkap nitar mayar ke bertelepon maka ya bisa peninggal kedua kita itu halo selamat malam ya halo selamat malam. Okey, nak dengar awak peninggal. Okey, nanti sudah bersedia tahu bercerita ke malam tahu. Panjai jam kita ini untuk ke pukul 12:30 malam tahu lagi ya. Andur nyawut kangau kita ke Munyi Kakung ke bisi cerita cerita kita ke kalau betapi ngau penusah macam-macam penusah meh. Ke udah ditapik kita maya kita ke gawak sobat kini lebih lagi kita ke angka gawak kilang bak kilang tu kita sama nemu yang mayuh kes orang ke bakal laban bak kilang tu mayuh lagi kita ke gawak guna mesin. Okey, baru siku peninggal kita, Imbros ke malam tu. Jadi new yang ngakai peninggal kita ke situ tu. Halo.
5: Dengar DJ.
3: Aku bisa, bisa, wai. Siapa, wai?
5: Ina Jessica.
3: Ina Jessica. Aku. Selamat malam. Aku bisa dengar nyawa aku. Oh, nyawa dia tu putus-putus Ina Jessica.
5: Ya ka.
3: Au ah. Au. Nuan tu. Uliah ke tu dah, uliah, uliah. Au.
5: Oh.
3: Nuan tu di dalam bilik di ni.
5: Au dalam bilik ya.
3: Ah, tu dah terang dah Ina Jessica.
5: Ah, okey.
3: Okey, Ina Jessica. Kak suah kalak aku ninggal Nuan eh.
5: Aku tepi lama udah nada eh minang ni orang.
3: Aman, aw, nada yang awak kalau kabisi awak aku deh telefon kak. Aw, aw. Okay, Najisika nama Taika Tusi malam tu ngau balau peninggal kita eh, mayuh reninggal Nuan malam tu.
5: Ya man, aw bisa mai cerita aku tu DJ.
3: Aw,
5: cerita namanya Maya. Gawak bak kebun sawit ya. Kami minyam.
3: Oh, lama ni udah?
5: Lama udah DJ ya. Sangku tahun berapa? Kira tahun nak ingat 2005 18 tu pak kini DJ nanti ingat
3: nanti ingat awak. Alu pun ke cerita Nuan dia Indah Jessica.
5: Jadi bak kebun kami ya sobat DJ kami nadai langkau kami.
3: Okay, nama nak angkat langkau deh.
5: Nadai namanya nak mengangkat langkau.
3: Okay, kasih amat.
5: Nanti kami ingin nurun, nanti kami nurun kerja. Namanya kampusnya digantung kami yang melangkau kami baca lay kami naga tapi nak namanya ukat jalai raya lah jalai dalam kebun. Dengan ancau kami kembal sedia lah kami belalai untuk dah untuk maya ke udah tengah dah maya ke
3: ke belalai atau ya
5: belalai dengan aku tadi je udah tengah rayanya ke muk sepaginya gawak bekas lama dengan udah tengah rayanya tadi aku nya tadi laban kengumpul igi nya ngumpul lekal sawit nya dudai ko balama ko balama ko dah dulu sudah ah udah bapai ba pia nya ukai genya bukit baka munggu kenya ada jadi aku nya agi tinggal ba pia nya dudai au udah sudah enurun jadi aku tetap laban ba kaki kebun kami nya mayu nya namanya pakau kami yang nya bide
3: au
5: ngumpulnya dulu aku ngumpulnya dulu
3: au kelau
5: angkat de benuang ku ngumpulnya hujan nyala hari ke tadi je
3: au
5: hujan nyala nya mali aku ngaga tunggang aga langkau kami yang tadi labanya jalai de
3: au
5: tak ku taurang ke tadi je tinggi urainya berjalan namanya mangsa
3: mangsa langkau kita nya
5: alun itu ngagai tunggak ke babas laban kebun kami nya tanah orang keberimain kami nya namanya nadai kebun urainya di anda tak babas tunggak kian yang berjalan ke diri
3: oh makini pada nuan
5: sawit kami mayanya kira umur 8 tahun kena saya. Tas belakmu pun sawitnya peninggai orangnya.
3: Akai ini.
5: Au.
3: Bukan ni. Bukan kita mensialnya. Kini gamal tu buah ya.
5: Nanti pada gamal. Tapi ya berjalan ya.
3: Au.
5: Dan bakal dan tahu orang dia berjalan.
3: Tahu tahu orang. Au.
5: Au. Nanti tahu orang. Orangnya kena dia.
3: Au.
5: Agi ulia tak kaku penakut ku nya pasai.
3: Au.
5: Lepas balan aku dah setiap nyen jauh hari aku. Saya anjung aku ni biang ku nya pasai dengan sepat baru ku ngumpul leka sawitnya dia. Ya masih dapai ba bukitnya. Nya di setiap anak ku balan aku dah setiap tiga sedar yang nak tahu ku ngomak ku dui kau. Dapai ku ba bukit. Benuang ku kumpul leka sawit yang di je. Dengan aku terserap kaki orang. Munyi kaki orang berjalan. Yang dah. Berjalan. Tengok. Lama.

0: Anu
1: nah lah tat ge nya ne.
0: Anu. Oh. Ya. Nyawet ke balana sebenarnya nemu ku lai tiba tapi ku nya tadi. Sikit kan nangau tidak ya.
1: Ah, bedak no terawah.
0: Aku dengar aku di DJ datang aku bawa lama aku dia. Ya aku gam aku ngemat ke gamal aku takut aku ngai ngasa tidak ada mau deh.
1: Oh nak madah deh.
0: Nggak, enggak aku madah.
1: Enggak kira takut.
0: Aku enggak madah. Benar aku ngelalai kemua. Udahnya kenalan ngumpul rekas sawit begulai ngasih tidak dia. Dengan kok ngumpul ngagai ujung jalan sisinya nampak pun sawit berujungnya. Kalau ya benung aku betul aku dah pay berpun sawitnya betul aku si kau nyumbuah aku dah pay dari je.
1: Aku merak nyumbuah.
0: Aku nyumbuah. Tapi aku duga aku dah banyak lain. Tengah dah lari sampai aku lari lebih kurang gitu. Lari aku dengan madan nantu aku. Biasanya aku minta nyumbuhnya bian pada pamai aku ya setiapnya. Oh aku ini ya. Aku alun tak agak aku ngumpul ya. Madai-madai kesidak itu cepetak aku ya. Aku jadi je. Nggak kesidak takut tuh diri. Kayak
1: kadang. Mat ya jauh-jauh.
0: Aku benar berapa tahun tuh dah. Ya aku madai-madai kesidak ya. Terus madai aku kat nusi buat program tuh. Apa aku madai ke sida ya hampir lama udah aku nyebut kenyian sida lagi ingat punya lagi ingat punya tadi DJ pulai ke rumah belalai aku nusinya ke petua aku ngain ngasuh bala anak aku nemu
1: lu nak madah ke bala sida ya mah ngai sida yang ngai nurun ku deh
0: aku ngai sida ya namanya takut dunia hari kia
1: aman
0: aku
1: nanti mimpi nama-nama genuain dari Jessica.
0: Nadai dia, nadai mimpi.
1: Aku
0: kenapa bekerja aja mah cerita aku tu nadai mimpi, nadai nama.
1: Kau Maya kemansa amanya?
0: Ya, banyak aku DJ dia tahu aku berundeng. Entah namanya, entah nyumbuhnya nemu nadai hantu aku, entah nyumbuhnya nadai hantu.
1: Nemu balik
0: ni. Orang biasa nemu kalau nih cerita nyumbuhnya dia antun kata ya nya, lapan ya nyumbuhnya tem merenung yang aku nak lari kerja je aku lari nembak ya.
1: Oh kata nyumbuhnya tadi ke orang kedua ya, kepada tadi. Tapi
0: nak nemu lah kita nama kini nak nemu aku pelabak kerjaan.
1: Aman. Amaya sekali nyajak ganuan kalau berpansak ngutai ke bekenya, udahnya nadai gay.
0: Aku berkebunnya, pabriknya aja, mana itu?
1: Aku, Maya ya kemasa, Maya pelabak aku nih.
0: Aku nyak aku berundi yang sedih je. Sekiranya nanti kami lagi buat mangkau nya, utainya mangsa.
1: Okay.
0: Nena ya mangsa kami.
1: Padu benda.
0: Aku, nyaman.
1: Nyak
0: cerita
1: sedih je. Okay, Nai Jessica. Mana cerita? Okay, ya. Okay. Terima kasih Nai Jessica. Selamat malam.
0: Sama-sama.
1: Okay.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Maya bukai bertemu baru kah?
0: Okay.
1: Okay. Bye-bye. Selamat malam. Hanya peninggal kedua kita Inai Jessica ke malam tau hanya meh macam-macam nama kita di babas macam-macam meh ke ditemu kita ya. Putus tadi kawak telefon baru peninggal ya 168 kusuangnya tadi angka besi penanggul menyak arus telefon. Halo selamat malam. Ya besi di kawai. Okey, nyak ki besi penanggul punya okey nadai ngawak Pukul 10 malam atau lagi pening ah. Kita ingat tu nak lama mendiang ke berita malam. Jadi budak kita mendiang ke berita malam ke oleh beranau ngau siku agi pening ah kita. Jadi tahu terus telefon ya 082 2586 33.

3 engkau 25834 ke malam tu. Hello. Ya, hello, selamat malam. Okey, hanya engkau berdua bersedia atau ke harus telefon ya ke bisik penanggul ke malam tu 8035 ujung line teleponnya. Okey, agak bak sekedar nurnya tadi bisi hujan pelabak aku hanya di Kuching hari cukup mana ke malam tu. Tok pan berdau ulih di sawut nak dengar awak peningah jadi kita ngetu na lama entik pihak mendiang ke Siti lagu hari Junior Man mulai ke peninya jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu na lama mendiang ke berita malam ya.

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Biasa malam peningah, dia tak kena nabur ke berita malam. Di Sarawak, 16.3 bilion ringgit sudah dikemendar ke pokok kena berjalan ke 313 bengkah projek. Sapit Premier Dato' Ammar Wan Tengah Liasan madah ketuk lih nyedia ke lebih 6,500 titik pengawak puang. Lalu ke bagi timpah 2021 nyentuk ke 2025, lebih 116 bilion ringgit ke pokok sudah dikemendar ke. Pemujurnya di Sukung, pengarap ati bala orang ke meranak ke pokok, ngagai polisi perintah, proses diterang, dagang timudah serta efisien, undang-undang kena nyaga pokok serta penyikar ngenatai ke servis. Ya, maksud ke jakunya mayang lancar ke strategi nagang penyalah makai suap organisasi Mintrade 2030 di Kuching. Berbak ngunya Dato' Ammar Wan Tengah ke Mekak Menteri Dagang Terabangsa Inasri ngemeranak ke pokok Sarawak nyemetak madah ke integriti patut nyadi pokok ke berguna benar tiap kali ngagak pemutus ngau atur. Untuk kelebih lagi lebih ngatur pengawak meranak ke pokok pemansang industri bantu serta pengawak pekulai ngoraban ura dagang. Orang kawak upis menteri Mekak dikingat ngambil kena telungak-lungak lebih ngagak pengawak sida serta nentu ke projek tidak berjalan tembuk nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Integriti patut nyingkang sama ngau inovasi dengan pendigitalan serta ngangkat ke pemanah proses dikena ngurang ke birokrasi, ngangkat ke pengurus serta ngelengkas ke pengawak meri servis. Kes anemia induk bertubuh bisik di Sarawak bisik nurun 11.5% sebab tahun siti itu kemarin. Kaban Kaunsel Negeri Kalaka Muhammad Duri madah kenitih ke rekod dari upis pengerai menua Sarawak 1,770 titik kes anemia ke bertubuh bisik direkod ke dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2025. Pengawak mutar ke penanggulnya majak dipejalai dengan program pemerhati-hati ngau advokasi pelajar seksual KAPS. Kenyari tahun 2016 nyentuk ke 2025, 83 siri KAPS dipejalai ke bak sekolah sekendri ngau 4 siri bak sekolah primary di Sarawak. Program temukak di Keremai ngagai rengat komuniti tinyengkau mapa indai bala tuai rapan bangsa nembiak ngawana miat ti nyadi ke pengawak kena negap ke pelajar serta nakang bertubuh bisik maya ke agi biak umur. Sepital Miri ngau company nyaga pengerai Novo Nordis Malaysia udah nyadi sempekat udah nyayin sempekat pemerhati-hati MOU dikena negap ke pengulih berjalai ke pemansi klinikal. Kerja sama strategiknya meka ngenati ke pengawak ngemansang ke pengelandia menua atau infrastruktur pemansi serta merik penerang ngagai program pemansi ngau pemansang sains perubatikas global. Direktur Sepital Miri Dr. Jake Wong Siu Yu madah kekerjasamanya meka mungkur pengawak penyakit raya yang kaum diabetes bangsa 2, obesiti, penyakit kardiovaskular ngau penyakit tungkul sengayuh kronik. Pengawak tu disadang dekat meri penguntung ngagai orang ke sakit di Miri ngau di Serata Sarawak. Jematan sejingkat di Kuching dekat dibuka ngagai mesia mayuh berengkah pukul 10 pagi 5/10 tila. Upis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke jematannya ngayan ke Siti Agi Pemucur ngagai pengawak negap ke arus pejalai serta ngangkat ke pengelancar perengkau pengangkut antara Kuching ngau kanan dur ngelinggiknya. Mensia mayuh dilalau ngambil seruran nitih ke papan tanda tikas penglaju ngau tangkan penglikun lebuh ti nengah jalainya. jematan dua penuju penggemarnya digagak ngau manjai 1,281.2 meter. Naka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Selamat malam.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, datai baru kita bak jam kedua ke malam tu peningah. Bak program genggam semangat kita. Bak jam ke terubah tadi dua ikut peningah kita ikut dah bertelepon. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Okey, angka bisik penanggul bah arus telefon peninggal kita nya 8035 ya. Jadi nanti ya bah telefon lagi pelabak aku aku bedau ulih nyawut ya laban angka arus telefon ke dikena bisik penanggul ya ke malam tu peninggal. Okey, nada ngawak tahu nguji aja apa arus telefon kita yang ke kita ke bisik dekat berkongsi cerita ke malam tu. Apa jam ke dua ngau ba jam ke penudi kita ke malam tu lagi peninggal ya. Jadi apa program kita tu macam-macam cerita meh oleh di tusi kita ya kita ke kalau babadi pelaba aku tahu ke kalau betapi ngau penuh sah apa penghidup kita tahu di kunci ngau pala peninggal kita ya. Jadi nanti kita ninggal ke cerita sebedau tu macam-macam cerita ke ditusi pala peninggal kita madah ke lebuh ke gawak ya atau ke lebuh ke berjalan ke babas bertemu ngau jelu bisa ya, macam-macam ya. Okey, halo, selamat malam. Tau pan lagi bisik penanggul telefon kita ke malam tu yang ke bedau bersedia atau ke bisik penanggul ke buka ya bak arus telefon kita. Okey, jadi ngau tau aku ngelansak dulu program carta siapa juara peninggal ya malam anugerah carta siapa juara anda ingat 3 bulan 10 tila malam hari 6 tu ila ya di Betung. Jadi kita ke dekat meda pala finalis kita ke berpikir malam ni lah ya harap ke ulih datai tumu ngambil ke kita nya ulih penduduk atau kendur ke lantang andor kita ke meda bala orang ke berpikir. Jadi malam ni lah muka kita dekat di perindang penyanyi lama kita ya baka Steven Kanang Roslin Jati Biang ngau Indru Kalo ya. Okey, halo.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Oh, selamat malam. Bisa dengar, wai?
4: Bisa, ya, tapi ternyata terlihat apel, tau.
3: Apel, hari ini apel?
4: Hari sibuk.
3: Hari sibuk. Okey, sebentar, tau, kalau telefon, kan?
4: Nak, hello.
3: Oh, baru terubah, ne?
4: Nak, kalau.
3: Oh, baru terubah. Oh, okey, okey. Oh, jadi. Oh, salun ninga. Okey. Oh, tu ninga kena nama tu.
4: Hello.
3: Hello, Apel.
4: Hello.
3: Bisi ninga nan. Okey, ini angka amat bisi penanggul. Tahu telefon baru lagi Apel. Angka bisi tentu bisi cerita ke dekat di kunci ke malam tu ya. Apa harus telefon kita. Okey, halo, selamat malam.
4: Hello.
3: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, hari muka baru.
3: Oh, Janang, hari muka. Oh. Janang, terang dengar ada Janang nyawa aku.
5: Tampak kena, buka aku. Aku
3: komen-komen dia. Okey, jawapan misi penanggul muka ya, Pak Rosli pun kita ya. Tahu terus saja telefon ke malam tu peninggal ya, 0825-8633-25-8634. Okey, halo.
6: Halo.
3: Halo, selamat malam.
6: Ya, selamat malam, Chen.
3: Selamat malam, siapa tu ai?
6: Oh, Aki Judul tu.
3: Aki Judul.
6: Oh, Ari Serian.
3: Ari Serian eh. Tu bisi kalau udah telefon sebab tau tu.
6: Oh, bisi. Selalu.
3: Aman.
6: Minat kuninga cerita. Minat cerita orang.
3: Aman ya. Macam-macam cerita ni Aki Judul. Anuan pun bisi cerita malam tu.
6: Abis ni.
3: Okey. Pelabok aku terus ngau cerita Nuan meh.
6: Terima kasih.
3: Okey.
6: Cerita aku. Muka tu. Kami. Ya udah lama dah cerita aku tu. Pelabok aku asal-asal aku dalam tahun 70 lah sumpah. Ini yang apa ya, kami GDC. Aki GDC, Suba. Jadi, cerita aku. Maka itu, kami ngau yang apa ya, kami. Maya manduan. Bisa penyawah, bisa sejam dari rumah, ngegai umai kami. Jadi, belum yang kami serumah tu tadi kira kak nganyong bekal kak langkau mai nganyong berau nganyong priok nganyong pingai utai kak dikena makai pak umai jadi udahnya mupok kami dua yang apa ya kami jadi berjalan tenak ke tentu tumunar berjalan ini kira ngali hari kenyak mah apa yang kami madah ini nyoda lemai lagi semadi tua berjalan ku ya jadi danyong kami balangkau mai segala bekal periuk nanggok apa cukup bah bela dagaran kebuang anjong aja dulu laban kami kak sampal dulu nurun ke langkau mai maya manduan jadi datai pak langkau mai pak ketik tua tuka tinok kalah nama kak aku nanya apa itu tinok malagi kuya kak berjalan ya dulu aku dia ubah langkau baik ya pigo lampu pigo namanya lampu pigo ku kami aku tu berdayu aku tu
3: ya ku bisa ninggal pelabak aku bangsa berdayu tu aku ya tak landik nak jauh kuibah ni.
6: Lepang kami itu mayo bulan Iban.
3: Aman.
6: Iban nguai ngagai kami laki bini.
3: Aman. Nyo campur ngai Iban ne. Okay.
6: Jadi udahnya apa itu tu dulu. Jalai. Jalai baik ya lampau piko. Nyoda. Kediri aku tinggal di Langkau. Dia aku ke diri dini 700 itu lama ia berjalan dalam pukul 8 baru ya nikal ke Langkau jadi ini ada ya boleh nama-nama jadi udahnya tungguan kami api gerakan nyumai bisik ke anak uduak ngau ku ngau kami duainya tadi dia baik anak udoknya baru nemu kak nyala.
3: Aau ne.
6: Jadi udahnya. Jadi matanya katin doang. Mm-hmm. Berengkah katin doang.
3: Aau ah.
6: Dan jauh tikai. Udah ancau namanya kibuang.
3: Mm-hmm.
6: Baru kagali.
3: Aau.
6: Jadi kali kami dua pai kali bedau gaya lama.
3: Aau ah.
6: Kang mata ama-ama kat pejam kat tinuak kat nama lemi turat tulang lemi.
3: Oh, aw, terlemi tulang na.
6: Aw.
3: Oh.
6: Bah.
3: Aw.
6: Lama tu kan.
3: Aw.
6: Kapai kami.
3: Hmm.
6: Ini udahnya penepeniangnya.
3: Oh.
6: Bengal nada ini nama-nama.
3: Belak seruai deh sama.
6: Aw sama.
3: Hei.
6: Lama tu.
3: Aw.
6: Jadi udahnya dani apa itu?
3: Aau.
6: Jadi tungguannya tiba dapurnya tadi.
3: Aau.
6: Baru yang ngau tai.
3: Oh.
6: Bisi namanya kayu tengah-tengah mai kami nya tadi.
3: Mm-mm.
6: Kayu-kayu bah bisi lubang kelulut dia.
3: Kelulut?
6: Aau bisi lubang kelulut dia.
3: Aau.
6: Ba pucuk batang kayunya.
3: Aau.
6: Dan di utai ke munyi juga ke.
3: Oh.
6: Makai keluluatnya
3: oh.
6: Tadi.
3: Oh, kau nguliah ke nyo.
6: Oh. Jadi kak nguliah ke madu keluluatnya tadi.
3: Oh.
6: Jadi pikir apa kami? Nggak patut juga berjalan malam ku ya pikir ya.
3: Tahu ah.
6: Eh, gitu menang. Aku kayu luah, jami ya lampu tigo.
3: Aau.
6: Lebih baik senapang nak ia jauh hari langkau.
3: Mm-mm.
6: Semua ia nadai, semua ia nadai.
3: Aau.
6: Bah, dengamu ye ya, ia dah dian di lulung batang kayu terbesar di siuman.
3: Mm-mm-mm.
6: Bah, dah kayakin.
3: Aau.
6: Udah yang semua ia nadai.
3: Aau ah.
6: Nama kau itu.
3: Aau.
6: Danya lalu dia lengkap kaya lalu berjalan ke ujung di semadi ya pulai. Pengue yang ya pulai baru. Danya lalu pulai kalau kau mai baru.
3: Aau.
6: Nyokak gali ke yang pejam-pejam mata tinok linga bunyi yang bunyi namanya bunyi nyawa remawang di atas prabuang langkau mai
3: apa
6: bunyi ya
3: au nyu atas prabuang seduai dinya
6: au bah nama ke penyalah kami dua kuya bisambi
3: au.
6: Di sini kami dua berjalan babas bab kampung bab nama nadai kami ngambil kedan wante tinggal kuya.
3: Aau.
6: Ia bersambi.
3: Aau.
6: Dia mikir yang mawang. Jadi kami dia senapang. Lalu turun ke bawah. Suluh ya nadai.
3: Aau nadai yang berdau tai.
6: Nadai.
3: Aau.
6: Munyi nyawa yang nyari munyi nyawa.
3: Aau.
6: Di tanah munyi. Maya di atas munyi. Bah. Nama tak tu kuya. Jadi tunggu napi memayuh kuya baik nurun kita ke tanah kuya.
3: Au.
6: Jadi tungguan kuapi memayuh baik kuturun. Baru yang alih.
3: Au.
6: Dimak munyi itai. Eh.
3: Au.
6: Anang nuliu tai kuya.
3: Au.
6: Ngai ya. Nimak pe.
3: Au.
6: Ya tin ada di peda.
3: Au nade bunyi aja.
6: Oh, bunyi aja.
3: Au.
6: Jadi ba kati tai tu. Jadi ni ke apa kami de namanya de langkau mainnya tadi eh. Nadai kira bukai pulai tu atuk.
3: Au ne.
6: Jadi pulai kami dua kira dalam pukul 12 malam.
3: Oh, au pulai tengah malamnya.
6: Au pulai tengah malam.
3: Au, nak boleh hentu
6: tu. Tapi kenaan ke diri dia utai nada di peda.
3: Nak boleh hentu tu ku deh.
6: Oh.
3: Au, kira lari. Lari ke dia. Ya.
6: Yang apa kami lalu berdiri, ba. Tisi umai.
3: Au.
6: Kami dua yang tadi dengar bunyi.
3: Au.
6: Dengar bunyi, ba, baru langkah umai.
3: Okay. Eh.
6: Ba nama utainya.
3: Au, nak timbak sekali. Timbak.
6: Lalu pulai.
3: Au.
6: Au, pulai makan dua itu tadi.
3: Au.
6: Tengah malamnya tadi datang ke rumah.
3: Au.
6: Ya, miangati kami lalu nanya nama. Nama ada.
3: Au.
6: Ku tadi pati jawab. Kati oleh kita nurun ke pelaman dien. Utai ke menyinya.
3: Oh.
6: Nada boleh kita jauh dia. Dia hari duduk hari rumah tu membantu rumah ku ya.
3: Oh.
6: Lalu nak jadi kami dulu kan.
3: Ya. Oh, ah.
6: Duduk hari rumah lah kami tu membantu rumah.
3: Oh. Oh, nak bermalam.
6: Oh, nak bermalam ba rumahnya.
3: Oh, ah.
6: Siapa keberani utai nada kepada dia? Munyi-munyi nyawa remawangnya.
3: Au ah. Au nak tembak ke sekali kelangit kian.
6: Eh. Au. Ngai yang apa kami? Ngai dunia utai ku ya. Ngai ngai mungkal orang ku ya. Ngai mungkal ngai nanya nanya.
3: Au ah. Tak tak lah. Lah kajak mana ne? Au.
6: Ya, mencerita aku sian.
3: Au ah, oh mana hal cerita nuanya?
6: Kedirian, kediri nuan di konti dia.
3: Au kediri malam tau.
6: Au
3: kediri malam tau.
6: Ini yang nak nak cuti ke rumah tu?
3: Au cuti ya.
6: Au
3: cuti, au.
6: Bisik kat kepala aku, bisik getir tau bukai lah.
3: Au tau tau, au. Mak minggu baru ialah, au.
6: Au.
3: Au, ya mayuh cerita. Lah
6: nanti ngandi waktu tersir dio.
3: Aman.
6: Minat ku dia cerita.
3: Oh, tang siku ari bangsa bedayuh tang rindu ke program Iban eh.
6: Oh, rindu. Oh. Nama Marino.
3: Terima kasih mayuh-mayuh.
6: Aku pay. Terima kasih sian. Ya, ya, ya, cerita aku enuan.
3: Ah, okay. Au, au.
6: Terima kasih banyak-banyak lah tu.
3: Au, au.
6: Ya, ya.
3: Okay, saya bertemu baru, au, Aki Dudul. Ya, ya, cerita Aki Dudul. Siku peningat bidayuh kita, ya. Oh, cukup lah dia, Pak Jaku Iban. Mayuh, sidai pelabak aku. Bidayuh, bansa-bansa bukai kemudian ke program kita, ya. Halo. Halo.
7: Halo,
3: siapa tu ai?
7: Ari Binyo.
3: Ari Binyo.
7: Oh, Iman.
3: Oh, nak nama nak tu terang nyawa dia tu.
7: Engkau nak boleh lain tu
3: lah. Tu terang, terang.
7: Oh, bila kumpul itu malam hari itu hujan itu DJ.
3: Oh, hujan eh.
7: Oh.
3: Siapa tu tadi wai? Anak nanti ingat ke nama nyawa atau di
7: Iman dari
3: Iman
7: orang dia tu ni bunyi aku
3: au Iman ya ya au ya nyuna ingat ke nama nama nyawa nyawa temu
7: ya
3: nama kena ingat au au tu di bunyi na Iman
7: au di bunyi rumah panel kumpul di tu di
3: hujan pia
7: hujan itu
3: oh au patut melain kita itu au au okey
7: selamat malam DJ.
3: Okey, selamat malam Imban.
7: Ya. Au. Aku menang. Nak panjang itu DJ menang. Aku lagi di depan aku bawa. Dia suka cuba deh.
3: Ah, nak dengar awak. Au, au.
7: Au. Menang cerita kami ke kudia di suka cuba. Kau pasal aku DJ.
3: Au,
7: au. Kau pasal rupan. Kau ngalau.
3: Au, ngalau.
7: Au, ngalau. Mayu lado.
3: Au.
7: Jadi ayo apa biar aku nyo ayo mesti rumah aku dengan mai kita mai kembali aga.
3: Au ah.
7: Kalau jauh aga jalan ke lapan ke jauh hari hari asbelak asbelak no aku suku ala aku je.
3: Au amat.
7: Au mata aku kai tak. Jauh kunjung tiap di pintu jauh kai jauh angkutnya. Dan kami cuba. Kami ada empat rumah ni, aku umpu bini aku, anak aku, kami tahu. Pasal banyak orang itu sengaja aku pasal di sini. Kami empat pagi hari. Tahun 1995 mainnya di Jaya sepi aku.
3: Kira lama mana udah?
7: Lama udah enggak. Kontinuan sebanyak. Dulu kami pasal anjung aku lepas guni. Ikal baru anjung aku nak hanya sepiat dua kudanya. Dia enggak kaya je. Dua kali ngangkut datai ku daik dia nak. Jadi ayok ku duduk dia tebat tamai kita. Bini ku nunggu ayok air langkang si pantai air kemejian ku bawa di ruban. Di sebuah ruban. Mata perahu aku dengar. Mata perahu kena motornya masuk dulu aku. Yang tahu sangat jam lagi rumah kami yang kaya sebelah. Mereka aku masuk perahu dia. Jadi ayo aku mau ayo aku duduk atas batang. Kita yang kamu tiba yang sebab kita yang ku lalu aku ni bini aku nengok ayo berandau ke. Ayo nengok bini aku berandau tunggu aku ngau. Jadi puak yang tadi saya itu dua yang berpantai dulu lah. Buat batang aku liang saya lihat. Mulanya tadi yang aku ni bawa perahu. Dah aku nuci perahu dengan air langkah lah. Belak di pantai. Nak muka-muka, benar aku membuat perahu dia sebab kena dia. Dua bandar tadi, balik aku, tengok aku, jenis aku mahu ke aku. Tengok aku. Iman, aku bina aku. Angau itu biasa, aku naik dia membuat perahu. Sama ada. Tu, ayok nak terbah, luput kian aku. Luput kian. Udahnya tadi ya, luput. Dia ayo aku tadi lu ingat pantai mu sama tanah tu sama kerja dia di tanah lu pun.
3: Apa ne?
7: Wah ya teman balik lu lihat. Dia nyok ay. Dan jangan aku tahu ini kau kata begini tu anak aku mu. 3 tahun tu mu anak aku minta kelihatan ingat aku 3 tahun tu nyok anak aku. Tapi ni tu dua dia mesti hukum dia punya aku. Ini kata ke. Ini jempat ke jempat memban ke punya aku. Nama orang lain ke kuno yang luput. Ayo aku nolong gedau kian aku getah. Buat setiap dia, buat untuk kemat. Jadi dia buat kalau datang, buat kalau pantai.
3: Tahu.
7: Nama main gai aku buat kedap lah. Habis dia kedap lah kau punya aku.
3: Luput aja mana?
7: Kau je aku luput aja mana lagi. Kau nak ngasih kau dia. Aku susah hati dia je. Asal aku mati saya nyata nyok pelihang kuki bawa pelihang berai kata punya bawa merantau yang dijamin merantau pembunuh yang nyok. Nyok meh bantu nak nyok pedok kuang sini di sini kuang nak biru malam tengah magang lupa tadi. Apa aku dia bini aku tadi lupa pada rumah ke. Anak aku nanti umur anak aku rindu aku dia 3 tahun mu anak umurnya. Bini pada 6 tahun 9 jam ke atasnya rumah baru. Hari mana namanya DJ? Pada rumah main ngambil main ngemoknya. Ketika pantai aku ayo cari pantai baik tu lah ke atas ke tanahnya nak tinggal tingkatnya. Karena aku dia minta pun nombor 6 met mutai dia met lah.
3: Ya amin.
7: Pernah aku kibapnya sebelah-sebelah bang saya muda. Kembali ngantuk, aku kunci sedok, aku sementara ngantuk. Melihat aku. Nah, ada orang dengar jauh orang rumah sekolah SRK, support sekolah. Nah, jauh-jauh kami aku ke bangkai. Tengok bangkai di sana, kertas kiri je, bangkai aku bau. Dia nak salik aku, dia di jamnya.
3: Bangkai.
7: Tak lah. Kerana sana aku, ayo aku. Bukan yang babinya, babi kita mati. Jelai pantut hari betul betul kaki dia merasakan aku nyawa panggil itu bau sana aku. Apu nanti banyak nanti aku tu lagi ni apa nanti kedap juga ni.
3: Aku nanti kedap lagi ni.
7: Nanti kedap lagi lupa kau pakai baju mana aku pakai. Anak aku tadi usang dia aku dia. Kalau ni hari mual nak usang dia ni dia kasut aku hari belakang sana aku. Mau apa yo menyok akai mati itu di kakun tulang kaki tulang menyok umur aku menyok 25 umur aku menyok di
3: sini. Agi
7: berong Benar tu lah, pergi ke Riang.
3: Ah, pergi ke Riang banyak. Au.
7: Ya, saya buat apa payok di negeri lempak aku ya.
3: Au, dah.
7: Payok. Maki orang kat saya dah tanya tak jadi ngambil.
3: Au.
7: Dah tanya orang ngambil yang nyan belah anak aku mau beli. Si bapa dah kedua pada mno nak aku pun aku kedua. Lepas aku.
3: Au.
7: Yang dia ada tahu nyan bapa buat ni tadi bapa dah begau ke matinya.
3: Au, begau ke Luput. Luput lu nyawa banyak.
7: Aku kalau nyau mana tu je. Kalau mula pulai magang bapa dah aku tu nanti dia mula mahu datang orang ke dia. Ambil balok tunggal aku ambil san sudah punya aku. Mau kedok ni. Dahlah ni berasa aku tahu tu buaya aku ni. Aku ni ni mahu berkita hati. Datang aku berumah dia sudah tidak dulu. Laban dah sepuluh dah habis. Laban kena mu time ni je. Aku nak memu. Datai je nak mungkin mukai dia je. Lalu kekih beza macam ni je. Nalai nak babi dia je dah.
3: Oh, awak nalai sayat ke babi?
7: Nalai saya babi, nalai saya kenjelan. Laban kena mu time kami semua nilai magang. Udah saya nilai lu. Lalu saya dulu kita boleh dapur sekali ketika lu. Kena sepuluh mekamah-kamah muanya tadi. Yang pemuasnya dia je. Mati punya. Kaya aku mati punya.
3: Oh, kira.
7: Kalau mana di sana sedap pun dia kuanjuang. Kuanjuang ku kuai ke.
3: Oh.
7: Baik kuai. Yang sapat kuai ke kau. Mati punya. Nyari getah tadi. Ngambil kami. Orang buka yang ngambil dah nyaw. Aku tu. Ngambil nyespit. Ngambil ladang aku. Kaya ke. Nampak nak di pasar ke. Nampak nyaw lupa lu mati.
3: Oh. Namanya si, penanggul nama tadi lu luput tadi ne
7: luput lu mati juga.
3: Oh si penanggul ke jantung kini nama kini ne
7: tinggi darah tenan mun
3: tinggi darah kini
7: urangnya tadi mati anjung de nya lu urangnya tadi di panjang ke ku di je
3: udah
7: mati ke di je udah ayo ke mati ya tiga pintu tak ada di bilik aku. Ya. Dan nyok mati ya. Gal nak dikit ke babi ke dia. Lampu kau ke dia. Mati ke kau ke. Ayo aku. Rumahnya tadi laban nak tiga babi dia. Jadi ayo aku lama tinggal. Ayo mati je ayo aku je kau dah mau jauh.
3: Apa ni?
7: Nak lama dia nyok saya cari nyok dia je. Mau pergi setahun kalau 9 bulan mati ke ipar aku. Apa yang uang. Dia nyok mati je. Nak si kau buat empat ibu sudah mati dan dalam masa kalau kau ibu nak lagi je,
3: kalau kami
7: sudah cuci babi je.
3: Adik kita nikik ke bangkai terenda,
7: tanya. Ada si bangkai lagi gelan kalau tahu.
3: Nampak orang.
7: Tapi itu kira ke 4 tahun dia 3 tahun. Semua mati di rumah kami ya.
3: Sekali tanya ne.
7: Mati berubah 95. Kau kira kau 96 mesti kau. Tujuh itu mati biar itu berau jauh tua. Baik kau cerita mati bungo deh.
3: Anangkan kenya.
7: Anangkan kenya. Urenya. Urenya saya mati jadi berkenal punya dia berkenal tan mati dan diuang. Kena kupatut, dia mati. Kalau orang buka juga, pergi ke babi. Ya, itu gelan. Ya, kalau orang. Amatnya kaku juga. Lebih kami ngayaknya di je, boruain. Kan kita itu manjik di je, punya. Manjik dia. Manjik nelson. Kan mutu kami dia, boruain bangkai dia tadi.
3: Ne.
7: Malam hari, nyokai manjik siang hari.
3: Mutu ayak non kena dain tadi.
7: Ha?
3: Aku nutu ayak nak
7: kena
3: ayak
7: tadi. Kena ayak pun tak ruai je tadi. Kalau dia mesti lampu dia. Lampu gaya saya ambil spam ni sebab.
3: Mama nyalai nak ni.
7: Ya, main di sini. Kalau mati ni nyok. Ada lama ni. Tak boleh dia nyok. Ada nyok tu nyok. Lama ke mati. Udah nyok ke mati. Mereka belah kami ni. Rumah sepuan ni. Rumah sabin. Kita rumah mampu mati sebab.
3: Bisi, dintu kita.
7: Ke mati tadi?
3: Rumah kita. Bisa dintu tak? Udah nyok?
7: Udah nyok tadi nyok pun. Dia orang ketemu dia. Angkat dia bisa. Bisa nyok darah di kan. Mau darah dia. Darah. Darah mesti ya. Kau kita. Darah itu. Kau kita juga. Belakang buluan. Merah-merah darahnya. Si orang ketemu makai ya. Bakai. Makainya. Kau dah ku. Rawat-rawat. Ngomong-ngomong perawat. Dah nak mau ngadai nemu darah ngadai mata api orang tua ramai kijang ya pada aku mudah merat darahnya. Dah mati mati mudah urainya mudah darah bom terwai bom keluar bom kedang keluar pelian.
3: How ah?
7: Pintu punya gak nyok dah pintu nyok mati leban leban baru rumah itu gentian dia rumah kami jadi je.
3: How ah?
7: Si gentian sepiak bubuh sepiak gentiannya alam rumah panjai. Ada liban nak tahu tanya aku jaku nak tahu rumah bagi gentian rumah panjai bagi bagi gentian tanah.
3: Au ne.
7: Tanya jalan tu pihak aku ramai wah.
3: Au au malim nya.
7: Malim nya nyop nanggu kami liban kami panjai DJ. Liban nak itu babu sigi mali. Jadi ni urap mali magam DJ.
3: Aman au nanti niki ke bangkai semua.
7: Au DJ bangkai itu. Dan manua baik ku nah. Okay, baik kau dua ikau, mana kiki, mana menang kelan. Kami ni mau dijaya lepas kami orang ni biak magang dia.
3: Oh, nadai urtuai Maya nya, ne?
7: Nadai gede urtuai, bumai di kebun di, bumai dia magang nadai orang dia dia.
3: Amat ganya, ne? Orang nyo.
7: Ayah aku, ayah aku nyok tuai ke kami, tuai tuai bulu me, tuai umur.
3: Amat, oh, orang nyo malam langkau mai malam kebun Maya ne?
7: Malam kebun malam bumai jadi kamu di kebun di bumai.
3: Amat, nak terundian kau tanya.
7: Tahu, nak kau nyok DJ kembali ke mana hidup. Minggu juli nak pun kau baru nanti kau cerita kami ke kita bersatu hubungan DJ.
3: Oh, aku mana ni man? Atau tu sih hanya minggu baru.
7: Minggu baru ya bisa lain.
3: Aau, ya.
7: Cik boleh lah. Orang-orang main yang kau cikgu tua ada.
3: Aau. Cerita.
7: Dicampur DJ.
3: Okey, nanti ngawak. Malam tahu mana cerita nuan.
7: Aau, nanti DJ. Minggu baru PT sulit empat puluh DJ.
3: Okey, minggu baru bertemu baru iman. Okey.
7: Terima kasih
3: Tuan DJ. Okey, selamat malam. Ya, imban dari Binyo ke malam tu mana ceritanya ni. Madah ke di Binyo benung hujan koyak ke malam tu. Tang nasib amat gemujur ke Ruslipun ya ke malam tu ni nada nanggul ya. Okey, halo, selamat malam.
8: Selamat malam, bos.
3: Halo, selamat malam. Siapa tu?
8: Lama mana ninggal berita toh.
3: Oh, Inai Sadi. Ari Bakuang ne. Bakuang.
8: Tudan.
3: Ari Tudan. Au datai baru malam tu ni Inai Sadi ya.
8: Datai
3: baru datai mana tu mana. Au okey. Au nyadi cerita no malam tu deh Inai Sadi ya.
8: Cerita kita juga mayanya kalau tersebut deh.
3: Au.
8: Tu sih hari kita belah lama tu.
3: Au. Okey.
8: Bulan yang kemarin.
3: Oh.
8: Ini apa ni bulan sini.
3: Au.
8: Bulan mengang. Jadi apa tuai tu macam ni? Di berjalan ni dan laju bulan kau. Di nama aku pemaka bulan laju me.
3: Au.
8: Angkat tadi. Pada tiba jalan lamirnya kan, atik kita imir itu, jumpa kita kak. Nanti hari baku angin, bisa simpang, bisa simpang baru kak. Bisa simpang.
3: Oh.
8: Sebab tahu pada tiba jalan rumah dia nak.
3: Oh.
8: Berjalan, dah limpah nyata, udah limpah rumah jalan kita rumah jialnya. Jadi kereta sitenya bisa mulai signal ya. Ya kak masuk nama tiba kita cek dari kita makai itu. Bisa signal ya. Peraku Buriat kereta nak nyokal lambai aku kemana ke data. Kau terbang aku dia kia.
3: Akai ne.
8: Jangan simpangnya banyak aku dek. Anda nak kata akhir nemunya. Nemunya ini nak ini. Kau bukit bukit aku. Akan. Ya ramai tuan sama gak ramainya di dek.
3: Akai ne.
8: Okay. Namun yang duduk malam lain.
3: Au, Pakai dian, datai dian, tengkah dian.
8: Bisa batu, bisa tunggu sama mama, kah? Tiga nyangkut pelabak kok, pelabak. Nah, ramai semangat ya pakainya.
3: Suah man, wan kau berbadi naik sadi ya?
8: Dah ya, tak puluh kali ya.
3: Pakai.
8: Dah ya, puji Tuhan mamai. Ya kapeknya.

0: Mai aku nak. Ya, Mai aku nak cerita. Lama aku tunggu. Mak panjai dia, dia dia Mai.
1: Oh, aman. Atau atau bah tanya ne bah di ni tadi ada miri. Oh, awak jimat mana cerita ila ini sadia.
0: Gaya, nyak kau, nyak aku dah kau.
1: Aw, ah, nyaka penglikun kita empu.
0: Tenang aku bapa hari aku dah agak gelak. Nyak aku apa dengan aku?
1: Kadang kita berjimat, orang kena berjimat lagi.
0: Nak ni, gaya.
1: Aw.
0: Nyak kadang, tu kemarin. Hari berapa? Hari lima.
1: Aw.
0: Hari berapa hari hujan harinya? Hari lima.
1: Ada miri dia?
0: Aw ada miri.
1: Aw.
0: Tu kedua tu. Jadi aku kata hari hujan, hujan mana? Narai kalau tudan itu hujan. Tak ada tay balamir dia kemana kerja dia baru. Tak pada cerita aku kemana kerja.
1: Aw.
0: Nala dalam. Tenang. Saya luri sawitnya, senyanya, namanya mencipu. Sari pas sari kacil aku nak, ai kengimual aku kudai.
1: Aw ah.
0: Nasib dah kita sekian punya, lepas sama dah laju. Aku nak laju deh. Tapi ingat tarik aku nama dah lah dulu, karena aku nak dalam, kena dalam. Tak mencipu aku kena kudai. Apa, lalu madam saya yang lain.
1: Aw. Okay.
0: Baru gadanya dia aku berjalan sedok nyok mereka melayu aku dari gadanya saya masih pegang kami nyak aku dari panam baru
1: dia.
0: Aku kalah.
1: Amat. Aw, berjimat mau main cerita Lena Sadia ne?
0: Ah?
1: Aw berjimat main cerita ku aku.
0: Nadai lagi nanti je, tapi ingat tadi lama naiknya banjir.
1: Aw.
0: Jadi bapa tua aku. Kali pelayannya suat kuyang aku nanti dah mulai lah mencari jat menjimat kedai kuyang.
1: Amat.
0: Lagi aku mau ke suat aku ngano ya, aku mau suat narai aku kuyai hari hujan.
1: Amat. Okay, Nesa dia. Okay, aw sama malam.
0: Sama malam, ya keningal, aku mada kedai keningal, aku biar kok.
1: Okay, awal sama malam. Okay, kita di Meridian. Nyak Inai Sadi datai baru. Awal lama dah nadai ninga tu dah Inai Sadi ya nih. Okay, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ah, sama malam. Siapa tu dah?
2: Aring Kelili tu.
1: Oh, Aring Kelili.
2: Oh, ya.
1: Eh, kita saat coba tu.
2: Ya.
1: Tu apa nak? Ah, nanti nama ni ingat punya tuan. Siapa?
2: Ya.
1: Ah. Siapa
2: ni? Kali tu khusus.
1: Ah, siapa lah punya?
2: Kami ke Tuan Suba nama tu.
1: Ah, nama ada punya.
2: Nama ke Bangkai Putih.
1: Ah, nama ada punya. Aku ni ingat.
2: Ah,
1: nama no. Aku ni ingat ke nama no.
2: Michael.
1: Yeah. Tuk, tiga kali dah ni Michael.
2: Ya,
1: betul. Okay, Michael.
2: Maya ni ku deh. Aik, saya Maya.
1: Aik Kelili je?
2: Jadi aku tu tadi, ke pasar. Ke pasar tadi. Sebelah-belah, anak aku siko. Aku, anak ipar aku siko. Jadi, cerita orang yang putih ke karamba, seluruh bayang dia udah bisa aja.
1: Oh, awak ni?
2: Awak dah, dia udah bisa karam. Udah ada dua kami ku teh kerja dah leh jauh leh teh nilai beri bak lima tahun nama je tanya betul Malai betul Malai terlihat Malai je dah aku lihat dah tua tanya ku teh kau main kontrol air pun dah leh macam tengah semua macam tak berjaga yang
1: apa
2: punya sebangkai putih ya
1: apa ne.
2: Ba, bangai ada putih tadi.
1: Oh. Si dah
2: cerita ada putih tadi. Dua ikau.
1: Apa ni?
2: Oh, si ikau tu bangai, bangai tengah jawa di semua ya. Dua kami tu. Si ikau nyanyut dulu. Udah ada anak aku jawa ada ipa aku dia. Bangai aku dulu.
1: Oh.
2: Batu yang ai, domai kami.
1: Oh.
2: Lu aku ke nyentak tanya ada putih tadi. Ramai nak cukup, susah saya ada putih aku dah.
1: Ne.
2: Bangkai usai. Jaga jaga ya.
1: Sudah kembali kena air ke?
2: Ah, kembali. Pasuk. Ini tunggu apa? Pasuk. Nanti aku dah mati. Ibu sudah ada bunyi.
1: Kemaya.

0: tahun kemayanya Michael?
1: Kurang lebih tahun 2004 ya, 2005 ya.
0: Oh, sida ya tahu kena nama deh.
1: Silanya pelancuang orang pelancuang guys, rubah kiannya.
0: Oh, aku nak perahu nih.
1: Hari perahu, hari kuci yang kena biar pelancuang bau lah.
0: Aw.
1: Jalan aw. Kita sudah awal dia sudah. Yang nak mesti pihak kian.
0: Aw.
1: Orang saya ramai sudah maya sudah salamnya. Juli kita mau.
0: Aw aw. Bapa kau sida ya mayanya?
1: Mesti nama kau sudah kau.
0: Oh. Aw.
1: Dua ikau kau masih mana?
0: Ruputih ada dua ikau nya.
1: Aw,
0: ini dah betul hati. Aw,
1: dah nyak. Sudah
0: betul hati lebih kom. Aw, dah nyak.
1: Sudah dari cinta aku kepada aw.
0: Aw,
1: cinta aku pernah ada. Cinta ke makanan ni dia pun ada. Dia aku. Ia kami tiga. Angkat. Dah tay dia ni kepada. Kau orang lah.
0: Aw,
1: aw, apa sih cerita apa sih kita ni? Apa temu ke? Apa sih? 5,000 kau.
0: Oh, kau orang.
1: Sebre, bini orang putih saya 5,000.
0: Aw.
1: Kita temu ke?
0: Aw.
1: Ini begaw dah, bala polis, bala tripia, bawab dah. Aku alung kau kajua kira kaya. Cuma banyak kaya Suriaman.
0: Aw, alaban orang tentu polis nanya nuan eh.
1: Ya, amat nanya, betul.
0: Aw, nak begini nuan
1: tak temu. Ini dah temu Bandung, dia ditarik 5,000.
0: Aw.
1: Aku cari, ni kak bini, ada temu. Ada temu bini, dah mah ke 5,000, 5,000 dah dah.
0: Ni, aw nadai, aw nadai beri orang ni.
1: Nadai, aku bertemu, aku kenal. Kalau aku pulih sekali, apa kali ke Jelik ya?
0: Boleh
1: pulih, tiga kali, empat kali.
0: Aw.
1: Ngomong lagi, bisa bambah berai dulu ya, mana ada air.
0: Aw,
1: aku punya miau dia, dan tu nak, yang bisa.
0: Oh, aw.
1: Udah aku udah gila bangkai.
0: Aw, udah ketemu ya?
1: Ya, enggak wajar memang ya. Dia cari yang manci, memang muang.
0: Aw,
1: cincin mana, jam mana. Sama kita isi ini jaya, tiba ya.
0: Aman, aman. Telak ke dia, yang dekat deh.
1: Okay,
0: kasih. Kasih Ahmad ne.
1: Cuma tu lah mas, cuma mereka nak cua juga kau, tanya, kau aduai.
0: Aku ah.
1: Cuai ni kau ni jelas ne.
0: Aku.
1: Ada ba.
0: Okay. Bayar no nanti orang buka yang kau bisa tabian pelawa aku ketemu kita bekerja.
1: Ya. Udah kau dah. Bisa masuk kabar aku coba.
0: Oh, aku.
1: Bisa orang kabar nama pemberi tambung ya, kabar orang nama. Aku juga nak.
0: Aw,
1: bisa aku minta tapi aku kembali dah biar.
0: Aw, aw, gambar nuan ke tertemu kenya.
1: Aw, gambar orang mana ya? Ba, balap tu ya. Mungkin lagi berapa? Berapa kali ngau ya? Tapi mereka duit nak.
0: Aw.
1: Jadi kita tidak ketemu kenya, berjatuh.
0: Aw.
1: Ini tidak ketemu aku pun kiri ya. Kenya orang kiri, siapa nak lembut?
0: Aw.
1: Oh.
0: Aman, aman.
1: Ya, kau naik pak tu.
0: Aw.
1: Bi untung kita siap, untung kita. Dia bersih 5,000 buku boleh bini dia bersih lah. Maaf 5,000.
0: Aw, sampai dia tahu nadai muka deh.
1: Tidak ada. Dia bawa tawan tu deh. 2,004 atau 2,005.
0: Aw.
1: Ada ya.
0: Tahu. Aw.
1: Nadai. Bukan tuan tuan perahu.
0: Aw.
1: Bangkai.
0: Jadi
1: kami terantai anak saya kalau nak mie, nak saya mie kalau kami ni.
0: Kalau
1: ni lima.
0: Aw, nasib kan kita muda. Nanti nak kita nak muda.
1: Baik, dia lama kerana aku pada ni.
0: Aw.
1: Ayo baru nak suruh ayo.
0: Aw.
1: Menua kami tu mungkin nak saya lu lama punya. Bawa buat.
0: Aw.
1: Jun surai.
0: Aw, aw. Dia tu agak ke orang melancong ke?
1: Agak tapi kalau itu tinggi nama kita ayo nama menua.
0: Oh.
1: Supaya ada agak.
0: Aw. Aw serupai hantai gig ni.
1: Aw le, lama tak pun.
0: Aw bisik, aw bisik case nya ke.
1: Aw.
0: Aw. Okay, Michael. Mana?
1: Okay.
0: Okay
1: lah, Nusi. Mayu ang kau deh.
0: Aw ah, aw ngede tu mana cerita deh tu.
1: Ya, ada macam macam macam ni kedai.
0: Cerita
1: ni nak
0: karam aku. Ya.
1: Okay.
0: Okay, bertemu baru minggu baru elok nih. Awnya Michael hari kelili. Aw dah tiga kali dah ngau kita terubah subak ya ke tesat. Nak kena jauh nak doi tersat ku ya suah di tengah ya agak babas bukan tu jauh nak datang nasib ke boleh mulai ke diri ya. Nyak mah tai ke ditapi kita lebuh kita ke berjalai minda okay semina belah babas kadang belah menggeri kadang nama ke napik penusa segi nak boleh diseliah ke kita yang banyak ni. Okey, kita ke Benung Mike cerita ke malam tu engkau dah Benung ingat ke program kita harap ke sama berjimat kadangnya bisi jalai ke nadai lampu petang kai ke pulai ke penanggul atau ke penusah ke kita meh sama-sama berjimat ya lebih ke mai kereta ya nak berasai jam kita nyau datai bak jam ke penudi ke malam tu nah, jadi bak jam ke penudi tu agi nyawat kangau ke buka ya hari bala peninggal kita jadi seraya ke ngantik kangau hari peninggal kita ke malam tu kita berperindang dulu ngau siti lagu hari Nelson dan Nehru. Jadi sudah tu lagi tahu telefon baru okay, konti YFM 082 258 633 atau 258 634.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM.
3: Okey, 5 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal ya. Nyonda berasai kita datai ba jam ke penudi awak pemerintah malam ngau meka program genggam semangat kita ke malam tu ya. Halo.
4: Hello, Regisem.
3: Halo, selamat malam. Siapa wei?
4: Ino tu.
3: Ino.
4: Hari
3: ni non Ino.
4: Hari
3: kapit. Hari kapit. Oh, okey. Aw suah gino tu ne. Aw suah ke udah telefon sebentar tu ne.
4: Nadai.
3: Oh, baru ya tu?
4: Oh, baru ya.
3: Oh, okey. Okey, hari kapit ne. Okey, no. Nama teka tusi deh. Ngau peninggal kita malam tu.
4: Ngadi ya ketua
3: SM.
4: Ya. Nah, mau ke mana? Umai tau ngenam-ngenam semangat. Ukai ke, ya... lebih kepada seram, memunyai kurang, ne. Aku nak ingat tahun ke Maya, ne. Tapi yang aku ingat, aku lagi berdemit.
3: Maya tu...
4: Tapi dah mau cair lah.
3: Maya tu kenyadi, ne. Okay.
4: Maya ni, berumah panjai. Kami, dengan yang ini tuai kami subah, ne. Nanti DJ Sam kan nemu, balap meninggal kan nemu. Dua kapit sebenarnya, Mai. Lagi berdalah tu, orang lagi berguna ke pengarap lama semuanya.
3: Aman, aman.
4: Tapi lagi berdau deh.
3: Aman, aman.
4: Mai malam orang nyengai ini punya deh. Benar betul buang, biasa lah orang rumah panjai muni korang. Benar betul buang.
3: Nguan dia.
4: Nak betul yang.
3: Apo? Saya Omat Ino tu ne. Ino telefon baru non Ino. Nyaw terbelakang telefon nyaw tadi ne. Okay, telefon baru Ino ya. Baru kak berengkah tu dah. Ngau cerita ke malam tau. Okay, Ino hari kapit nyarap ke nuan tau bah telefon baru. Bisi penanggul muka ba arus telefon Ino kita ya. Siko peninggal ke baru ke terubah mengulai ngau kita. Jadi harap ke Ino tahu telefon baru ke malam tu. Lalu pihak muka kita ke bukai muka peninggal awak kita kurang lebih kurang hari sejam lagi meh bawa program genggam semangat kita ke malam tu. Jadi agak bisa awak. Okey, halo.
4: Halo.
3: Namanya putus tadi, no, ne?
4: Nama putus. Nama anak asal nusi, tai.
3: Okey, amat, ne? Okey,
4: anda tengok. Nanti pihak lekak kaku lah. Cerita nyengai ini punya, ne? So, dia tahu cerita minggu baru lah ke nusi cerita nyengai ini.
3: Ne? Saya amatnya tadi.
4: Jadi, jadi tahu, maya kami nganyuang ya,
3: nanti. Okey.
4: Mayanya, mayuah gua orang ngesan untuk buang ya, deh. Bisa, ente nak salah ingat aku. Nami kau kini. Ya pun orang laki yang lengkap, deh. Tubuah kering.
3: Kering makan.
4: Maya tidak mansuat ke sentuh buang dari ruainya, deh. Tak berat sentuh buangnya, aku tidak ya. Mayanya, kita udah kena air. Lepas lagi pendam lama ni Sam. Rengkeh mesti dah bab menaik. Hujan aru balat.
3: Apa ni?
4: Air aru bah tunggal.
3: Apa ni?
4: Kau nak nganyuangnya utai udah tutu nak patut tiket ke baru pihak kurang.
3: Amat.
4: Saya nyawam kami kian pagi mayanya. dah kami jalan labu hujan banyak. Aku ngau mayanya ke ingat aku.
3: Au.
4: Bisa 4 ke 5 buah perahu kini kami mayu. Mayu lah kami belakian magang. Labanya ini tuai kami ni.
3: Au.
4: Mayu bala. Sangkai kami berpenamnya. Hujan lalu badau. Oh, terkelap. Ni kem kami ke atas.
3: Au.
4: Udah temau numpah semua nak.
3: Au.
4: Bisa sikau akik kami ngau. Kira petunggal kami itu yang doai.
3: Au.
4: Baik akik kunya ke atas. Aram ku ya ngano ku. Ngano kami doai petunggal.
3: Au.
4: Bingung penam ini lama kita keliar. Ini buban kami ngau ku ya. Belak katang kami tiga.
3: Au.
4: Nak kena bangga jawab sih. Baka penam ini ku beranyu kami baruah saja.
3: Au.
4: Jadi penam lama ya datas.
3: Oh. Au. Nyak nak penam lama besar ini.
4: Jadi penam lama nya tadi. Okey, kunya nusi. Ya. Kini penam lama me urang keparai aluat urang ngau tikai aja nadai sentuh buang kena.
3: Au, ya, au penam lama subaknya au.
4: Au, sige penam lama. Urang nadai berani kata. Na nemu nama kuah kami tiga tau kau.
3: Au.
4: Udah di tanah ke kunya magang menjalai patah ke daun antap magang udah tebas ni ke kami datang temu me pernah minik kami ni
3: au
4: ngai bula ke de ku sen tenang tenang bora lama nemu me he repa tang ngai ni kunya sida sebari nan de repa
3: eh au ne
4: au
3: baka ro bisi orang intu ku de
4: au bisi orang intu nda de kunu si to pung le se
3: au
4: udahnya dia udah temu kami tiga mendak penam kan uruan. Nah muka-muka kami tiga tahu tersat.
3: Okay.
4: Utainya ke hari baruah ke hari atas ke baruah aja.
3: Oh ne.
4: Utainya udah bisa kelaik maga yang semua tahu nadai. Daun pantapnya tahu nadai.
3: Oh.
4: Tahu dah muan.
3: Au.
4: Lebih kurang 20 minit kami tiga kini hingga jalai.
3: Au.
4: Medak kami tiga ke baruah. Medak rumah panjai orang panjai kode sem.
3: Aau ah, oh ne.
4: Aau rumah panjai orang. Medak kami area atas.
3: Aau ah.
4: Eh, kau kek kau. Anak meh tular rosway dek. Jalan jauh kita ke baruah. Nuju rumah ni.
3: Aau.
4: Makin lama kami teh ke baruah. Makin apa dek atap rumah panjai ni. Ya atap pedak kami deh area atas. Makin lama anda ratai enar pedak makin lama nemunya. Penamu sama sebaris ngelinek dan nyuang kunya tadi kami tadi ne. Nah temunya kami tiga.
3: Dia
4: mulai ke rumah baru akik kami yang nusti goreng. Ya ura dia subah madah ne. Penamnya sikit rumah panjai. Maksud berarti ya tadi orang ke dia udah berumah panjai. Ya kok ya.
3: Orang ke dan juang kia tadi ne.
4: Penam kena rumah panjai ni.
3: Au ah. Nudah
4: tapi pada taman tu dengar lah aku dah sem.
3: Au ah.
4: Kena rumah panjai mana pada aku.
3: Au tak pada rumah panjai. Rumah sudah ya mana?
4: Rumah sudah ya. Udah nyak aku dah sem. Aku tu kata takut nusinya. Udah nyak.
3: Au.
4: Tunggal aku nyak ngulih akik aku nyak.
3: Au.
4: Suai ya. Saya suai dia tahu dah nak baik. Tunggal kunya dulu nadai, dunia ke kunya. Kebuah suai nadai, nadai orang nemu aw.
3: Oh.
4: Ya, kini kau bakal cerita tu si rotare tiba-tiba lupa rencana aw. Kunya sendawa ya.
3: Oh. Aw mati najal menya kau kita.
4: Iya mesti dah ada ya. Engkau semangat suai berarti tinggal bawa pendam sem.
3: Oh, namanya nak lama dah nyak ke? Bukan ni.
4: Kira nak lama dah nyak meh.
3: Oh. Aau ne.
4: Nadai ke suai madah mimpi jai semua nadai.
3: Aau tu mati nyet dua-dua.
4: Aau tang suai nak setai ke dia ke tunggal ke dunia dulu.
3: Oh, aau tu mati nyet ke nya manya.
4: Terkai apa bulan nya. Nya ke punya.
3: Aau ne. Dia
4: hospital nadai nadai temu sakit.
3: Aau ah. Oh. Adanya nuan bising itu diri nuan pu adanya.
4: Dah nyak bisa aku ngintu diri.
3: Au
4: Nyak meh lagi bedau sem.
3: Au
4: Diam jenek dia kekadaan mat. Ngai ku lagi penam lama dia tau. Dah munyi kurang. Dah jerok.
3: Amat.
4: Nah, Mama Yua cerita aku sem.
3: Aw, nanti bisa.
4: Pasal rumah panjainya, nanti minggu baru nusinya. Cerita ini, kau rumpai tadi, ya lu padam.
3: Ya lu padam tadi, deh.
4: Ya, sampai ngasih nusin.
3: Amat, minggu baru ilah kena nusinya, ino.
4: Aw, aw.
3: Ya, meh, temu padam tadi.
4: Baru nusin. Nah, mana agak lain, tuh.
3: Ya. Amat ada nyelai na ne.
4: Oh. Okay. Thank you. Okay,
3: terima kasih no. Okay. Ya. Okay, hanya cerita peninggal kita ino hari kapit ya ke malam tu baru ke terubah. Begulai ngok kita iba program ngenggam semangat amat utai ke situ utai ke nyelai meh udah nyadi ba sida ya lebuh ke nganjung orang ke pendam nya tadi ya okey macam-macam meh utai ke nyadi ba penghidup kita okey ya ge ba program menggenggam semangat ke malam tu peninga yang dia ge nyawut kangau ke bukai hari kita ke bisi dekat nusi cerita ya macam-macam cerita meh ke ngasuh begenggam semangat ya kela kita ke kala tapi ngau penusah angka penusah karam jadi ke kaban kita Michael lari hari ingkrili tadi bertemu ke bangkai orang okey nya meh bab penghidup kita itu nang macam-macam tetapi ke di tapi kita nang ira kita lebuh ke berjalan bab babas lalu pihak meka bab sebelah menggeri meka ya ndak boleh nyeliah ke diri hari ke betapi ngau tai ke bekenyak. Okey, nganti peninggal kita ke bukai, nanti nadai lagi kita berperindahan dulu ya, seraya ke nganti peninggal ke bisik dekat nusi cerita bawa program kita ke malam tu. Ya, 082-258-633, ngau muka 082-258-634 ya. Okey, jadi tu kangau ke sekali tu. Halo, selamat malam. Ya putus baru ke malam tu dan dengan awak ya. Okey, kita berperindang dulu. Hari Jimmy nyayang ke malam tu. Merindang kita ke Agi TC Radio. Engkau hanya Agi rindu ninggal ke cerita bala peninggal kita ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Okey, terima kasih pendengar ya. Kita lagi bawa program ngenggam semangat kita ke malam tau lagi bawa TC radio. Kita ipan nyau bawa kira setengah jam lagi meh. Andor pukul lain bawa program ngenggam semangat. Padahal kita ngujung ke awak kita pukul 12 tengah malam tau lagi. Jadi lagi ngelalu ke bala pendengar kita yang lagi basic cerita ke dekat di kongsi ngau pendengar kita ke bukai seraya kita ke ganti mata ke nyau ke tindu atau ke lelap ke malam tu jadi anak-anak ingat ngunci pintu rumah kita ya untuk mayuh maka kes orang ke mencuri orang ke tamak ngau ngigak nguliah ke utai ke bergamanya abak rumah kita jadi harap ke kita sama belalak ngaulikun meh ke malam tau ya lebih lagi abak program kita ke malam tau ya. Ok, kusung 82258634 ngau 258633 ya. Kebenaran mayuh tang mayuh putus atau ke terbelakang harus telefon kita ke malam tau ke abak sekedar Nur madah ke bisi hujan ngujung ke line kita ke berpenanggul jadi lagi meri awak kita ke dekat nusi cerita atau ke berkunci ke cerita bak program kita ke malam tau ya macam-macam cerita meh ke udah ditapik kita ya kita ke engka kalau berbadi bak jalalun penusah hangus kini atau ke kita ke lebuh ke berjalan sebelah bapas macam-macam utai ke ditemu jelu ular semua jadi ulih dikongsi ke bak program kita ke malam tau. Okey, jadi lagi ngelalu ke bala kita yang muka ya. Tiga hari bulan 10 terilak peninggal. Sama-sama kita boleh ngenatai ke diri ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Nur kita boleh meda anugerah carta Sapa Juara edisi ke-9. Kalau kita boleh meda bala finalis kita ke dekat berpekit malam ni lah. Jadi kita muka dekat di perindang penyanyi-penyanyi lama kita ya. Tiga ikut penyanyi lama ke di Kangau merindang kita malam ni lah. Kita bisa Roslin Jati Biang. Kita bisa muka Hendro Kalo. Ngau muka Stephen Kanang ya. Hanya penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya ialah jadi tahu datai babala mayuh datai tumu ya ngambil ke kita entah bisi boleh awak ke lantang andur kita meda bala penyanyi bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah nak ngelansak berkawal ngau malam anugerah carta Sapa Juara ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ialah hari 6 tu ialah pukul 8 malam jadi engkau kita nak boleh datang program tu maka ditabur ke terus hari radio YFM ngam maka boleh dipedak kita live hari Facebook YFM. Okey, jadi lagi bedau bisi peninggal kita nanti ngawak kita berperindang dulu ke malam tu lagu hari Angela Latajua ya keliang menua.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, okey, program ngenggam semangat kita ke malam tu peninggal. Halo, selamat malam.
4: Halo, ini Ciar.
3: Selamat malam ini Cia. Selamat malam ini Cia.
4: Selamat malam.
3: Hari ini
4: ini. Mana yang lagi pakai ni malam tu
3: kan? lagu lama kita ini punya ni.
4: Minum ni lah.
3: Ya, laban program kita itu. Mayu lagi meh bala ibu ayah kita kena ingat deh.
4: Ini Cia. Mana yang lagi minum ni lah. Kita dengan semangat nanti.
3: Okey.
4: Ada biak juga. Ada niat juga. Untuk tuan lah.
3: Oh, biar ni.
4: Ketuk ke cerita tu kan.
3: Okey.
4: Terima kasih. Selamat malam ni, dek.
3: Okey, selamat malam juga.
4: Ketuk cerita tu. Kita ngumpul berian ni.
3: Ngumpul berian.
4: Ngumpul berian. Ilih umat kami berau din tu, Pak. Berau di kaliat din dan noah ke kaliat din. Ya, ngumpul berian. Nuhun berian jalai kulit din. Ngumpul ni berian nak menuah, penuah huyuk. Mulai jadi buat kumpul kerjaan yang sebaiknya enam pertama paiku. Bani nanya, kalau ke dia tu mimik tu takut ni. Tidak bani nanya. Okey betul. Saya tu umur ku 13 tahun nanya.
3: Umur nanya.
4: Tahu nanya, sebenarnya ingat tahun umur aja tu nanya. Dia tu yang 13 lebih ya.
3: Apa?
4: Untuk ingat dengan apa anak ni. Ingat-ingat tadi kan. Dia mulai itu berian. Mereka boleh saat. Tinggi berusahanya. Nak umayam nanti tinggi lah. Namun kami ke. Hundian nak ke hundian dia tahu. Hundian cuba. Tinggi ni. Dekat kuyutnya berian dekat bawah dia. Kek ni ke insan. Sikit sah, nemu mana kek sekian.
3: Apa
4: tabian awak? Apa tabian yang kumpul pun sah ni. Tapi kekak keknya, dehnya. Tak nuhun, nyak makan gamat semangat ni nyak. Tak nuhun kaki mungkin yang pasal pek dan sahnya ni. Mungkin yang kaki dapat menjadi tak nuhun, mungkin yang bawah pedak tinggi emak. Tapi itu kek nungun-nungun nanmu. Itu sama, nada sejam dia. Nanmu sudah naik ke walaupun ada ke sapai ke nanmu ku. Bawa nusi mah ku tu. Tungan nusi ku ke. Penuh lah lama, kenungun nanti. Puas batak, bau wasuwe batak, asa batak ni kati. Ingat kami ni, aku nak ingat kesempu ya kan nyabi nungun tu ni. Tak ada ni, lupa-lupa, aku ada kesel bawah dia ni. Ini juga kita tahu pasti yang saya bawah dia. Ya, emang gengam semangat ni, ini mungkin yang pun saat dia.
3: Tinggi pun saatnya?
4: Cuma ya, tak banyak nak. Banyak nak dan bawah pun saatnya, tak terjah dannya.
3: Nasib, kena lah buah ni.
4: Nasib nak lah buah, minyak bintang dia aja.
3: Tapi
4: ya, emang gengam mas semangat tu.
3: Tanya lagi.
4: Sama, dia bawah dia ingat tu. Boleh kumung ngerai men ada yang si kuah yang tengok tu nak.
3: Pelalai kau enggak kita tahu
4: orang. Pelalai dia pun si mungkin itu ay pun si. Icok ke pikok dia pun si.
3: Aman.
4: Nanti di nol dengar dengan semangat tu.
3: Aman.
4: Tengah. Nanti madai ku. Nikah bahasanya enggak jadi ya hatu ino.
3: Anjak
4: ingat nikah anjak hatu. Nikah bahas nanti tinggalnya. Tapi wah tapi koknya dah. Apa bahuah dia kuat apa bahuah dia?
3: Apa? Tingginya nih?
4: Tinggi bahas nantinya. Anjak nak ya? Dia tu jah anikah belak jah semua ya?
3: Nee.
4: Dia atas kasih kok ya.
3: Hatu. Au.
4: Nyamak nyamak semangat.
3: Aman aman. Au.
4: Au nyajak okay.
3: Cerita. Okey nyajak ni cia. Okey au tapi bisik cerita lah. Minggu baru juga bukan baru.
4: Kita wahu lah.
3: Au au. Okey sama. Okey sama-sama. Selamat malam. Peninggal kita muka ini cia ke malam tu. Bisik muka bukan kau kita. Okey jadi agi nanti peninggal kita ke bukai muka. Engkau nyak bisik lawan mimit kini berlipun kau kita berdau kita nutup program kita engkau tumu bala ke dekat belalak ke malam tau ya halo selamat malam oh ino tadi okey agi bisi cerita buka ini no
5: aku tau naik kini ke udah nusi tau jo tanya hati ku kan nusi ga cerita sikit tau
3: ah okey nanti ngawa
5: dah mau nanti dah no orang kita kini
3: nah dai tu kalau nanti orang tu tau ino kalau ada orang tu
5: nanti aku nyebut cerita tau nemu orang kami semua penyanyi tangku baradio tu aku nyebut ini rumah penyanyi kami ya cerita dari rumah penyanyi meh nama aku buah aku nak last aku pulai rumah penyanyi sem ne umur aku 13 dia tau aku dah 30 lah
3: oh pihak ne nuan dia tau nadai di kapit dia
5: nadai aku dia tau gawak berkucing.
3: Oh, pihak. Lama dah nak pulai ke menua ni, Hino.
5: Lama. Jadi teganya, aku nak pulai cerita aku ke Rusi kota.
3: Okey, au.
5: Jadi dia kata rumah panjai ke mana dah ya mangga panjai. Berapa pintu aja?
3: Au.
5: 6 pintu aja kami. Cuba panjai ya, Sam.
3: Au.
5: Laban bisa cerita yang lagi kenusi nama kuah kami ni cara. Tega tu bukanya, meh. Jadi Maya umurnya dah silap. Kena silap lagi 13 umur kau Maya.
3: Aw ah.
5: Maya nya orang gem dong nak nyapi rumah panjai. Baru pada maman nyapi nya. Mula dengar kami kode sem.
3: Aw.
5: Ante orang bukai nemu ya. Munyi keros-keros pestiaknya nemu deh.
3: Aw munyi tadi ke keros ne.
5: Aw keros-keros.
3: Aw.
5: Mula kumai kami mayau nak ke rumah me. Makin lama makin lain munyi. Dekan mu nama dengar kami ke dengar pada sem.
3: Aw.
5: Ante kita dengar antui lau nak.
3: Aw.
5: Bakalam TV nya.
3: Aw.
5: Ia ke tawa lekai-lekainya.
3: Aw ah.
5: Kau berkenya munyi tawa SM.
3: Oh, aw nak berkenya.
5: Ini yang aku mampu tengok kau SM. Ia ketawa ya, ia ni
3: mana? Munyi mana?
5: Ah, kenya munyi ya.
3: Oh, aw ah. Ukai terbakar pedak kita buat TV nya, ene.
5: Ukai. Ante ante si kau aku aja ni kau aku bula SM. Pintu rumah panjai kami ni kau malamnya.
3: Oh, di ni yang munyi, ujung bilik ya.
5: Ya, ujung bilik bunyi ya jauh. Wah bunyi ya, udah ada orang tua ya. Bunyi ya, jauh bunyi.
3: Semuanya aneh. Aw, oh, aw. Belak ninggal
5: lagi. Ya, baru mama. Kira aku 10 akhirnya kini. Semua kami serumah ninggal mana? Semua kami mabut malam. Semua dia udah malam.
3: Aw.
5: Nah ngawak kok tu rumah nanti pergi lah. Meh nanti nalah malam tu, kau ya.
3: Aw.
5: Kau ngain bola kira aku siapa nyari bunyi ya.
3: Aw. Aw nuan pau meninggal ne.
5: Nuan aw nuan empu kumpu. Jadi rumah kami nyet subah.
3: Aw.
5: Panjai lebih 50 lebih pintu.
3: Okay ne.
5: Dia tu tinggal 6 pintu.
3: Aw. Pecah ne.
5: Jadi aw pecah. Aw. Jadi ke 6 pintu kami nguan temawai.
3: Oh.
5: Cerita orang tuai.
3: Aw.
5: Ino antunya tadi. Karena ini kami.
3: Aw.
5: Jadi ia berdau darah. Eh, ia sudah belaki subah. Biasa orang punya subah sem.
3: Aw.
5: Ini tuai ko kanyo kami parainya. Ngau ini ko ke dia tau ya. Untuk belaki orang punya sem.
3: Oh, aman.
5: Jadi ini ko ia ke tanah ini ke dangkat ni. Dangkat ke ini. Dia tanya ke parai beranak ni deh.
3: Aw.
5: Ia kan sikit nak tampu apa ya. Kita pai dah pindah kian sudah ya.
3: Au.
5: Jadi kedirek dia bilik dia pulai mi.
3: Au.
5: Dia polanya ayah kena dai. Dia tahu aneh ayah aku dah sem. Bakal gamai ya.
3: Oh, aw muriah ya aneh.
5: Amiah sekali.
3: Oh, aw muriah kamal ya.
5: Muriah gamai ya. Jadi, maya liga pelik cerita kami ninggal ketawa malam.
3: Aw.
5: Antai bala peninggal ke sem kini nemu kini jematan besi ke break projek orangnya deh.
3: Aw, aw, aw. Oh, ke baru tu.
5: Betai ni. Aw, nak yang tu baru nak.
3: Aw, aw.
5: Nemu jematan besinya. Kau bukan ini ada nak mia ambil ya rumah kini yang tempat ya.
3: Aw.
5: Yang nyadi bawa rumah banyak ya ke baru. Pindah ya membuat hari kami nya the same.
3: Aw, aw, aw. Oh.
5: Kata usia bola bakal ke pulas kurang jematan besinya. Berpusian.
3: Apa ne?
5: Dengar orang rumahnya begau ketuai si konadai. Ya ilah kena usianya. Nanti sem kena mau bal tinggal kena mau petuai kena dainya. Inya lah apa yang ada ke inoan tu nya tadi.
3: Tahu ne.
5: And bakal kira ngambil apa ya ni.
3: Tahu. Maya udah kita akan tinggal teka nyabe antara. Bisa diintu retuai rumah tak lebunya.
5: Ngah nyadi diintu ya sem. Laban urut munya urut tuai madah kami.
3: Tahu.
5: Rumah kami nya. Sige jalan yang tu sebayan pulai.
3: Oh, tahu.
5: Ya orang mambut. Jadi jadi kami kena pintunya tinggal. Laban mayanya. Cerita sida ini ko main ada lelaki sida itu ba orang kena pintu. Orang ino bisa lelaki demian ngan jadi pindah berumah baru.
3: Oh aman.
5: Ya cerita teh nya di kami dulu temawai.
3: Au ah. Au. Au mana cerita tadi ini, you know.
5: Au. Au. Aku maka cerita dalam TV tidak setentu yang bunyi ketap.
3: Au mana cerita tadi ini, you know.
5: Au. Au. Aku maka cerita dalam TV tidak setentu yang bunyi ketap. Tawa antri, you know. Tapi kenapa bunyi ya?
3: Au. Lain. Lalu urap lakuan kan.

0: Yang tu nak silap aku. Tidak ya, bisa tujuh lah. Tujuannya ini ya, man. Kurangnya.
1: Oh, cerita orang ni.
0: Oh. Jadi aku bisa dua orang deh. Minggu baru.
1: Minggu baru lah. Ini you
0: know,
1: mana cerita?
0: Jadi ya, ya ke terubah antara
1: ini yang ini kan saya.
0: Aku kedua. Ini yang apa ini? Tentunya tadi.
1: Tahu
0: ya jam saya mau.
1: Terima kasih tahu tampungan
0: ya. Aku sengit aku kan usi ceritanya.
1: Cerita ini dengan kalau menda tadi nyu putus tadi nya.
0: Sampai ngasuh.
1: Aman.
0: Oke, thank you sir.
1: Oke, terima kasih no.
0: Sama.
1: Selamat malam mungkin Wan. Hanya tadi Ino hari kapir ngapil baru ke malam tau bawa program kita. Terima kasih ke cerita ke di kongsi kita lebih lagi bawa program genggam semangat kita ke malam tau. Jadi pelabak aku nak tu meh ya kita berkulai bawa program genggam semangat ungkup ke minggu tau. Jadi aku Sam sekali lagi ya meri terima kasih kita ke udah nusi cerita lalu pihak muka angkanya kita ke ningang ke program kita itu kenyari pukul 9 malam tu tadi ya. Jadi nanti kita ke bertemu baru awak ke bukai peningal lalu tentu ya malam hari 3 bak program genggam semangat jadi ngau tu selamat belanak selamat malam semua atau hari ini yang Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepas.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Pihak Mega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Ninga ke Kami YFM Segulai Sejalai
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi Rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngai kerja pengonya ringan. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Maneh mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit, hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari, lebih lagi maya sebeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh anang hirup air hidup atau kendak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyami kebuah, mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arvin.

program Rundown Minggu tu. Menatai ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nama gas station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gaulimbau. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelang, tengah hari.

0: jakok ke suah didinga kita,
1: mm-hmm.
0: I love you, tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadinya tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke besebut ke leka jakok, aku rindu kenuannya tadi, I love you nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyanyian ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jako ke depan aku rindu inya tau, jako I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, labanya semina jako manis, jako nyamai di dinga ngagai orang bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemi, nanti kita ada
1: betul, pasta. Betul, betul. Nya, nanti ngasuh no singit agak pendiang kita kini, oh. Lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pangan diri ya. Tang ya ti mana hage ari jako, jako tu ianya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jako aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Lebuah anak ya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mayal bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya, nulung ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakoknya mana tadi? Tang nanti jakoknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana na ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakok. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau jakok aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai. Ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga. Lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat merik terima kasih ya. Ngagai apai kita itu di surga. Tu jakuk tersebut kerja ti badas.
0: Oh.
1: Ngagai pangan diri.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak naik dalam penghidup dah ke suara bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliak managi hari kengerara.

jalai banyak kenapa. Menguji ngerecah air, mengenak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedang tidak besar. Dapat pengalam air nak ketemu, peneras tidak di pedang, putih angin tidak disangkal. Dia megah, tanah tahu busur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, teriba mengenak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semangkai bersedia sebarang bayang.

statistik mandang ke penusah berbadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi adulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kak menung siapa juara capai kumialan minggu tu? Sama ketika repit surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dulu
0: ni. Lagu engkau.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

dalam si tupis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skam banyak di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, Isi. Fuh, lawa dengan Erop ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Napa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, pia ni. Okay, nama tu kampar aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung ngerok di tu, pia.
0: Kampar.
1: Kampar di tu. Nyamai kampar di tu si.
0: Nyamai. Kampar di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampar merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Ngin mai wah orang mendak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nang minsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nya mai orang ke ndak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nya mai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisap kan?
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta tu megak uling mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Jul, pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik kat kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi. Kita gagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak ya merik. Kadang sidak yang pun nyebut di email atau bau rabu kain tak ku nyual berketuk sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tau ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun ya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngetua
2: sama
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngena prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Ana ubat telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai ke pelusah bagai dirimpu.
1: Hello? Ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupu ke merah nya jot pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya. Dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: tak kami subak yang spraynya kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol serumah temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek baka baju serumahnya baik sidai nai bujangnya sidak getuai dek ngkan wal ni kebas na ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lubu numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: melanggar lampu merah traffic light, kau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, the name one.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngagai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelemati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Mm-hmm. Yang nyebut ti munyi itu. Apai ngau inai uleh ngemata kendam iku anak. Tandam iku anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh. Ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Bis Ulih Munuah Tang Ulih Diseliah Ke Enti Bisik Bada Ukoi Tau Kemayau Bas Belah Jalai Tau Ngelari Kediri Kelebih Hagi Enti Jelunya Pendiau Ya Bakar Tinadai Orang Ngempu Enti Udah Diketup Ukoi Tau Kemayau Basu Abi Ketupnya Ngena Aik Payep Serta Sabun Abis Nadai 15 Minit Lalu Nganjung Diri Berubat Ngage Klinik Tentu ke ukui tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisi jelu kemati bat sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku berhenti tua.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak ngena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Sapa kedekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manung wak nu kuran besai 5 ringgit tu suba ku memarnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa nak ulah nak ulah mayu mah nu nak anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelapa ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya ala boleh ya. Yang anak berkenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan ngenyit 999. Harame belak ditan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelang, tengah hari.

kahri penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu hari aku, Isali Ngau.

0: Niagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Pengangsian kata diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadai hati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi haji, dalam hati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai namanya tu gejala skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejakun teriak ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawah.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mendap pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ke pen isi? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Okey, selamat pagi. Selamat ini ke YFM. Sekolah sejalan berkelanggau kita untuk hari itu pagi hari 1 bulan 10 2026. Ianya hari keterubah kita bulan 10 dalam tahun 2026. Okey, sebelum kita ingat ke program Bukai serta Megat Dusun rintai program ke hari itu, aku dekat dulu mai kita bersampi dalam hati diri. Okey, jadi ke sekali itu diolok ke gereja SDA.

Selamat pagi Bala Peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Kedi ulu ke kami di gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita gulai waku baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau sampai. Terima kasih apai di surga kami udah diberi nuanari ke baru. Baka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu ya katau nyadi kebekal kami sehari itu dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Nyadi pelajar pagi itu pasal ngeningi ke diri lalu ayat ya dami kita ribu luk bagi 18 ayat 9 ngegai ayat 14 madah menyitu ya megah madah kesempama tu ngagai orang ke ngumbai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doa iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri kediri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hanggenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri koya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisi nyak ke lurus, tang pengumpul cukai nyak ke lurus di mualah Ta'ala. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah, nyak sidak ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri, tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Yang ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpu cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja buat pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus hari antara seduai duiku nya pengumpul cukai nya yati lurus buat mualah Ta'ala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ketegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, oleh pengharap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengharap. Ketebal lagi jalai pengharap di dunia itu, baka pengharap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemendar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Isaiah 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita bakal gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia na tau nda dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermuala Ta'ala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh yang meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengharap ti hidup. Ia ke diberi lah talam ga. Nanti Nuhan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngamik ke dikira ya nyadi merkah, dikena nyelamat ke Nuhan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu Nuhan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita ngai dak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh ti kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tau nak bersampi tiap hari, munyingi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi, ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga, ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus, harap menuan sari tu, lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan harap tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup ke Nuhan. Haram kita bersambi. Oh Tuhan, apai kami ti di serga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi Nuhan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga Nuhan dulu dalam semua utai, lalu betuai ke Nuhan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji Nuan ke tegal pemanah Nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti di kerja kami. Nitiah ke penekak Nuan. Ibuan kami dalam pengasih Nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

0: nunggal tunggal ga anang jarang gagak sebulang kaki benih ga anang besai padi kita rugi rangkang ga buai magang gunung ngau api kita ga nyamai nunggal gawa lantang hati daro ga hati gago nadai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nunggal ga udah badu tau nanam ubi umai tanam habis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanah ngau minyak simpan dalam kali tu benaka jaku nanyi nanam padi pagi lok lagi tai gawa inu gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
2: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak buat luar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jaku siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jaku ngau pengasih dia utai kemanah datai. Jaku kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bagi kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuati ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyito Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku. Mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
5: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Pengerak pagi.
8: Why? FM.

Stevenson, lagu Rindu merindang kita bawa YFM. Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM kita ke baru dan ni selamat tinggal ke kami meh ke bisininya bak RTM Klik. Yang kau kita ke bisininya ke YFM di Brunei megak ngau megak sekedandur di Kalimantan megak oleh ninga ke YFM. Dan Steven ke Sarito pagi hari 4/1/2026 selamat ngerja pengawak ngagi kita ke udah berengkah ngerja pengawak hari pukul 6 pagi tadi. Selamat bekerja mah kita. Okey, kita ke bisi pesan berat. Kena tahu ke pesan berat kita email yfmiban@gmail.com serta menggap bawa WhatsApp 013-862-8422. Dan tu berkongsi ke sekedar info serta menggap headline bak surat kabar ke dicelak sarito.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: YFM segala sejalai 1/10/2026. Okey, ngelansak sekedar info bak surat kabar tu. Tu berita ke diambil bak utusan Sarawak bedau bisik di update sidak ya berita ke Madu Baru dan berita ke Nari Atimah dikunci untuk kita semua berita ke celak kemari. Kalai JPJ udah ngenan ke siku orang ke deriba. Driver van tu tadi, ya tu tadi ngempeng parking atau ke ngempeng jalan Rebukai serta mega berkena ke telefon maya driver serta mega nak ngena safety belt. Jadi maya penyalah tu. Okey, jadi perkara tu jadi di Kuching. Pihak mega berkawan dengan penusah atau ke mega penyalah trafik mega kalai 82 bengkah perangka pengangkut serta 91 ikut orang ya ke depan kereta sudah diperiksa baob bersepadu di Kota Semerahan. Jadi operasi ngempang jalai atau ke roadblock tu sudah diperjalai ke kemari. Lalu pihak mega tu berkawan dengan Sarawak Agrofest, kalai buat Sarawak Agrofest tu bisa mandah ke Dabai digagak jadi ke mayuh macam produk. Jadi tu dikena nambah ke Dabai ni tadi atau ke nambah ke produk Dabai ngambil ke di empat mayuh macam orang. Engkau bisa ni tadi orang kan makai Dabai rebus saja, nanti kita ngelemak tu rebus saja ni. Engkau bisa orang kan makai Dabai aiskrim kini atau ke kan makai Dabai kan makai pikau saja kini. Ni kita nemu ni. Okey, ni abad Sarawak Agrofest. Lalu Mimit ngelansak Mimit berkawan dengan Berita Dunia. Ditulis dalam Jakob Melayu tu, penumpang dakwa juruterbang cuba jatuhkan pesawat Fly Dubai. Jadi siko orang ke depan bilun Fly Dubai, company bilun Fly Dubai tu madah ke pilot tu engka dekat ngubah pejalai tau ke tunggak kuing bilun dia ke di depan sidaknya tadi ngujung ke ia megak madah ke dia pilotnya nguji dekat ngelabuah ke bilunnya serta munuh semua orang ia ke depan bilunnya tadi serta megak dipadah ke dituk bak perkaranya dua ikut pilotnya tadi bakal bak penusah atau ke bak perkara sidak ia ke mendarat cemas tu tadi ngagak pendaratan cemas di Arab Saudi. Ok, ni berita dunia kari kunci ngagak kita semua. Dan terlagi ngelansak berita bukai kena reati terus ninggal ke YFM segulai sejalai. Ok, ingat pesan berat kita, pesan berat boleh dikenalkan ke bak email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp 0138628422 tentu ke mega pesan berat kita nya tadi terang kokoh nya tadi ndun nyengai maya nyengai tau ke maya serta ndur rengeta sulit nya patut di engkeh kita dia tau ke patut di tulis kita ba pesan kita ba email tau ke ba WhatsApp nya tadi. Okey, kita tinggal ke finalis ACSJ ke-9 3/10 tu ba Dewan Tan Sri kalau ningkat betul dia meh menjadi

Okay, lagu hari Lucy M, lagu ke diberi nama Gai Tunai Day. Okay, kita ke Bisi Pesan Berat. Oleh kenatai ke Pesan Berat kita, Datuk, pukul 7 pagi terlagi dekat kenatai ke Pesan Berat kita. Okay, bah suara Sarawak, ia ke baru dia dianjung dengan kami bawa FM. Surat kabar bah headline tu begitu ke taikari tulis di tu. Sarawak mohon kuasa ambil 5,800 petugas kesihatan. Jadi perintah Sarawak daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke dekat ke kuasa ngambil lebih atau ke semak 6,000 ikut orang kegawak bawa ofis pengerainya tadi yang kaum 1,250 dutur ngambil ke kuasa ngambil sedar tu tadi diberi ngagai Sarawak. Jadi tu dikena mutar ke Penanggul untuk orang ke bekerja bawa ofis pengerai tu yang kaum nurse dutur ngam megak raban perubat ke buka. Okey, derisa kini hanya ia ke bisi daripada ke Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Okey, jadi ia dekat kekuasaannya ba perintah Sarawak empu. Lalu pemega berkaul ngau kes kedai runcit ia ke bisi dah dibom orang ditikau orang ngau api empat lama kalai ketua polis Sarawak. Ianya Muhammad Zainal Abdullah madah ke kedai ia ke bisi kaul ngau penusah tu sudah ditemu atau ke sudah dikelala serta megak ba perkara ke sama megak yang madah ke itu tulis dalam jekum Melayu tu perebutan perniagaan antara motif kes hianan yang madah ke pengawal ti berebut ke bisnes menya tadi berebut ke namanya berebut ke nurnya kini tau ke engkau bisi perkara bukai tinggal suhe carut tu perang antara bisnes hanya dipadah ke motif tau ke nama kebuah kes kedainya tadi ditikau ngau api. Okey, lalu berita bukai. Muji mendapat berita bukai Sarawak destinasi pelancong Rusia. Kalai Sarawak Siti Ari Nur ke dilawak temuai Ari Menor Rusia. Nanti sedak ia datang dengan Malaysia itu. Jadi timpuh halai sedak nemuai dengan Malaysia itu atau ke lebih lagi di Sarawak ini hari bulan 1 nyentuk dengan bulan 8 tahun itu. Hanya lain kita bisa mendak orang putih ia ke bisa berjalan ke lebih lagi bahawa waterfront kucing itu. Aku selalu terpedak ke sedak ia. Nyangka meh. Nyangka sedaknya orang Rusia apa buat aku. Okey. Bawa belakang surat kabar. FIFA ASEAN Cup. Kalai Malaysia dipadah kerito. Misi langgar Singapura. Malaysia patut menang ngelaban Singapura bak main ke penuh di rengat grup udah ke Malaysia seri 0-0 lawan Indonesia serta bak main ke terubah Malaysia menang 3-0 jadi tunggu jangan ke Malaysia patut menang ngelaban Singapura nanti dekat bermain barangga final FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, dah terlebih nguji mana berita bukai di sempat berkongsi ke ngau kita info ke bukai. Kita berperinal dulu ngau lagu hari Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, lagi berkongsi ke info atau kemega headline surat kabar. Tok Sarawak Tribune ke sekali tu. Kalau buat Sarawak Tribune tu, tu bisi ngayan ke gambar besar jematan sejingkan.

Bak berita bukai. Bak lambar dua. Ditulis di Tun Dr. Mahathir at IJN for observation. Kalai Menteri Besar ke sebedau tu, tahu ke dulu subak, ianya Tun Dr. Mahathir. Udah dipasuk ke bak IJN. Laban ya tu tadi angka bisi komplikasi meh bak tungkul hati tau ke bak jantung ya. Bedaun tu lama udah bini ya ke udah nadai. Jadi ya dipasuk ke bak IJN. Kami ke diperhati ke tau ke dipasuk ke bak wad dulu meh. Lalu berita ke bukai. Bak berita lebak ngemain tu. Tu bukan ke stadium tu. Ready for match. Stadium Taha Arifin benung disedia ke dekat ngatur pekit main bol barengan ASEAN ngamega ASEAN. Jadi dekat enti udah temu ilak ditentu ke tau ke diletak ke AFC nya tadi segi bisi trade lagi diletak ke AFC tu tadi nanti ya dekat ngatur pekit renggan ASEAN ngau Asia jadi sudah dikemenda ke AFC dekat uliah ngatur renggan pekit main bola barengan ke tinggi lagi lalu dikena nguji ke pekit main bola tu dia friendly match antara Sabah ngau Sarawak dekat diatur. Okey, serta Harimau Malaya BC 90 minit dikena tentu ke dekat boleh tiket final tahu kena laban Malaysia patut menang besar ngelaban Singapura bermain ke penudi nanti dekat masuk ngegar-ngegar final. Ok, niap meh ya kau boleh dikunci dengan kita nak ke dia tu laban pukul 7 pagi tu lagi dekat macam pesan berat kena taik ke pesan berat kita by email ngau WhatsApp.

0: nelaki hari taik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari stylon oleh anak gawan yang dipesan madah ke gawan anak ujih. Gawan anak ujih tau ke laki jati. Udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai kemamblayan di Sungai Moput ngau Sungai Anap Tatau, kemamblayan di Nangga Klotun, Nangga Bekakap, Nangga Langgu ngau Nangga Munus di Ntabai, semua kemamblayan di Penebak Layar Betung, kemamblayan di Tudan ngau Lambir di Miri. Lalu niang dekat di Senggai kena 1/10/2026, lalu dekat di Kubur kena 2/10. Ni yang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Stellan Oliak bat nombor 011-9209-635. Nandu isi berita pesan madah ke gawan anak ujih, gawan anak ujih dan nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritok 1/10/2026. Lalu dekat di Kubur kena 2/10. Ni yang dekat di Senggai Fusio Funeral Batu Nam Jalan Nyabau Bintulu. Penerang ke silik telefon ngagai Stellan Uliak 011-9209-635. Lalu nangkan kanya pesan pemati megak, pesan dari jenet anak lumpuh taukah indai didiak. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapan belayan ti ngelala kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke indai John. Jadi pesan madah ke kerandang anak biju udah nadai kena 29/9 lalu dekat di Senggai ba flat block L tingkat 3 Sibu Jaya. Jadi niang tu di Senggai Saritok 1/10/2026 lalu dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Dijiah Tamin, Nangga Alat, Rumah Lesia. Kawan belayan di Pasai Siung, Ngkermai Kenawin, Bayan Balingian, Liu di Balingian Mukah, Tamin Serikai Bintulu, ngau semua kapal melayan di bawah. Lalu nandu isi berita tu pesan madah ke kerandang anak biju, kerandang anak biju tau ke indai John dan adai kena 29/9 lalu dekat di Senggai Sarito ba flat block L tingkat 3 Sibu Jaya. Ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke silik telefon ngagai Apai Lawi 017-839-5628. Pesan ketiga, pesan Ari Lebun Anak Igi. Jadi pesan madah ke Indaya, Uja Anak Dageng. Uja Anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai kawan belayan bak rumah tang Nangga Banyau, rumah ikau Teluk Anduh, Ampang bak sekarang Mujung, Teluk Gimang di Bali, kawan belayan di Batu Bansu Bali, Nangga Spako Bali, semua kawan belayan di Bali Entulu, ngau kawan belayan ke Bukai ti naklah dirintai ke dito. Jadi niang tu dekat di Segai bak rumah Lucy Banyau. Ni yang dekat di Senggai rumah Lucy anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit. Lalu dekat di Senggai Saritok 1/10/2026 lalu dikubur ke Pegila. Penerang ke silik telefon ngagai Bawing anak Igi 013-990-8814. Dan dua pesan baru, pesan madah ke Uja anak Dageng. Uja anak Dageng udah nadai kena 30/9/2026 lalu dekat di Senggai Barumah Lucy Anak Saleng Banyau Ilik Baliah Kapit kena 1/10/2026. Jadi ni yang dekat di Kubur ke Pegila 2/10/2026. Pesan ke sekali tu Ari John Anak Jelian. Jadi pesan madah ke Pria Anak Jamal. Pria Anak Jamal udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Batang Air Engkari, skim Batang Air fasa 1 dan 2, kabar belayan di Batang Lemanek, Undup, Sungai Kerung Kelili, Kampung Sungai Rayu Iban, Semungkui, ngau semua kabar belayan di Ngelala Niam Pria Anak Jamal. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke si liat berkawan ngau nyenggai ni antuk. Kita boleh telefon ngagai nombor 010-5153-058. Dan untuk isi berita pesan madah ke pria anak Jamal, udah nadai kena 30-9. Lalu ni yang tu nadai madah ke dini no nyenggai ngau kemaya nyenggai. Dan nanti dekat nombor penerang ke si liat boleh telefon ngagai 010-515-3058. Okey, lalu ke sekali tu pesan ngetas ulit serta ngupas entah balu Ari Badang Anak Lamat. Jadi pengawal ngetas ulit niang lorha Anak Lamat ngau ditangkan ke ngau pengawal ngupas entah balu kena 3 bulan 10 2026, ianya hari 6 pukul 8 setengah malam. Jadi pengawal ngetas ulit dekat Datuk Barumah Syed, kilometer 22 Jalan Simpang Airport Bintulu, Jalan Bintulu Tatau. Pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di bawah celum ngau borak rumah unggai di Dijiah, semua kawan belayan di Dijiah Bintulu Stapeng ngau kaban belayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Badang 019-567-1421. Ya, pesan ngetas ulit. Agi usik pesan ke Bukai, udah terlegi nampung baru macam ya. Kita berperindang dulu. Dengar ke Sylvia G. Sama nak ngugi.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke Sekretari Eugene Anak Labang, jadi pesan madah ke Paya, ekstor rumah Edmund Labang Anak Jawa, udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabel belayan, ba rumah Philip Jantil, Sangkung Julau, kabel belayan ba rumah Nangkal, Anak Ikiak di Sungai Kawan Serikai, kabel belayan di Debak Awiak, semua kabar melayan di Serikai, Meradung, Julau, Pakan, ngau semua kabar melayan ke ngelalan yang ex-tuan rumah Edmund Labang, Anak Jawa. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, kena 1/10/2026, ba rumah Billy Bibi, Sungai Tembawai Tulai, Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Penerang ke silat telefon ngagai Eugene Labang 013-276-5059. Dan untuk pesan baru, nyedi pesan madah ke ekstra rumah Edmund Labang Anak Jawa, udah nadai kena 30/9/2026. Jadi ni antuk dekat di Senggai kena 1/10 ba rumah Billy Bibi, Sungai Temawai Tulai, Bintangur. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 2/10/2026. Lalu pesan ke bukai ke diterima kami buat YFM. Jadi pesan ke sekali itu Ari Amelia Lin Anak CD tau ke Imi. Jadi pesan madah ke CD Anak Ali, CD Anak Ali tau ke Apai Imi, udah nadai kena 30/9/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Kuching, Batang Ai, kabar melayan di Sri Aman, Lubuk Antu, kabar melayan di Nia, ngau semua kabar melayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai, Barumah ya, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bakam, Miri. Lalu pengawal nyenggai ni yang tu, ianya kena 2/10/2026. Lalu dekat Dianjung kena 3/10/2026. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon dengan Amelia CD 014-394-6057. Dan untuk isi berita, jadi pesan tu madah ke CD Anak Ali, CD Anak Ali tau ke apa ini, udah nadai kena 30/9. Jadi ni yang tu dekat di Senggai, baru Masjid Ayempo, Lorong 4, Lot 5098, Interhill Park, Jalai Bekam, Miri. Lalu pengawal nyenggai ni yang tu kena 2/10, lalu dekat Dianjung 3/10/2026. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan semayang 100 hari, hari tinggum anda amal. Jadi pesan madah ke pengawal semayang 100 hari, niang tendai anda amal, tau ke indai cakil. Kena 3/10, pukul 7:30 lemai, Barumah Cahaya, Anak Langkup, Kampung Rayu Iban. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke ngelala ni yang tu. Lalu kita ni tadi dipinta datang ngagai ndur ke disebut ni tadi. Okey, lalu pesan nangkan kenya, pesan semayang 100 hari megah, hari Evelyn Anak Biju. Jadi pesan madah ke semayang 100 hari ni yang biju anak kana. Ngau mega ditangkan ke ngau semayang merekat kubur kena 3/10. Hari 6 pukul 10 pagi bar rumah ni yang tumpu, rumah nombor 42 Goodland Garden, Fuchau Road, Sri Aman. Lalu kita ke dituju pesan ya, ya, kelebih lagi kita ke dia di Sri Aman Lebuh Antu, Betuang Kucing Sibu, Miri Ngau Bintulu. Jadi ni pesan semayang 100 hari. Lalu bisi pesan kebukanya lagi, kita boleh ngenatai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com serta megak ba WhatsApp kami ba YFM ditu. Ianya 013 8 dan 2 8 4 2 2. Pesan ke sekali itu pesan dari jawai anak nasi tau ke Indai Lydia. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ini yang Jimmy anak lalung. Ngetas ulit ini yang Jimmy anak lalung kena 3 bulan 10 2026. Lalu pengawal ngetas ulit ianya tumuh pagi 4 bulan 10 ulit dekat Dewan 3 bulan 10. Pesan dituju ngagai kawan belayan di Kapit, saya Mireh, Sungai San, Jalan Laneng, semua kawan belayan di Kemuyang, Selangau, kawan belayan di Sibu, ngau kawan belayan Kebukai, ti nalah disebut ditu. Jadi pengawak di nyenggai ni yang pengawak di ngetas ulit ni yang Jimmy anak lalung, dekat diatur ba rumah Jackson, Batu 16, Jalai Uyak, Sibu. Okey, kita akan dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai Indah Lydia 010-29-35-529. Datuk lagi, nanti bisik pesan ke Bukai, nampak baru macam pesannya. Terima kasih lagu hari tua jiling ngonor, selanjutnya saya.

Okey, pesan ke sekaitu Ari Roslin Miga anak Dunggau atau ke Ligua nyedi pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan atau ke Payek udah nadai. Lalu ni untuk dan nadai kena 29/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai bak rumah cundi Pasak Baru Betung. Lalu dekat di Senggai kena 1/10/2026 serta dikubur 2/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kabar belayan ke sama pemakai Rabat. Ianya kabar belayan di Pasar Atas, Selulap, Berbangai Kibak, Berbuling Atas, Serian Ulu, Batu Lintang Layar, Lubau, Sekatap, Nangak Ajaung, Keranji, Rian Batem, Melayu Ilik, Tanuk, Jungkal, Bengeng, Tanseng, Sakak, Nangak Beran, Berbuling Tapeng, Berbuling Baruh, Luban Ulu, Luban Ilik, Tebru, Pelawo, Bangkit Kematan, ngau semua kabar belayan ke Bukai. Jadi pengawal atau ke penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 011-614-81255. Lalu ke sekali itu nando isi berita pesan madah ke Tony Jelani anak Gelayan. Tony Jelani anak Gelayan tau ke megak di kangga apa ya udah nadai kena hari 2 ianya 29/9/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Saritok 1/10 baru mai cundi Pasar Baru di Betung. Ni yang dekat di Kubur kena hari 5/2/10. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan ke sama pemakai Rabat serta kabar belayan Kebukai yang kawisit disebut ko tadi. Okey, pesan angkan kenya pesan atas ulit Ari Elizabeth anak Matthew Manggi. Jadi pesan atas ulit ni yang Matthew Manggi anak Nuang kena 3/10 ulit dekat Diwan 2/10. Lalu pengawal dekat diatur bar rumah Yan Nangga Germai Kenawin. Jadi pengawal tu dekat diatur ngau jalan Semayang. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di Semeh, Matau, Ranan, Lipus, Nangga Bonut, Rasan, Miri, Kuching ngau kabar belayan ke Bukai. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth tau ke Inai Dunstan 016-896-2565. Ya, pesan ngetas ulit. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Pagi Dato' kami nabur ke berita Riwayat FM. Batuk batang berita. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah dipejalai ke Raban Polis. Merusak kedai sebar neka, polis ngulih ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Penglandik digital, mantu orang induk ngelaku ke produk nambah ke penatai pemisi. Lalu tu isi berita. Polis Diraja Malaysia PDRM diminta suai agi ngatur awam ngau perintah Sarawak dur ngenatai ke nama Raban Polis ti agi bedau bisi rumah ngambil diperundil jadi penerima lot tau ke rumah ari skim tingkeman. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar madah ke tu berguna benar dikena nyaga pengelantang Raban Polis kelebih agi ari sukut alai diau ke tanda terima kasih ngagai pengawal sida tinyaga pengelantang ngau penglikun Mansia Mayuah. Perkaranya dipansut ke maya nerima penemuai ke tanda bersuara Ari Komisner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah di Astana Negeri Sarawak. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meri pengagak hati ngagai Datuk Muhammad Zainal terdekat nikit pangkat nyadi pengarah pengurusan PDRM. Tuai Pemegai Menua Sarawak bersampi ke Datuk Muhammad Zainal mujur lebuh berjalai ke tangkup pengawak kebaru serta seruran berkunci ke penelebak. Lebuh dinyadi ketuai dikena negap kagi penyulut PDRM ngau servis ngagai rakyat ngau menua. Yang mengga meri terima kasih ngagai semua Raban PDRM udah berbenar berjalai ke pengawak ngau penuh dedikasi serta profesional. Kelebagi maya nyaga pengelantang ngau penglikun di Sarawak. Polis dekat ngulih ke bantu ari sidak berkuasa antara bangsa yang kaum Interpol nur ngigak sekedar orang ti dipelabak ke ngelari ke diri ngagai menua luar. Berkawa ngau kes ngerosak kedai Sermaneka bas sekedar bagi menua di Sarawak berdau lama ke udah. Pengarah pengurusan polis Diraja Malaysia Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah kenakak ke dia tu 3 ikut udah ditangkap. Lalu kira 10 ikut agi ditetap ke bisi kawal ngau rabannya. Kes tu dipelabak ke nyadi, berpun ari berebut ke dagang yang kaum nyual top up, di dipelabak ke kena main judi online. Polis menggak netap ke sekedar kedai Sermaneka salah guna lisien dagang ngau nyual top up, ke alai surat dekat dikenatai ke ngagai sidak local authority PBT, ngambil oleh berjalai ke atur nangkan kenyak. Graduate Borneo bisi tangkup pengawak ke berguna yang dijematan ti nyambung community university ngau menua kelimpah hari ti mantu negap ke pemerhati hati pasal sempekat Malaysia 1963 MA63. Sapi Menteri Sains, Teknologi ngau Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal madah ke graduate jeman Diatuk Megak patut nemu sejarah menua bangsa serta merhati ke arus pemansang di niri negeri ke menua. Graduate dekatnya di ketuai profesional ngau penggerak community terdekat ngiring ngembing tunggak kuih Malaysia jemaah ilah. MA63 megak ukai ungkup Sabah ngau Sarawak ajak dan mungkur semua di Malaysia.
Raban induk di menua tu patut majak ngangkat ke pengelandik digital ngambil ke sidak oleh nguna peluang ekonomi baru ngau nambah ke penatai pemisik yang kawam dengan pengawak dagang ngau market dalam online. Sampai Menteri Pemansi Orang Induk ngau nembik Amir, Dato' Rosi Yunus, madah ke nguasa pengelandik digital dia tu berguna benar ngambil ke orang induk meruan bersemekiah. Orang Indo megak ngelaku ke produk ngau servis sidak ngagen dur tip saya agi. Kelimpah hari muka peluang rembus ngagai market luar Sarawak serta dunia. Berbeza dengan tuai raban bangsa ngau tuai kaum KMKK patut tentu ke penerang berkawa ngau pengawak puang latih serta bantu TBC disedia ke perintah dikena ngagai orang Indo nyentuh ke peringkat raban bangsa. KMKK megak megai tanggung pengawak jadi penyambung antara komuniti ngau perintah lebuh ngenatai ke penerang. Kemaya ritu agi bisi orang induk nak nemu cara ngulih ke penerang pasal peluang ti bisi disedia ke perintah. Perintah Sarawak megak nyendia ke mayuh macam sistem sokong dikena mantu orang induk gawak baru serta negap ke pengawak dagang. Nyalai orang induk diperansang ngeregister diri bak pengkalan data Opis Induk Sarawak ngambil ke sidak oleh dikelala serta dikemansang. Polis belum berjalan ke pansiak pasal pemati Siku Anamid ke baru ada di Sundar Lawas. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah ke sidak nerima ribut pasal penusah tu hari dutur ke gawak bak Hospital Lawas urung pukul 1.23 minit pagi hari 1 tu tadi. Anak minyak dianjung ke hospitalnya urung pukul 10 malam. Tajak pihak anak minyak nak mujur diselamat serta ditetap ke udah nadai. Postmortem dekat di pejalai ke hasil pansiak tumu ngayan ke anak minyak baru ada serta terus diberi ngagai orang keniru ke tegang indai kandung anak mietu rakyat menua luar. Polis dia tu penuh ngiga indai kandung anak mietu serta udah ngerikut sekadar jaku hari saksi dia kena mantu berjalai ke pansiak. Limbang dekat ditapat ke Mansia Mayu laban lebih 20 pekit dekat diatur berserimai dengan pengerami Ari Bukit Mas edisi ke-19 kena 7 ngagai 11 hari bulan 10 tu. Chairman Komiti Pelilih Limbang Kaunselor Sufian Mohan madah ke kira 30,000 ikut orang disadang datai megak ngagai pengerami tu. Antara pekit ke bisi diatur ianya International Bodybuilding ngau Mr. Wonderful kada pasuk 24 ikut orang yang kaum dari Brunei semenanjung Malaysia ke limpah dari Sarawak ngau Sabah. Sama bisi diatur ianya pekit ngintik antarabangsa di pelabak ke dekat pasuk 400 ikut orang. Lalu pekit perahu berias dekat pasuk peranak menua di Limbang yang kaum dari kampung seberang kedai ngau kampung Patianbun. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Bisik rumah ke tanda terima kasih ngagai pengawak tiudah di pejalai karaban polis. Ngerusak kedai sebaneka, polis ngulih ke bantu Interpol ngiga suspek di menua luar. Pengelandik digital mantu orang induk ngelaku ke produk nambah ke penatai pemisi. Tunaka kami nabur ke berita Riwai FM, berita di Tusun Nur Akila Arbain, lalu di Salin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuchil. Salam Malaysia Madani.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimik-mimik. Dah jenak patut. Dalam pengidup dah ke suam bola.
1: Bola mimik-mimik tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di saya ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Ah, kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut ada tu kita kena tahu kering nya maya tanya kan berkeni ngau utai tu
1: biasa nemu ya sih
2: hanya masih te ada pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngau kita kerja pengawak Sam
1: anda salah tanya jangan sih.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke cerita semua salah lelaki nanti hari 4/1/10/2026 Gaby bising ngau kita cerita ba SSL. Jadi topik kita cerita ianya siapa patut melanja maya kita ini tadi detail melanja makai menya Gaby. Ba nompo siapa Gaby?
4: Nyolong kayu tek tek lama tu tau.
1: Okey lelaki bini tu maya bepangan suba tu. Maya ke terubah pangan
4: mulai kepengingat
1: maya diti-diti yang nyata dek ngede Gaby nama ya. Penemu dek
4: iya mereka semua pagi ngegay balap niga topik kebaik pagi tau apa ne nyonyolong kayu tai kelamak gitu balap niga ne ba aku silak lelaki patut melanja ente aku mpau ente lelaki yang ngai melanja aku hari si tek nah, anda merak aku agak ya trek in ku terus. Ba nuan deh dene.
1: Ba aku tu kira ke neutral Gaby. Tengah-tengah ne. Nanti Indo nya tadi kap melanja, aku pun ada penanggol. Nanti lelaki nya kap melanja, aku pun ada penanggol. Dan suah lagi segi lelaki lah. Dan kita yang nguji ngubah tu ne Gaby. Kita ngubah tu engka orang Indo pun bisik tangguh pengawak agak. Meri first impression ngagai sidak ke lelaki. Jadi kenapa ke komen kita ba Facebook yeah. YFM Iban bakal ngau topik kita cerita Gaby.
4: Ya, agak pernah aku udah main lah bala peningat kita komen topik kita ke pagi tu pelabak aku tuan mainan dulu tau ke berkeni ya
1: macam ini dulu Gaby berkeni
4: okey siapa dulu tu, aku kena macam dulu
1: macam aku macam sekedar dulu nah,
4: ya nuan dulu
1: hari Ian Will tu ia madah ke lelaki ngau induk sama pula tu mayar ya tu tadi ngai ngelak ke lelaki aja. Kak mayar kediri-kediri tau meh kau ya asal main bahagia. Anak ketegal sama.
4: Nak kucak. Baru gait dia merah aku. Pergilah.
1: Anak ketegal siapa melanja pangan dirinya. Nyau ke pulai ke penyarut. Nada penyadi lah aku ya. Utai mudah. Anak ngasuh tu sah. Selamat berjalan ke pengawal. Tu, tu Maya berpangan. Sebab tu Gaby. Nanti Maya dah jadi lelaki bini tu. Nyak
4: lain.
1: Berkena ke cerita ya Gaby?
4: Aku antik. Nyak nak aku nak berkena nak ya ya tahu aku tahu berkena ngantik aku berlaku bintang ego aku sikit maya aku agak darah dua mahal mimit aku dia
1: udah jadi kira ke
4: naranya
1: belak sama lah ne di maya ngedi ku mayang ku di sponsor
4: bukai, aku bukai berkena
1: di sponsor aku sponsor di
4: berkena ya berkena
1: bareng ya lah maya dia bisa duit di meli di belanja kena ina gibi
4: iya berkena maya.
1: Okay.
4: Okay, malam pagi ngagai sis Lucy ke bisip gulang kita ke pagi tu. Bakih aku sis Lucy tu. Hanya aku yang memasai hari bak melihat.